MG Muda BMKG Gusti Samsir Alam Kota Baru Imade Agus Satya STR dalam program Ketongan RRI Pro 1 Banjarmasin Selasa 12 Mei 2026. Sili menyampaikan bahwa kondisi El Nino tahun ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan lawan juga aktivitas masyarakat. Menurutnya, El Nino 2026 dapat meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan, lawan juga lahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta terganggunya pasokan air bersih di sejumlah kabupaten. Wilayah pertanian dan perkebunan dinilai menjadi daerah yang paling rentan terdampak. Dan dijelaskan juga, sektor pertanian di Kalimantan Selatan perlu melakukan penyesuaian pola tanam gasan menghadapi kondisi cuaca yang lebih kering. Selain itu, pemanfaatan teknologi irigasi hemat air juga dinilai penting gasan menjaga produktivitas pertanian. BMKG juga mendorong adanya kolaborasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan instansi terkait gasan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Upaya ini dilakukan melalui pembentukan posko antisipasi karhutla di wilayah rawan. Masyarakat juga dihimbau gasan terus memantau informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah terkait perkembangan cuaca. Warga pun diminta segera melaporkan kepada instansi terkait apabila menemukan kondisi darurat seperti kekeringan parah maupun kebakaran hutan dan lahan. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

Kemudian, Piala Dunia 2026 pacangan menjadi salah satu nang paling unik dalam sejarah sepak bola dunia. Gasan pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kada hanya itu, jumlah pesertanya jua pacangan bertambah menjadi 48 tim. Artinya, pertandingan pacangan semakin banyak. Lawan jua peluang gasan negara-negara hanyar tampil di panggung dunia jua semakin ganal. Menariknya lagi, para penggemar pacangan disuguhkan pengalaman budaya nang beragam. Mulai dari stadion megah di Amerika Serikat, suasana ramah di Kanada, sampai atmosfer sepak bola nang hibak gairah di Meksiko. Walaupun nang kaya itu, ada jua tantangan tersendiri, terutama soal jarak antar kota lawan negara nang cukup jauh. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Piala Dunia 2026 kada haja sekadar turnamen, melainkan festival sepak bola lintas negara berskala terbesar sepanjang sejarah. Kita hadangi saja kaya apa serunya perhelatan ini, kena.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Kambang Tigarun. Ini memang merupakan makanan khas orang Banjar lah. Itu yang diolah itu adalah bunga tigarun yang difermentasi atau jar orang Banjar tuh dijaruk lah. Nah makanya namanya jaruk Kambang Tigarun. Rasanya yang pian pernah memakannya itu adalah rasa-rasanya tuh unik lah. Ada pahitnya, ada asamnya, tapi segar. Biasanya kalau kita memakannya tuh diolah lalapan lah, ada sambal acannya, ada iwak bebanamnya, papuyu kah atau haruan kah? Tak penting ada iwaknya ya lah, ada jarum kambang tigarunnya, ada sambal acannya, sambal acan, sambal terasi lah. Nah, atau lawan iwak kering, nah pas benar juga. Tapi ada juga yang ujar tuh kada bisa bola jarum kambang tigarun nih. Jadi kalau kada bisa itu gini, ada banyak lah orang menjual yang apa ada di pasar tuh, biasa di dalam ember lah orang menjual tuh lah. Tapi kalau kita mau bikin sendiri itu biasanya kita rendam dulu pengarinya kambang tigarun tadi lah. Kita rendam dalam banyu panas nang menggurak tuh nah, selama seharian direndamnya lah. Satu hari satu malam gasan proses fermentasinya. Tapi ada juga yang menyarankan mengganti banyu rendaman ini agar lebih segar ya lah. Nah, tergantung aja kayak pacar kita bolahnya. Yang penting itu tadi lah direndam. Jadi pakai banyu mendidih. Nah, itu kita rendam semalaman, sehari semalaman gasan proses fermentasinya. Dan ya mbah itu siapa ya gasan di lalap diolah lalapan lah. Jadi memang ini kaya sekali akan kandungan antioksidannya lah, jadi tinggi kandungan antioksidannya. Ya pas saja gasan pian yang mungkin hari ini timbul terliur mendengarkan mendengarkan apa ada jarum kambang tigarun. Nah jadi sampai ke pasar lah gasan. Nah, siapa tahu karena gasan makasihnya nih menunya jarum kambang tigarun lawan iwak karing atau juga iwak bebana sadap benar lah.

0: dan sanak berataan tahun 2022 tadi dari benua Amerika, Argentina yang juara. Dan tahun 2026 ini prediksi ulun, walaupun idola ulun Itali kada masuk, tapi prediksi ulun yang juara tahun ini adalah Spanyol.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

Setiap hari, jutaan Pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu, Pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah Pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam Pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai, beralihlah ke Pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan bumi kita esok.

dan kada ingat bahagialah. Nah, kita juga punya semboyan lah, bahagia, bahagia, bahagia. Itu memang dalam hidup ini tuh banyak hal, banyak masalah lah. Kadang-kadang manusia itu hidup kadang-kadang masalah, semuanya ada masalah, tapi tergantung bagaimana kita bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan baik lah. Jadi supaya ada juga tuh ngaruhnya sedikit lah, tetap gembira, tetap bahagia dalam hidup ini, apapun yang terjadi. Karena kebahagiaan itu sebenarnya kita yang menciptakan, bukan orang lain ya. Adanya itu dalam diri kita sendiri. Kita bisa mulai dengan hal-hal yang kecil ya. Ini tentu akan bisa menjaga kesehatan mental kita. Nah, itu kesehatan mental itu penting lah. Jadi jangan lupa bahagia, bahagia, bahagia, bahagia.

0: kehidupan yang syarat dengan berbagai upacara adat hampir sepanjang tahun mereka lewati. Upacara adat merupakan perwujudan dari rasa syukur serta ketidakberdayaan mereka menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan tanpa bantuan para dewa dan leluhur.
1: Artinya tolak bala itu supaya jangan di anunya penyakit hama kabanih nih yang mentok keluaran nih kan ano 4 bulan umur padi nang ditanam itu kan berbuah. Lalu niatnya tuh artinya hama tuh supaya jangan mengganggu, jadi diberi tolak bala tadi.
0: Pelaksanaan aru memang

0: yang masih kerap melaksanakannya.
1: Bila musim keluaran benih, itu sepakat, sebalai. Istilahnya kita pada minggu berapa, minggu kedua atau minggu ketiga, kita melaksanakan tolak bala bersama-sama. Jadi orang 20 kepala keluarga misalnya, atau 25 kepala keluarga, itu serentak maulah lamang, mau nyembeli ayam, aruh tupang.
0: Demikianlah yang dituturkan oleh Ruwai, pembakal Tuha Ramang Patikalai, di mana upacara tolak bala syarat akan pesan-pesan religius bagi masyarakat adat Meratus, atau disebut juga dengan suku Banjar Arkais.
2: Oke, kalau kita mencari belian, siapa-siapa belian bapak berlima, belian kita nang menghadiri kumpulan, lalu kita saksiakan ini, tanda kapur ini tanda. Belalu, iya nak kita anjurakan bahwa ini nak permintaan kami. Satu, pertama umbun tandun minta selamat. Kedua, rejaki kami beras benih nang kami tanam ini kemudahan berasih, mudahan selamat. Sohupan permintaan keselamatan benih kami.
0: Pada hakikatnya, penentuan aruh tolak bala ini berdasarkan kontak batin atau kontak gaib antara balian dengan alam ruh, dan kemudian kesepakatan dengan masyarakat balai untuk menentukan kapan upacara akan dilaksanakan. Jadi, esensi dari tolak bala menangkis segala mara bahaya. Setelah semua persiapan ritual terpenuhi, pada malam harinya, masyarakat adat berkumpul di balai. Ritual tolak bala dimulai. Seperti yang diceritakan Karani, penghulu adat Ramang Patikalai.
2: Nah, makanya mulai jam 9 itu kan bakapur, beminyak, imbah beminyak, kita mengenakan babat, mengenakan lawung, kita hanyar batandi. Dijawab oleh petatinya, apa uji kami ke kami belahir, besosor. Apa bandiwarahnya, apa ceritanya? Guru pejawab, duduk di rantaian songko, duduk di rantaian balai.
0: Seperti memperoleh kekuatan supranatural, empat orang balian batanti berdari mengelilingi sesaji yang diletakkan pada lalaya atau altar di tengah balai adat. Balian, Batandik, dan Bamaman berapal mantra sepanjang malam tanpa henti hingga pagi menjelang.

0: Ya, manfaatnya gesan orang kampung, amun kada sampai umur kawa haja dirawat. Atau nang ada kada beban nih tuh nah, kurang pemakan. Jadi kami mengadakan secara aruh adat tulak bala sampai sekarang ada aja benih nang sampai 7 tahun, 8 tahun itu ada aja Pak.
1: Keseluruhan prosesi aruh Basambu Umang cukup panjang dan di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang masih mereka pegang teguh dalam hidup bermasyarakat dan bersahabat dengan alam. Pelaksana aruh Basambu Umang merupakan bagian rangkaian proses Bahuma yang bersifat sakral. Mereka yakin dengan melakukan ritual tolak bala akan dijauhkan dari segala keburukan melalui Basambu Umang. Mereka mempertahankan identitas dan sekaligus menampilkan dirinya kepada masyarakat luas.

0: 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, selamat baisukan, Habar Perempat bersama Ulun Rinda. Dasar Perempat Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Polda Kalsel kembali menyelenggarakan penilaian Satuan Keamanan Lingkungan Satkamling sebagai bagian dari program rutin tahunan. Kegiatan yang ini bertujuan dasar meningkatkan motivasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban di lingkungan masing-masing. Kabit Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Adam Erwindi SIKMH, menyampaikan dalam pernyataan Direktur Binmas Dirbimas Polda Kalsel, Kombes Pol Sri Damar Alam.

Proses penilaian dilakukan secara berjenjang dengan menyaring pos keamanan terbaik yang akan mewakili daerah di kancah nasional. Pada minggu pertama penilaian di tingkat kepolisian resort Polres, minggu kedua penilaian di tingkat kepolisian daerah Polda, minggu ketiga pemenang dari tingkat Polda akan dikirim ke Mabes Polri, gasan dilombakan di tingkat nasional. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan terus meningkat sehingga tercipta suasana yang kondusif di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rida, salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kadengar, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisuka dan sarang Pro 4 dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di kesempatan pagi baisukan hari ini di Pandiran Baisukan. Ya, gimana kabar pian berataan? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun juga lah. Nah, hari ini di Pandiran Baisukan Ulun Rinda bersama narasumber yang sudah hadir, yaitu Bapak Chandra Hasan, Letkol Purnawirawan TNI AD yang ada di studio. Gimana kabarnya, Pak?
2: Baik, baik.
1: Alhamdulillah hari ini bisa ketemu ya.
2: Iya.
1: Iya. Kita kan bicara tentang perbedaan pandangan musik barat dan timur yang menjadi arah musik kontemporer di masa depan. Itu judul topiknya. Dan nanti silakan gasan pian dan sarang perempat yang ingin bergabung boleh melalui 0511-32-52602 atau juga di 0895-3405-09539 atau juga melalui live chat di YouTube Pro 4 Banjarmasin ya. Ya, kita tahu bahwa musik adalah bahasa universal ya Pak ya, yang bisa menyatukan berbagai budaya, generasi, bahkan perbedaan cara pandang manusia terhadap kehidupan. Pokoknya musik ini ya apa bisa memberikan solusi juga gitu dalam banyak hal, mungkin orang yang stres, orang
2: fungsinya,
1: ya. Iya, orang yang menyalurkan hobi di musik dan lain sebagainya ya Pak ya. Nah, tapi mungkin apa alasannya kita mengambil topik ini di pagi hari ini tentang perbedaan pandangan musik barat dan timur yang menjadi apa arah musik kontemporer nantinya di masa depan Pak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelum langkah, saya mungkin mengucapkan salam papri ya. Salam Pak Fri, salam musik Indonesia, kita semua satu. Tema tersebut di atas memang bukan sekedar teori atau hanya sekedar mencari kebenaran atau pembenaran ya. Tapi musik barat memang dari dulu itu sudah terolah. Ya, bentuknya kaku, ini bukan artinya kita menyudutkan salah satu musik ya. Misalnya barat itu jelek, timur bagus, bukan itu maksudnya, tapi kita mencari jalan bagaimana ini menjadi satu musik masa depan nanti ke depannya ya. Barat itu terikat oleh hitungan-hitungan, oleh analisa, oleh ukuran-ukuran yang pada prinsipnya musik barat itu adalah menggunakan logika. Logika jadi. Sedangkan musik timur ini berbalik, dia adalah rasa. Kenapa rasa? Kita memang dari dulu mungkin ya, mengutamakan rasa ini karena mungkin, sejak manusia dilahirkan, itu bukan pikiran yang pertama.
1: Rasa ya? Ya,
2: tapi rasa. Makanya dia menangis, bayi dicubit tahu rasa sakit, tapi dia nggak mengerti kenapa rasa sakit itu ya, seperti itu kan. Jadi saya berpendapat bahwa musik timur itu luar biasa, ya, karena unsur rasa itu yang lebih
1: ditonjolkan ya.
2: Sedangkan hitung-hitungan itu nanti kemudian, tetapi dia rasa. Ini salah satu pandangan saya terhadap apa itu musik barat dan musik timur itu. Dari kata kuncinya adalah barat menggunakan logika sedangkan timur menggunakan rasa. Justru perbedaan pandangan ini saling melengkapi, maksudnya saling melengkapi untuk menjadikan satu musik yang nantinya menjadi musik, saya mengistilahkan kontemporer ya, musik yang mengandung perpaduan antara logika dan rasa. Tema-tema tersebut itu sudah menjawab fakta modern. Musik modern banyak dipakai menggunakan salah, sekarang musik modern itu mengarah ke rasa. Dari barat itu sudah mengarah ke rasa, karena apa? Mereka sudah mulai menggunakan skala atau tangga nada pentatonis ya. Do re mi sol la sol mi re do ya. Nah, tapi itu kan ukuran-ukuran itu masih pakai hitungan-hitungan ukuran-ukuran. Sedangkan rasa Jawa, ini saya mengambil dari gamelan Jawa,
1: secara tradisional ya Pak ya.
2: Dia menggunakan hitungan-hitungan dengan menggunakan misalnya namo luroji. Nah, ini kalau dipadukan dengan musik modern do re mi sol la sol mi re do jauh sekali. Jadi disinilah nanti perhitungan-perhitungan inilah nanti yang saya akan uraikan, bagaimana bisa musik barat itu terciptanya dari sebuah terciptanya awalnya tercipta dari menjadi apa, menjadi domain, menjadi awalan musik barat itu tercipta dengan menggunakan tangga nada do re mi fa sol la si do. Nah, itu siapa yang menemukannya kan? Yang menemukannya itu adalah Pythagoras, Mbak. Seorang ahli filsuf, seorang ahli yang serba bisa ya. Ahli matematika, filsuf, itu Pythagoras yang menemukannya. Jadi do re mi fa sol la si do itu ditemukan dengan perhitungan tertentu. Ini saya agak panjang sendiri menjelaskan.
1: Kalau kayak gitu mungkin orang nggak tahu nih. Jadi, antara perbedaan musik antara barat dan timur.
2: Gawai panjang 100 cm, Mbak. Kalau dipetik itu terdengar bunyi do, tapi do ini hertz, saya nggak tahu. Do. Nah, tatkala panjang gawai 100 cm itu dipotong, dibagi menjadi dua.
1: Beda bunyi.
2: Nah, akan beda bunyi menjadi oktavnya. Nah, disinilah panjang 100 meter itu do. Tapi ketika ditekan di tengah-tengah menjadi do satu oktav lebih tinggi. Nah, dari sini Pythagoras mulai mengolah dia, mengolah data itu dengan hitungan-hitungan. Pertama dengan setengah ya, setengah dari 100 cm menjadi 50 meter kan muncul oktavnya. Tapi do-nya sendiri itu adalah pada 100 cm. Nah, berikut diperhitungkan lagi dengan 3/2.
1: Beda lagi.
2: 2 kali 100 cm. 100 cm dibagi 3, 33, dikali 2, 66. Di 66 cm itu adalah nada solnya. Jadi nada G. Nah, berikut lagi, di 4/3-nya, diambil lagi 4/3. Yaitu 4/3 kali 100, 100 bagi 4, 25 kali 3, 75. Di 75 cm itu adalah nada fa atau F. Sehingga muncullah do 100, G dan F ya.
1: Nah, itu alasannya ya. Itu dalam satu pembagian-pembagian tadi itu, dalam itu, musik barat ini sudah pasti seperti itu ada hitungannya.
2: Dia diukur-ukuran. Kalau Indonesia berbeda. Nah, saya lanjutkan. Terus nada-nada lainnya bagaimana? Seperti re, mi, la, si. Ya kan yang belum itu kan. Kalau do, fa, sol sudah. Ternyata mengambil dari dominan yang kelimanya dari nada G-nya yang tadi, yang 66 tadi. Yaitu menjadi D. G, A, B, C, D. Jadi D. Nah, itu adalah dua, sama, 3/2. 3/2 dari 66. Muncullah, kalau tidak salah, R-nya menjadi 44 cm. Ya kan? 66 bagi 3, 22 kali 2, 44 cm. Nah, terus berikut semua gitu. Nah, dari hitungan-hitungan itu, saya menyusun ya Mbak ya, menyusun bahwa C itu adalah nada C itu adalah 100 cm. Terus susunannya adalah sebagai berikut. Ini jadi Jawa nih, rumus lengkap Jawa nih, salah ini.
1: Jadi beda rumus ya Pak, kalau beda. Misalnya
2: baunya 100 barang. Terus
1: kalau tadi do-nya 100 ya, kalau musik barat tadi ya,
2: disampaikan 44, terus mi-nya itu kalau kita lihat di sini saya ambil mi itu 28 cm, Mbak. Pa-nya tadi udah jelas kan 75 ya. Sol-nya tadi udah jelas 66. La jadi 44 cm lah. Terus si-nya 18 cm. Sehingga tersusunlah do re mi fa sol la si do.
1: Itu udah jelas hitungannya ya, hitungannya dalam musik barat.
2: Dalam musik barat hitungan-hitungan seperti itu, sehingga itulah yang dipakai oleh musik-musik sekarang. Sedangkan ada yang lain-lainnya cisto itu sudah ada hitungan lain sendiri.
1: Kalau yang secara musik timur ini bagaimana, Pak?
2: Nah, musik timur ini
1: tadi kan dengan rasa ya, bagaimana ya.
2: Ini ada satu keunikan ya, bahwa musik Jawa ini luar biasa. Sebelum Pythagoras lahir 1300 tahun lalu ya, di zamannya Selendra itu sudah ada sebenarnya musik Jawa ini. Tangga nada Nemoluroji itu sudah ada, dikatakan sudah ada itu. Tetapi bahkan sebelum Selendra lahir pun sudah ada lagi Jadi ribuan tahun sebelum Selendra lahir itu sudah ada, cuman belum dibakukan.
1: Yeah.
2: Dibakukan oleh empunya pada saat Selendra. Nah, disebut juga tangga nada tersebut adalah tangga nada Selendro. Selendro awal kata dari kata Selendra itu.
1: Yeah.
2: Nah, disitulah pada abad keberapa itu ya, waktu 1300 sebelum Pythagoras, tahun 500 Masehi, sebelum itu sudah ada.
1: Yeah.
2: Jadi Pythagoras itu sudah keduluan oleh kita.
1: Yeah.
2: Nah, ini adalah satu kebanggaan bahwa musik timur ini ternyata
1: luar biasa
2: begitu. Yeah. Menjadi satu kebanggaan. Kenapa kebanggaan? Contoh, orang barat belajar gamelan.
1: Yeah.
2: Ke Indonesia. Alatnya diambil, dibeli. Dibawa ke Amerika. Tetapi suatu saat alat itu karatan kan, kena cuaca, fals.
1: Iya, beda.
2: Harus diampelas juga. Iya. Yang mengampelas itu tidak sembarangan.
1: Iya, nggak bisa.
2: Harus ngambil dari orang Jawa. Menggunakan telinga, bukan menggunakan hitung.
1: Pakai rasa itu tadi, Pak, ya.
2: Yang disebut pande namanya.
1: Iya.
2: Nah, kalau di Jawa itu dikenal pande, bukan empu, ya.
1: Iya.
2: Nah, mereka menggunakan telinga. Jadi bukan ukuran-ukuran, wah, ini sekian hertz, bukan. Dia ininya. Nah, disitulah keistimewaan musik-musik timur, termasuk ya musik-musik kita ini ya, seperti sair-sair itu kan pales-pales kadang-kadang ini. Tapi jangan dilihat palesnya itu, tapi bisa berpindah ke dunia lain. Itu yang luar biasa kan.
1: jadi gak mudah ya untuk bisa menentukan musik musik timur ini dengan rasa. Itu kalau orang yang gak bisa memasuk ke dunia itu tuh gak bisa, Pak, ya. Lain kalau pakai nada tadi kan, itu hitung-hitungan tadi kan tuh udah jelas, siapapun bisa gitu.
2: Mutlak, ya. Dari situlah setiap pandu berbeda-beda pula rasanya. Sehingga gamelan itu tidak selalu sama stepnya dengan gamelan keraton, gamelan ini, gamelan itu beda-beda. Karena dia menggunakan telinga. Di sinilah keistimewaannya, sehingga kenapa terdengar magis ya. Ternyata itu kemampuan itu yang luar biasa, yang tidak dimiliki musik-musik di lain.
1: Jadi ini juga untuk musik-musik timur ini hanya orang-orang tertentu saja yang memang bisa masuk ke sana dengan rasa tadi, Pak, ya?
2: Iya. Jadi itu kebanggaan kita, bahwa budaya kita ini sangat luar biasa sebenarnya, tapi ya itu tadi, karena kita tahu tapi tidak tahu. Supaya seperti itu. Kenapa? Tahu itu gamelan seperti itu. Seperti itu, tapi dia tidak tahu. Lalu dia menyatakan kenapa pals ya suaranya, padahal memang seperti itu.
1: Iya. Ini bagaimana, Pak, cara orang-orang kita itu untuk belajar dengan rasa tadi? Mungkin harus menggeluti lebih dalam ya, Pak, dalam musik kita secara kita tradisional.
2: Masuk ke dalam suasana itu ya. Seperti saya mungkin asli Kalimantan kan, saya misalnya nyanyikan seperti sindian tadi. Nama Luroci itu kan sulit sebenarnya. Yang bisa kan orang-orang di sana.
1: Iya, karena belajar ya.
2: Karena belajar. Sinden itu
1: mengasah rasa, Pak, ya.
2: Akan berbeda-beda dong. Ya jelas beda. Karena kulturnya berbeda, tapi mungkin bisa dilatih ya. Bukan mungkin juga, bisa dilatih.
1: Iya. Semua kalau belajar pasti bisa ya. Nah, mungkin ada lagu yang diciptakan, Pak.
2: Oh iya, saya mencoba itu ada dua versi ya. Pertama, lagu pertama itu yaitu yang seperti ukuran diatonis tadi, seperti Pythagoras itu tadi ya. Terus yang kedua, saya sudah mulai masuk kepada tangga nada. Masuk, saya menggunakan tangga nada penggabungan sebenarnya Sunda sama dengan Jepang, sama tangga nadanya.
1: Oh, begitu ya.
2: Jadi orang belajar di Jepang itu kalau misalnya kok sama ya? Ya karena timur tadi.
1: Yang jadi kedua, setiap daerah tempat kita ini beda gitu ya, Pak?
2: Beda-beda. Bisa beda-beda. Jadi akhirnya setiap daerah bisa, bukan daerah lagi, bahkan negeri itu bisa ada kesamaan, bukan beda, ada kesamaan. Bisa ada kesamaan karena tangga nadanya. Ya kayak pentatonis itu kan berlaku untuk seluruh di do re mi sol la sol mi re do. Itu kan berlaku pentatonis itu.
1: Ya, mungkin kita bisa putar, Pak. Yang mana dulu nih? Yang...
2: Ya, boleh yang anu aja, yang sasirangan.
1: Yang sasirangan ya. Kita coba lihat di YouTube dan bisa kita dengar juga di frekuensi 87,7 dan 105,9.
2: Ya, sedikit saja, Pak.

0: sangat luar biasa lagunya Pak ya. Itu, dari mana inspirasinya lagunya Pak?
1: Sebenarnya itu lagu lama ya.
0: Iya.
1: Lagu lama terus melodinya melodi lama. Terus tiba-tiba saya buat syair ini nah. Biar ada syair sedikit berbudaya kan ya Pak tentang sasirangan.
0: Lagu Banjar lah Pak.
1: Kalau yang lagu keduanya itu tiba-tiba saja saya main gitar. Lalu terinspirasi loh, ini tangga nadanya sama dengan ini begitu kan. Ya itu lagu yang kedua itu Moyang itu lagu Bandung itu.
0: Oh iya dari di mana Bapak menciptakannya? Ketika ada di sana?
1: Ada di sana.
0: Oh, iya.
1: Saya ada di Jakarta itu.
0: Iya.
1: Ketika tapi itu, ya? Itu kan lagu inspirasi saja. Oh nih.
0: Secara ya, spontan ya Pak ya.
1: Spontan karena
0: apa yang menginspirasi ketika itu bikin
1: ada
0: lagu?
1: Ada inspirasi, ya? Tidak hanya sekedar inspirasi saja bahwa kalau yang Mojang itu semua kan mengatakan bahwa Mojang Pariangan itu cantik,
0: cantik gitu. Cantik, ya.
1: Tapi saya bukan itunya, tapi yang saya tuju itu adalah di situ ada istilah dalam gamelan gendang itu ada rincik ya, tung tak tung tak tung. Nah, itu dimainkan pada gitar itu tapi dengan nada kan.
0: Yeah.
1: Nah, ini muncul itu aja yang menginspirasi lalu saya kembangkan. Terus ada bagian-bagian tertentu tadadadidada dan nah, ini menggunakan tangga nada ya yang Sunda tapi oh Jepang ini sebenarnya gayanya ke Jepang gitu ya. Itu hanya itu saja.
0: Jadi ada kemiripan Pak ya antara Jawa Barat dengan Jepang ya untuk nada
1: tangga nadanya.
0: Tangga nadanya ya. Kita akan coba dengerin juga lagunya yang diciptakan oleh Pak Chandra ya.

0: indah petikan musik gitarnya.
1: Itu gitar ya, karya gitar.
0: Luar biasa.
1: Saya dulu megang gitar, instrumen saya dulu waktu kuliah di Jogja itu gitar. Tapi lama saya tinggalin itu ya, udah puluhan tahun gak pernah main gitar, langsung main itu. Kangen gitu, buat karya saja.
0: Jadi langsung secara ini pas spontan aja ya?
1: Itu termasuk ya karya-karya yang sebenarnya masuk ke impresionisme ya. Karya-karya yang digelutin sebagai fakta, juga sebagai fakta bahwa komposer luar negeri itu belajar ke Indonesia, belajar gamelan. Seperti Debussy contohnya. Dia terinspirasi dengan Jawa dan Asia, Debussy ini. Tahun 1889 nonton gamelan di Jawa, di pameran dunia Paris. Langsung dia senang. Nah, hasilnya musiknya pakai pentatonik, gonggongan, nada, nembang dan segala macam. Itu Debussy. Terus ada lagi John Cage, ya. Ini Buddhisme Qing. Dari ini, terus ada lagi Steve Reich, itu adalah musik minimalis yang kalau di Jawa tuh dikenal dengan kotekannya.
0: Oh iya, kotekan, iya.
1: Atau
0: bahkan dengan, sekarang itu masuk loh Pak di musik yang apa nona itu
1: kan makanya kan arah musik sekarang
0: dia
1: kan
0: dia memasukkan apa musik-musik tradisional Indonesia sebagai satu ciri khas.
1: Nah, secara tidak langsung kan itu sebenarnya prediksi saya, berarti nanti mengarahnya tetap ke timur mereka. Jadi seperti Philip Glass nih, India, Tibet, dia belajar Ravi Shankar, main gitar lama ya di sana. Terus Steve Reich, gamelan Bali, gamelan Setel Afrika, dan segala macam, belajar dia. Dari kotekan tadi, dan ini, datang ke Indonesia itu untuk belajar. Mereka. Itu sebagai pembuktian bahwa arah musik kontemporer, kontemporer ini istilahnya, saya katakan musik yang terkini, yang benar-benar di atas. Mungkin bisa saja nanti pop ini menjadi seperti kontemporer ya. Ini kan banyak aransemen-aransemen yang kadang-kadang ya sudah, kalau pop seperti ini aransemennya. Tapi udah mulai saya lihat ya menggunakan AI ya, menggunakan apa aransemen yang menggunakan bergaya orkestrasi, orkestra. Tapi itu pun belum masuk. Tetapi saya melihat lagi ada satu sisi udah masuk ke arah kontemporer ini. Contohnya seperti ilustrasi film. Jadi kalau bikin aransemen menggunakan gaya ilustrasi film, saya, menurut saya luar biasa. Ini niat saya nih. Kemarin saya pikir, sebenarnya luar biasa kalau aransemen bergaya ilustrasi film.
0: Itu sangat luar biasa, beda dengan musik biasa.
1: Luar biasa, karena musiknya sendiri udah bercerita begitu. Bukan hanya sekedar hiasan-hiasan nada yang tidak ada kaitannya.
0: Kayak film horor tuh pasti musiknya tuh beda.
1: Tiba-tiba
0: beda gitu. Romantis juga beda gitu ya Pak ya.
1: Di film sendiri kan begitu.
0: Iya.
1: Bisa saja mungkin kayak film-film Banjar ini tiba-tiba memasukkan unsur kontemporer seperti itu tadi dengan ilustrasi, gaya ilustrasi film itu kan. Dari situ idenya. Jadi sebenarnya bisa ke depan seperti itu nanti.
0: Tapi kan Pak kalau dilihat seperti apa yang Bapak bilang tadi, akhirnya itu musik barat, musik timur itu batasnya itu agak kabur gitu ya.
1: Perpaduan.
0: Karena perpaduan akhirnya kolaborasi ya Pak ya untuk menjadi sebuah sendiri, musik kontemporer.
1: Iya, timur sendiri saya sekarang gitu. Okelah secara rasa tetapi kita juga tidak melupakan bahwa harus ada berpikir anu juga logika juga. Sehingga setelah dengan rasa, kita gunakan rasa, lalu kita gunakan analisa.
0: Baik Pak, ini ada yang akan bergabung, kita coba menyapa dulu, ada Pak Amrullah. Assalamualaikum Pak Amrullah.
2: Waalaikumsalam, Assalamualaikum Mbak Rinda dan Pak Chandra. Pagi Pak. Musik ini kebahagiaan, selain hobi menjadi kebahagiaan kita pribadi terutama. Akhirnya badan sehat, pikiran tenang.
0: Bisa lebih rileks ya Pak ya, dengerin musik.
1: Betul.
2: Saya penyuka musik. Sesekali saya bikin lagu, tapi lagu, contoh lagu di Tagana Pak, karena saya agak bencana tentang saya bikin itu, lagu nasional gitu. Sesekali. Tapi saya penikmat musik gitu. Ada tiga pertanyaan Pak. Saya khusus ke kita Banjar, daerah Banjar, Pak. Musik kita ini daerah Kalimantan Selatan, Banjar Kalimantan Selatan ini apakah termasuk musik timur gitu ya? Oh, iya. Kemudian secara khas gitu, kalau kita ditanya, eh kamu orang Banjar musik ikam itu apa? Apakah kita bilang musik kami itu musik panting, Pak? Secara khas gitu ya?
1: Yeah.
2: Apa, apa benar demikian? Dan ketiga terakhir, kadang saya agak apa ya? Karena penikmat musik, contoh lagu Patmaraga Sukmaraga, Pak.
1: Iya.
2: Itu padahal bagus mendayu dagu apa dan khas kita tentang cuma musiknya kadang diberi diberi apa kayak rock gitu. Padahal saya pengen nuansa kita
0: supaya nuansanya masuk tuh kayak gimana gitu ya, Pak.
2: Iya, akhirnya kita apa tersentuh ternyata kaget kok adanya coba dengerin kalau. Iya. Makasih banyak, sukses terus pala berkarir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah sudah bersama kita di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Bayi Sukan. Ya, kita bicara tentang perbedaan pandangan musik barat dan timur yang menjadi arah musik kontemporer di masa depan. Tapi sepertinya kita jeda dulu sebentar. Setelah ini nanti akan kita jawab ya pertanyaannya Pak Amrullah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kan banyak.
5: Ini udah benar.
2: Yes, teman.
3: Ini aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Terima kasih dan salam perompat yang masih bersama kami di Pandiran Bayi Sukan bersama Pak Pri. Di kesempatan pagi hari ini kita masih bicara tentang perbedaan pandangan musik barat dan timur yang menjadi arah musik kontemporer di masa depan. Silakan Gazan Ben yang mungkin ingin bergabung boleh di 0511 325 2602 atau WhatsApp 0895 3405 0953 9 dan di live chat YouTube Perompat RRI Banjarmasin. Kita tunggu masih bersama Bapak Chandra Hasan. Ya tadi ada pertanyaan dari Pak Abrullah yang juga sempat bikin lagu katanya untuk Tagana, ya luar biasa juga nih Pak Abrullah yang memang suka musik ya. Terus tadi katanya pertanyaannya, nah musik kita Banjar ini apakah masuk musik timur gitu? Dan tadi kemudian pertanyaannya kalau ditanya gitu, orang Banjar ini khasnya apa ngarannya, musik panting kah atau apa gitu? Lapalah. Terus tadi juga tentang apa lagu Fatmaraga Sukmaraga yang tadinya pengen menikmati dengan suara yang dayu-dayu tiba-tiba rock gitu. Oke, apakah ini juga ada pengaruhnya dengan musik kontemporer ya? Nah, mungkin bisa dijawab Pak, silakan.
2: Ya, yang pertama saya mungkin jawab ya. Jelas bahwa musik yang panting itu tuh khas Banjar itu.
1: Iya. Nah,
2: timur.
1: Iya.
2: Kalau kita mengatakan timur murni juga tidak ya, karena tangan nada kan masih sudah, ada nada yang saya sebutkan tadi, terukur dan segala macam. Tetapi setidaknya dari sisi alatnya, nah panting itu mungkin tetap dicuner dengan, karena sudah modern, dicuner dengan, dicuning dengan
1: tangan nada.
2: Apa alat, peralatan.
1: Yeah.
2: Tetapi bunyi, karakter dari warna panting itu sendiri sudah khas.
1: Yeah.
2: Mencerminkan bahwa ini Banjar punya.
1: Udah kelihatan ciri khasnya.
2: Yang kedua, Fatmaraga dan Sukmaraga tadi yang mendayu-dayu tiba-tiba masuk rock, ini aransemen saja, kreativitas
1: kan ini muda,
2: memberikan daya kejut sebenarnya.
1: Yeah, yeah.
2: Jangan terlena terus nih kamu.
1: Bekajutan balas.
2: Tetapi ya itulah, masing-masing.
1: Yeah.
2: Saya sangat setuju dengan pandangan beliau bahwa segala sesuatu itu menempatkan gaya ya. Seperti musik misalnya Fatmaraga ini mendayu-dayu kan. Sudahlah mungkin gayanya seperti ini. Tapi kalau misalnya ada aransemen-aransemen yang tiba-tiba masuk di tengahnya seperti itu, ya tidak salah juga. Cuman kan ya itu ada masing-masing pemikiran.
1: Iya.
2: Tetapi itu
1: banyak versi berarti ya. Nah, yang bisa kita nikmati ya tergantung versi yang mana yang pengen
2: yang penting
1: kita
2: ada alasan, Mbak.
1: Iya.
2: Beralasan itu kenapa harus begitu gitu.
1: Iya.
2: Kalau misalnya ada alasan, tidak ada masalah secara ilmiahnya. Ya masuk-masuk akal saja gitu kan.
1: Iya.
2: Tapi apa yang dituju, misalnya apa tujuannya dengan lagu Fatmaraga ini? Kalau tujuannya sebenarnya untuk benar-benar masuk ke dalam sesuatu yang alam yang lain, ya saya kira diolah lagi lah bagaimana caranya supaya walaupun di rock, olah lagi gitu.
1: Iya. Sekarang juga dengan AI tadi Pak ya, seperti Bapak disampaikan tadi, macam-macam lagu sekarang sudah dibuat seperti konser gitu.
2: Konser, dan itu
1: atau dalam bentuk macam-macam gitu. Iya. Sekarang udah perkembangan zaman pakai teknologi.
2: Mau tidak mau harus mengikuti.
1: Harus mengikuti.
2: Iya. Tapi dengan catatan ya itu tadi, saya membedakan kalau misalnya lagu itu yang dibuat AI, melodinya dibuat AI, saya nggak mau mengaku itu lagu saya. Mungkin syairnya saya akuin, tapi syair pun saya samarkan juga nama saya.
1: Yeah.
2: Nggak mau juga menggunakan nama saya.
1: Yeah.
2: Karena walaupun bagaimana mungkin tidak nyaman lah.
1: Yeah. Pak, apakah akhirnya ini membuat para pencipta lagu itu agak males mau bikin lagu?
2: Itu terjadi.
1: Karena adanya AI yang udah bikin kayak gitu.
2: Tetapi ada satu sisi yang baik, bahwa melodi-melodi AI ini ada yang mengatakan tidak punya jiwa dan segala macam, tidak juga. Tetap ada jiwanya, dia mengerti kok, sudah dihitung dia.
1: Yeah.
2: Cuman permasalahannya tuh ya kembali kepada diri kita kan.
1: Yeah.
2: Bagaimana menyikapinya. Kalau misalnya musik-musik lagu melodi ini sebagai bahan referensi kita, oh ternyata nada yang dibeginikan itu indah, dramatis, ini saya bisa pakai, tapi bukan berarti kita memakai melodi itu begitu.
1: Yeah. Jadi inspirasi aja Pak.
2: Bagi inspirasi aja, saya buat lagu ini kadang-kadang waduh mirip lagu lain ini hapus, waduh mirip lagu ini hapus. Nah di situlah masalah original itu, kita menjaga original lagu itu. Saya bukan sok bahwa kita ini karena keterpengaruhan 13 nada tuh bisa saja terjadi. Seseorang lekat ingatan yang lalu tuh lekat tiba-tiba muncul dalam karyanya. Tidak bisa disalahin juga, tetapi kalau bisa hindarin seperti itu begitu.
1: Jadi kalau udah lihat kayak gitu tuh siapa aja bisa bikin lagu gitu Pak ya?
2: Iya, nantinya kan begitu.
1: Kan dibantuin AI.
2: Tidak ada lagi batasan. Oh, ini empuknya lagu, yang buat lagu, karya, original dan tidak original, tidak ada lagi batasan. Hancur oleh AI. Itu, begitu.
1: Tapi memang banyak kok Pak penikmatnya.
2: Iya, karena memang bagus.
1: Itu tidak kita pungkiri ya.
2: Memang bagus.
1: Dan mungkin juga untuk biaya pembuatannya tuh nggak pakai mahal gitu Pak ya. Kalau kita bikin musik kan harus perlu alat, perlu ini dan itu.
2: Ya, saya pernah nyoba dari satu ya, maaf nih saya sebut namanya, Idu Gahwa. Waktu datang ke rumah, Pak Chandra coba main gitar, saya main.
1: Iya.
2: Nah, saya buat itu, saya coba, saya nyanyi sedikit. Pas lihat hasilnya pakai suara saya ya Pak ya. Duh, wih kok luar biasa sekali nih hasilnya begini. Tetapi itu hampir-hampir, tapi ini ada karya saya nih, melodinya melodi saya nih.
1: Iya.
2: Cuman dirubah-rubah dia juga gitu loh, namanya ya kan. Jadi tetap saja saya merasa tidak nyaman begitu.
1: Iya, karena jiwa seninya tuh udah terpatri tersana Pak ya. Nah, kalau kita lihat lagi perkembangan musik sekarang ini, apakah bisa dibilang bahwa musik barat itu lebih mendominasi musik-musik dunia Pak, timbang musik timur?
2: Ini satu pertanyaan dulu yang harusnya melalui penelitiannya.
1: Oh gitu ya.
2: Tetapi ya kalau dilihat sepintas begitu 50-50 kayaknya. Timur juga punya kayak gitu juga. Oh. Tidak mendominasi, sama saja.
1: Iya.
2: Cuman karena memang mereka yang menemukan yang seperti itu, seperti asalnya dari mereka kan, diatonisnya asalnya dari mereka.
1: Iya.
2: Seakan-akan mendominasi. Tetapi timur juga tidak kalah juga kok.
1: Iya.
2: Sama.
1: Ya sama ya dalam pandangan Bapak. Nah kalau misalnya ini gak seimbang, gak 50-50 gitu, ini apakah akhirnya musik, salah satunya misalnya musik timur ini akan tenggelam gitu, atau bisa di mix aja gitu jadi sebuah musik kontemporer sebaiknya seperti apa itu Pak?
2: Tadi ya, sesuai tema itu ya.
1: Iya.
2: Jadi mereka, saya kan sudah memberikan alasan bahwa kebudayaan kita ini luar biasa. Terus komposer-komposer luar itu belajar ke kita. Dia menggunakan tangga nada pentatonis dan tadi kan yang saya sebutin tadi itu adalah arah-arah bahwa barat ini bukan sekedar teori ya. Aku kebebasan ekspresi menghargai bunyi itu sudah ada. Barat sudah mulai mengarah ke situ. Jadi tanpa ukuran yang melengkapi musik itu menjadi masa depan musik begitu.
1: Jadi boleh dibilang bukan sebuah ancaman ya, tapi justru menjadi sebuah peluang ya Pak ya, untuk
2: karena
1: terciptanya
2: fakta,
1: musik kontemporer ini.
2: Iya betul. Menjawab fakta bahwa pentatonik, pola berulang, gamelan menjadi warisan timur itu sudah dipelajari oleh mereka.
1: Iya.
2: Mereka sudah mulai jenuh dengan ukuran-ukuran. Mulai jenuh dengan kekakuan-kekakuan itu. Mulai jenuh dengan analisa-analisa itu. Mereka beralih, ada sesuatu yang lainnya, itu rasa tadi. Nah itu. Ya, barat ya, teknologi secara struktur timur, jiwa dan raga. Jadi gabung kedua musik ini ya, ini yang saya bilang nanti akan menjadi arah musik masa depannya. Jadi bukan soal tiru-meniru. Tapi penyatuan sebagai jawaban kegelisahan pencaharian musik masa depan.
1: Itu artinya penyatuan antara musik timur tradisional tadi ya dengan musik barat Pak ya. Tapi kalau Bapak lihat sendiri
2: musik
1: itu,
2: sudah berkiblat. Barat sudah berkiblat ke timur. Dari angka ke rasa. Terikat harmoni, notasi, dan matematika. Tidak terikat lagi dengan harmoni, notasi, matematika, itu perhitungan-perhitungan. Nah, maka muncullah seperti minimalis step Reich ya, Philip Glass. Musik area-area yang berulang, gamelan yang berulang, tung-tung-tung-tung, sebut koteka tadi ya. Yang mereka, kerumitan itu bukan kerumitannya, tapi mereka adalah tekstur rasa, suasana rasa yang dicari oleh mereka. Mereka bosan dengan yang rumit-rumit itu. Bagaimana tekstur ini? Dengan gamelan yang berulang-ulang. Mungkin seharian mereka bisa 24 jam tuh main musik terus. pertama nadanya dung dang dung dang dung dang dung, tiba-tiba ting dang dung dang dung ting, berubah lagi ting ting, berubah lagi ting ting, ini kan panjang.
1: Oh iya iya.
2: Kalau diulang-ulang kan bisa berhari-hari. Ini disebut minimalis musik. Nah, ini ciri-ciri kontemporer ya. Nah, filosofinya bahwa segala sesuatu itu musik itu apapun itu bisa menjadi musik. Termasuk kita melangkah, berbicara, ritme gini, desir angin, suara ombak, suara petir. Ya. Itu yang di apa menjadi modal mereka untuk mengolah musik. Makanya terlihat ada musik-musik yang sifatnya kayak film tadi, musik suasana itu kan. Jadi mereka tidak sekedar menggambarkan sesuatu dengan begitu lugunya, tidak. Tetapi sesuatu kadang-kadang bermetafora, metaforosa ya, menggunakan bayangan-bayangan yang luar biasa gitu.
1: Tapi Pak, kalau dilihat sekarang ini anak-anak muda kita yang suka main musik itu mereka lebih kemana?
2: Masih kehiburan.
1: Hura-hura ya. Tetap ya.
2: Kehiburan menurut saya. Anu fungsinya masih ke fungsi.
1: Iya.
2: Jadi bukan lebih ke pendalaman materi, yang artinya musik itu begini loh sebenarnya misalnya. Oh, iya. Dapat membentuk karakter seseorang, dapat misalnya seperti itu ya. Bisa menyehatkan orang yang tadinya stres, suaranya tiba-tiba dia bernyanyi masuk di mic yang pals-pals itu jadi bagus. Dia bingung kok suaranya saya jadi bagus, jadi hilang gilanya. bisa juga tuh, saya udah mencoba itu tanaman-tanaman ya, misalnya ini dinyanyikan lagu rock, di sini nyanyikan lagu klasik, tiba-tiba yang lebih subur lagu klasiknya. Itu kan apa perubahan-perubahan seperti itu, jadi tergantung situasinya, penggunaannya.
1: Itu kenapa ya Pak, kalau anak-anak muda kita yang suka musik itu lebih kepada hiburan ya, tadi kurang kepada rasa dan lain sebagainya, gimana Pak? Karena memang pengaruh modernisasi sekarang ini atau gimana?
2: Ya, sangat dominan ke situ ya. Makanya perlu suatu arah sebenarnya, bagaimana mengarahkan agar mungkin melalui musik mengarahkan bahwa musik itu tidak hanya sekedar senang, tidak hanya sekedar joget, tetapi bisa meningkatkan IQ kamu, kecerdasan kamu, karena di situ Pythagoras berani menyatakan bahwa musik dan matematika misalnya itu adalah saudara kembar.
1: Oh gitu Pak ya?
2: Iya, Pythagoras itu.
1: Musik dan matematika adalah saudara kembar. Gimana hubungannya ya? Karena hitung-hitungan tadi ya Pak?
2: Iya, karena hitungan-hitungan itu. Jadi Pythagoras sendiri bukan hanya sekedar dia ahli matematika, ahli astronomi, ahli filsafat, bukan hanya itu, tapi sangat banyak keahliannya. Tapi dia berani menyatakan bahwa musik dan matematika itu adalah saudara kembar.
1: Iya, ya. Apakah karena dia adalah ahli matematika terus bilang begitu?
2: Dia ahli matematika, tapi mencoba untuk mengupas tentang nada tadi kan. Dan itu sebenarnya dia tidak situ sini situ sini bisa, kadangnya sudah belajar.
1: Memang ada ilmunya udah.
2: Pernah ke timur dia belajar juga, Pythagoras itu kan ke India kemana tuh belajar. Karena India termasuk tertua loh, untuk tangga nada tuh ada ribuan tangga nada di India itu.
1: Oh, jadi India yang tertua Pak ya?
2: Nada-nada yang ada, kalau di pentatonis dan diatonis ini kan nada-nada yang satu setengah laras. India ada yang seperempat laras, bunyi sitar itu.
1: Musiknya memang luar biasa loh India itu.
2: Karena disitulah kehebatan India. India itu hebat. Hebat. Musik luar biasa, termasuk budaya yang musik yang luar biasa. Bukan kita melihat lagu-lagunya yang tari-tariannya, bukan. Tetapi sebenarnya jadi, pengetahuannya tentang musik itu
1: luar biasa,
2: sangat maju sebenarnya. Cuman karena timur mungkin dianggap biasa-biasa saja.
1: Nah Pak, ini gimana caranya kita menggabungkan atau kontemporer tadi ya, antara musik barat dan timur, tapi kita tidak menghilangkan ciri khas kita secara tradisional? Itu gimana Pak?
2: Sudah dilakukan oleh orang-orang kita ya, terutama seniman-seniman Banjar ini misalnya, dari Banjarmasin dilakukan itu sudah. Jadi tidak masalah karena masih dalam jangkauan tangan nada yang pakai
1: masih bisa terjangkau itu Pak ya.
2: Terjangkau. Hanya mungkin ada unsur-unsur yang bisa menimbulkan, membuat merinding dan segala macam itu kan yang penting kan. Seperti misalnya yang belum dianalisa itu kan kenapa orang bisa jadi kesurupan mendengar ini misalnya, itu kan belum belum dicari. Kalau kita mengamati dengan fungsi nada, kenapa bisa jatilan ya membuat orang kesurupan, kuda bepang kesurupan itu kenapa? Kadang-kadang ya minimalis musik hanya dua nada, tung dang tung dang tung dang tung, itu kan bikin stres kita kan tiba-tiba jadi kejang-kejang. Sesuatu yang sangat menjemukan kadang-kadang dihantam
1: tapi
2: dengan nada-nada
1: bisa
2: itu
1: bawa ke dunia lain.
2: Iya, tiba-tiba jadi kesurupan. Pada stres misalnya. Tapi ya enggak tahu ya. Itu mungkin.
1: Iya, baik Pak. Kita sudah di penghujung waktu nih, enggak terasa. Masih banyak hal yang mau kita bicarakan lagi ya. Panjang kalau bicara tentang musik ini ya.
2: Enggak habis-habis.
1: Karena memang lekat kita setiap hari itu memang
2: itu apa, kita itu.
1: Iringannya musik.
2: Apa yang lepas dari musik enggak ada. Enggak ada. Berjalan aja pakai musik.
1: Iya, betul. Duduk sama apa ketuk-ketuk meja juga musik ya Pak. Potean itu tadi ya, boleh jadi seperti
2: ada
1: itu.
2: Ada aja semua.
1: Baik. Mungkin sedikit kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan pagi hari ini Pak, tentang sesuai dengan topik kita tadi, perbedaan pandangan musik barat dan timur yang menjadi arah musik kontemporer di masa depan.
2: Iya. Jadi kesimpulannya bahwa dengan kata kunci saja bahwa musik barat itu adalah menggunakan rasa yang sekarang mulai mengarah ke timur, mulai berkiblat ke timur ya. Tapi tidak semuanya mulai berkiblat. Yang inilah nanti yang akan menjadi arah musik masa depan kita, musik kontemporer. Ya, saya batasi musik kontemporer saya sebut karena ini yang sementara dianggap puncak dibanding dengan avant-garde misalnya, avant-garde garda depan misalnya. Kontemporer ini yang lebih ini. Itu kesimpulan.
1: Iya, baik. Dan ya karena memang sejatinya musik yang kuat itu bukan hanya musik yang modern tadi Pak ya. Tapi bagaimana musik itu punya jiwa, punya karakter dan mungkin ada cerita-cerita budaya tradisional di dalamnya misalnya Pak ya.
2: Yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu sebenarnya.
1: Iya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Andes Chandra Hasan, Letkol Purnawirawan TNI AD yang sudah berbagi sama-sama dengan kita di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Bayi Sukan. Terima kasih juga buat Dang Sanang Perompat yang sudah bersama kami. Tadi ada yang sudah bergabung ya Pak Abrullah. Dan juga Anda yang sedang bersama kami di acara Pandiran Bayi Sukan bersama Pak Pri. Akhirnya saya Rinda Rianti undur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: jangan kada ingat. Dangar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Jangan kada ingat, Dangar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

1/4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, Habar Perempat bersama Ulun Rinda. Dan Sanak Perempat, aksi diduga pencurian dan perusakan fasilitas publik menyasar jembatan Cemara Ujung Sungai Ande atau CUSA. Sejumlah baut dan mur sekrup berukuran nang halus hingga rengganal dalam pada rangka bangunan dilaporkan raib oleh aksi oknum tidak bertanggung jawab. Pantauan di lapangan menunjukkan baut penyangga tali baja jembatan nampak hilang di beberapa titik. Sisi jembatan dari arah Cemara Ujung menjadi bagian yang paling banyak kehilangan komponen tersebut. Hilangnya baut-baut ini sangat berbahaya karena mengancam stabilitas jembatan sepanjang 260 meter tersebut. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya lampu penerangan yang membuat lokasi sangat rawan saat malam hari. Selain rawan pencurian, jembatan yang belum resmi dibuka ini juga sering diterobos oleh pengendara motor. Karena tidak ada penanda jelas, banyak pengendara yang akhirnya terjebak dan terpaksa putar balik di ujung jembatan. Hal ini mengingat operit atau penghubung jalan di sisi Sungai Ande masih belum rampung, oleh karenanya jembatan ini masih belum bisa dilalui. Disarankan agar ada petugas penjaga yang ditempatkan di kawasan jembatan itu. Menurut warga, keterlibatan warga sekitar sebagai penjaga bisa diminimalkan aksi pencurian dan meningkatkan keamanan. Di sisi lain, jembatan ini sebenarnya masih dalam tahap revisi.

Pinus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

Baik pendengar dan sanak Pro 4, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar hingga saat ini sudah jam 10.21 menit waktu Indonesia Tengah. Kami menemani Anda seberataan hari ini melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan dan juga ada beberapa informasi yang kami hadirkan hingga nanti jam 11 waktu Indonesia Tengah.

Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.

Objek wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik kelotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.

Apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.

Ya, baik pendengar, dan sana Pro 4 masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami hadirkan di suasana pagi jelang siang hari ini. Satu informasi yang juga kami hadirkan pendengar, ini terkait dengan cuaca ekstrim, stok ikan di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin diprediksi masih aman ya. Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan memastikan untuk stok ikan di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin masih aman meski cuaca ekstrim terjadi di sejumlah perairan, seperti itu. Dan disampaikan oleh Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Ahmad Jaki, untuk aktivitas distribusi ikan di Pelabuhan Perikanan Banjaraya masih berjalan dengan dukungan kapal pengangkut ikan dan pasokan dari luar daerah. Jadi pendengar, kondisi cuaca ekstrim ini memang diakui berdampak terhadap aktivitas nelayan, terutama hasil tangkapan yang cenderung berkurang. Tapi walaupun demikian, ketersediaan stok ikan di pelabuhan masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

Selamat siang, kabar Pro4 bersama Eli. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan kembali menyelenggarakan penilaian Satuan Keamanan Lingkungan atau Saskamling sebagai bagian dari program rutin tahunan. Kegiatan yang ini bertujuan gasan meningkatkan motivasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Kabit Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Adam Erwindi, memandahakan dalam pernyataan Direktur Binmas Dirbinmas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Sri Damar Alam, bahwa program nang ini merupakan instruksi langsung dari Mabes Polri melalui program Sabung Kamtipmas. Program nang ini dirancang gasan memperkokoh sistem keamanan lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif warga. Dirbinmas mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat cukup tinggi. Tercatat sebanyak 4.080 satkamling di seluruh wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan turut serta dalam perlombaan nang ini. Diharapkan setiap RT minimal memiliki satu satkamling. Peran Babin Kamtipmas sangat krusial di sini. Gasan terus mensosialisasikan pentingnya keamanan swakarsa di tengah masyarakat. Proses penilaian dilakukan secara berjenjang. Gasan menyaring pos keamanan terbaik nang akan mewakili daerah di kancah nasional. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sampai saat ini Anda masih kami temani di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Sudah 15 menit berlalu dari jam 11 siang hari ini. Untuk Anda pendengar, masih kami temani dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, khususnya yang masih dengan aktivitasnya, baik itu di instansi pemerintahan, swasta, di sejumlah tempat aktivitas lainnya, dimanapun berada ya, untuk pendengar Dasanak Pro 4 yang tengah memiliki kegiatannya hari ini. Mudah-mudahan kesibukan Dasanak Pro 4 bisa kami lengkapi dengan sajian lagu-lagu dan juga sejumlah informasi, sehingga suasana di tempat Anda juga semakin penuh semangat ya, menyenangkan beraktivitas tapi juga masih dalam suasana bahagia untuk Anda. Sementara kami juga sampaikan di edisi hari ini, Rabu tepatnya 13 Mei 2026, untuk acara Ruang UMKM hari ini mohon maaf tidak terselenggara. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan yang sama kita bisa bersama kembali untuk acara Ruang UMKM. Sebagai informasi untuk Anda pendengar, lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan dan juga info-info lainnya akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Pro 4 FM sampai nanti jam 12 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Pendengar, dan sanak perempat, deretan kios yang tertutup dan juga lorong sepi menjadi pemandangan sejumlah pasar di kota Banjarmasin. Meskipun wajah pasar sudah ditata sedemikian rupa, hal ini tidak sepenuhnya mampu menarik minat masyarakat untuk berbelanja. Ini juga yang terlihat di Pasar Telawang, Jalan Simpang Telawang, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, pendengar ya. Sepinya aktivitas jual-beli terasa sekali di lantai 2, sementara di lantai 1 memang masih ada beberapa pedagang yang bertahan. Sebagian besar merupakan penjahit dan juga pedagang bahan kue ya. Suasana pasar terasa kurang nyaman karena ada bau sampah dari TPS ya, tempat penampungan sementara di depan pasar yang tercium kuat hingga ke dalam bangunan. Disampaikan oleh salah seorang pedagang di sana yang sudah lebih dari 2 dekade berjualan di Pasar Telawang, pengunjung terus mengalami penurunan beberapa tahun terakhir ya. Jadi juga sama disampaikan oleh penjual bahan kue sekaligus jasa jahit bahwa murahnya biaya sewa kios tidak lagi menarik pedagang. Kondisi berbeda terlihat di Pasar Teluk Dalam, Jalan Sutoyo S. Aktivitas perdagangan masih relatif hidup. Sejumlah kios di lantai 1 dan juga lantai 2 masih terisi oleh pedagang. Tapi, para pedagang mengaku jumlah pembeli tidak lagi seramai beberapa tahun yang lalu. Dan ini dinilai ada perubahan pola belanja masyarakat menjadi salah satu faktor menurunnya pembeli. Sekarang, orang lebih sering belanja online. Jadi, mau beli apa saja tinggal pesan lewat handphone. Hal yang sama juga dirasakan oleh pedagang lainnya ya, warga Banjarmasin Tengah yang juga mengaku jarang datang ke pasar karena banyak kebutuhan sudah bisa dibeli secara daring ya. Pasar sebenarnya punya potensi besar jika dikelola lebih nyaman dan aktif menghadirkan kegiatan yang menarik masyarakat. Menyikapi persoalan ini, pendengar, maka pemerintah kota melalui Perumda Pasar berencana membenahi sejumlah pasar supaya para pedagang nantinya merasa lebih nyaman dan juga mampu menarik pengunjung. Prioritas pertama adalah Pasar Sentra Antasari, Pasar Sudimampir, dan juga Pasar Ujung Murung.

0: tadi kan ada sotok, ada burak, ada kuning.
1: Halo, kenapa bro?
2: Eh bro, nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
3: Nak, pian lawan kawan pian itu kada bisa kah pakai bahasa Banjar aja?
2: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
3: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan juga hormat kepada orang tua.
2: Nggih, bujur pian mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
3: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
2: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
4: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
5: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

kata Banjar diwaluhinya, yang berarti jangan mudah termakan janji bohong. Diwaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak. Begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.

Masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di suasana siang hari ini, pendengar, untuk kota Banjarmasin tengah diguyur hujan yang cukup deras. Hati-hati untuk dan sanak perempat yang saat ini dalam perjalanan, baik menuju arah kota Banjarmasin ataupun juga sebaliknya, bagi pengguna roda 2, roda 4 ya, untuk lebih waspada lagi karena kondisi jalanan yang mungkin terasa lebih licin dengan kondisi hujan yang saat ini tengah mengguyur suasana siang Kota Banjarmasin dan sekitarnya ya. Baik, semoga selamat dalam perjalanan Anda sampai di tempat tujuan. Demikian juga bersama Pro 4, kami masih terus temani untuk beberapa lagu lagi sampai nanti jam 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, salam bahagia untuk Anda di kesempatan hari ini, baik Anda yang mendengarkan siaran Pro 4 melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz, dan siaran Pro 4 ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Selamat siang, kabar Pro 4 bersama Eli. Dalam rangka memastikan ketersediaan dan ketertiban antrian di SPBU, Wali Kota Banjarbaru Haja Ernalisa Halabi lawan Kapolres Banjarbaru AKBP Pius Aceng Loda turun langsung ke lapangan. Keduanya memantau distribusi BBM di salah satu SPBU kawasan Liang Anggang, Banjarbaru. Wali Kota Lisa Halabi memadahkan monitoring dilakukan menyusul adanya keluhan masyarakat terkait antrian panjang di SPBU. Wali Kota juga memastikan bahwa sementara stok BBM gasan wilayah Banjarbaru dipastikan dalam kondisi aman. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan kada melakukan panik buying, penukaran berlebihan karena panik, karena pasokan BBM naik, baik di tingkat daerah maupun nasional masih terjaga. Selain yang itu, maksud dari monitoring lapangan juga gasan memastikan kada ada pelanggaran yang dilakukan di SPBU. Bersama Wali Kota, bertemu langsung dengan para penanggung jawab SPBU, gasan memastikan pendistribusian sesuai dengan SOP lawan aturan hukum yang berlaku. Demikian kabar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

Tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.

Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 12.21 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat zuhur siang hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
2: Ah, postingannya jelek banget sih.
3: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
1: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti? Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya. Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena kerap

Setiap hari, jutaan Pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu, Pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah Pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam Pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai, beralihlah ke Pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan bumi kita esok.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Selamat siang, kabar Pro 4 bersama Eli. Sebanyak 77 atlet Banjarmasin resmi dilepas pemerintah Kota Banjarmasin yang akan berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026. Nampak seluruh atlet, pelatih, lawan ofisial berkumpul di

Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji. Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak?
2: Halo.
1: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ Kak.
2: Oh, suaranya kecil ya?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit?
2: Oke.
1: Oke, baik. Bagaimana? Nah, sudah aman. Oke. Siang.
2: Henche, bukan Kak Henji.
1: Henche.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ini kan masih sepertian dulu gitu.
1: Oh gitu. Iya. Iya, salam kenal Kak Henche ya.
2: Oke, salam kenal balik juga untuk Lia ya.
1: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini, Kak Hence?
2: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung.
2: Biasanya hujan.
1: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini.
2: Panas, ya.
1: Baiklah, Kak Hence, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya. Ada Kak Roni Lopis, beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Apakah narasumbernya sudah datang, Kak Henji?
2: Narasumbernya ada depan saya.
1: Oh, sudah datang. Baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti, baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
2: Oh, boleh.
1: Oke. Okay.
2: Kita langsung ya narasumber kita ya.
1: Betul. Nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita Kak Henci.
2: Oke.
1: Oke, silakan Kak Henci. Iya.
2: Pak, halo selamat siang ya, Mas. Sore. Selamat sore Pak Roni.
3: Sore Pak Henci, sore Pak Roni.
2: Oke, itu ada sama Silia juga yang ada
3: oh,
2: di Jakarta.
3: Oh, sore Ibu Lia.
1: Iya, sore.
3: Sore.
1: Di sini siang ya.
3: Ada lagunya juga yang sore-sore.
2: Iya, sih ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
3: Oh, iya iya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti Jakarta lari. Jalan. Siang lari, sore jalan.
1: Iya.
2: Sore perasaan sore itu kan kayak kita senam. Lari sore kan.
1: Oke. Okay. Kak Henci, maaf suaranya hilang Kak Henci.
2: Suaranya hilang?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang Kak Henci.
2: Oke. Okay. Kalau gini gimana?
1: Lagi Kak, mungkin.
2: Masih belum ya?
1: Iya.
2: Oke, okay. Masih belum katanya. Suaranya masih.
1: Oh, begitu. Siap. Suaranya tidak masuk net soalnya nih.
2: Ah, suaranya tidak masuk. Sebentar ya.
1: Oke, okay, baik.
2: Oke, okay, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
3: Halo, Ilya. Apa kabar?
1: Baik.
3: Baika.
1: Baik, tapi kecil banget nih, Pak Kak Henci.
2: Oh, kecil banget.
1: Iya,
2: juga.
1: Kecil banget terdengarnya.
2: Oke, okay, oke, okay, oke, okay,
1: oke. Okay.
2: Oke. Okay. Oke, okay, dan sebentar ya Lia ya, kita sementara ya, ini nih jadi
1: iya,
2: sampai ya pendengar dengar ya, otomatis kita sementara
1: oke, sambil nunggu mungkin
2: iya mungkin sambil ini kita putar satu lagu boleh Lia di situ,
1: boleh.
2: Boleh ya Lia?
1: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
2: Oke,
1: sambil nunggu ya.
2: Ya
1: oke, baik, terima kasih Kak Inci.
2: Oke, lihat dari situ aja ya.
1: Iya, siap-siap, Kak Ece.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Kak Henci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music. Dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya atau interaktif kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, nah suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya. Iya. Oke, kalau gitu.
1: Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya, mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Henci.
2: Oke, kita langsung aja langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo.
3: Bagaimana? Halo Pak Jo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke. Oke, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Wow. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Ya, terima kasih Pak Henci, juga Ibu Julia di Jakarta. Biasanya orang bicara budaya dalam konteks internasional itu mereka pikir ini apa nih, karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri ya, punya arsitektur tradisional sendiri, kemudian kita punya juga apa namanya sistem kepercayaan, mitologi sendiri, dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu gitu ya. Tapi dalam konteks internasional sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomasi yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke, okay. Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Yeah. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional, ya. Jadi memang dulu itu kita masih berpikir, oh musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka oh baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya. Itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
2: Oke, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih, apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi. Okay. Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor, barang kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Ambon juga melakukan hal seperti itu, sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paduka di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke, kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah, saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ. Punya apa namanya, kemiripan dalam konteks budaya. Nah itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja tapi juga ada yang lain. Nah itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City of Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik. Misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan, itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paduka juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu, dengan mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa, kemudian juga dengan Paduka, dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah itu semua bisa terhubung jika kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
1: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini kaitannya sama budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
3: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Boso University, di Makassar, sorry ya. Kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional. Maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, Lia. Kemudian mereka bilang, Bapak Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi. Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, kita bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah banyak orang selalu berpikir persamaan saja, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian. Jadi music as an instrument of peace, itu sesuatu yang luar biasa dan dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu, Pak?
3: Kan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan?
1: Betul.
3: Tapi apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
2: Belum tentu.
3: Belum tentu, Pak Ence. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain. Cara yang lain itu seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan? Karena di dunia ini agak sulit untuk kita dapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz, mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting. Sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja. Begitu. Ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya gitu kan. Terutama vokal ya, terutama vokal. Bukan terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks berjejaring. Karena yang paling penting itu bukan di musiknya saja, tapi apa dampak dari musik itu. Misalnya kalau Ambon kita sudah berpikir bagaimana dampak dari sebuah event musik terhadap sektor-sektor kehidupan di kota dari sisi yang lain. Nah kira-kira begitu. Jadi terkenalnya karena itu. Kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi begitu, mereka rata-rata tidak terlalu kenal begitu. Itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea sekarang kan, wah itu sudah dikenal di dunia ya. Secara strategis itu Ambon saya tidak melakukan itu, karena kalau saya bicara misalnya kita punya penyanyi terkenal, tempat lain juga punya penyanyi yang terkenal banyak.
1: Betul.
3: Jadi kalau dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah PNC, Bu Lia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angle yang lain, dari sudut yang lain, maka Ambon ini bukan cuma menyanyi misalnya, saja. Bukan cuma vokal. Ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat, bayangkan, Pak Enco, bayangkan para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi saya boleh berpikir, oh iya, ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik. Ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah, kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk Pak Roni?
2: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
3: Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara hal-hal yang lama atau hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal, dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering selain bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu sering mengeluarkan, bukan sering, selalu mengeluarkan frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu dan itu terbukti.
2: Terbukti.
3: Rata-rata penyanyi album
2: iya, sekarang ini ya, anak, apalagi sekarang ini
3: anak-anak pop dan itu touch other kah?
2: Iya. Ya,
3: bisa banyak orang. Itu
2: banyak orang.
3: Itu loh tadi tuh middle frequency, penyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian, dan saya membuktikan itu di beberapa kota bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop yang mengalun itu
2: melo,
3: orang wow ngilo ya, orang bisa langsung terpana dan melihat bahwa oh iya ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi menengah tadi itu. Kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya Kak Henci ya. Tapi kita jeda break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa Kak?
2: Oke, kalau di Ambon, nomor telepon kita 0911-311-544. Dan WhatsApp-nya kita ada nih, Kak. WhatsApp-nya kita nanti di 0813-5624-5887. Mbak Saudara bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya, langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar donji dulu. Kita putar lagu dulu. Kalau dia, Lia, kalau di Ambon, bilang lagu Donci.
1: Oh Donci, okay. Baik.
2: Jadi kita bilang Donci.
1: Donci dulu ya.
2: Iya, Donci itu lagu.
1: Oke, baik. Seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124-928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta dan di Ambon di nomor berapa kak? Suaranya menghilang kak. Hence itu belum dinyalakan. Iya masih di mute. Oke.
2: Oke ini ya. Oke. Ini ya. Oke. Oke di 0813-5624-5887 ya kita, dan bisa langsung di line telepon 0911-311-544.
1: Oke, apakah di Ambon sudah ada yang terhubung, Kak Hence?
2: Oke, kayaknya sudah ada nih, Kak. Kita langsung aja.
1: Lika. Baik, boleh.
2: Halo.
1: Kak. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi pun.
1: Ya pun.
3: Apa kabar, Kak Hence?
2: Baik. Sama siapa nih?
3: Dan Edo di Lampung.
2: Edo di Lampung, apa kabar Edo?
3: Hawaii.
2: Baik ya. Oke, Edo silakan langsung mau pertanyaan ke saya, langsung ke Pak Roni atau ke kita nih? Ke kita dulu. Langsung ke Pak Roni ya.
1: Iya, silakan Kak Edo.
3: Sudah, sisi pertanyaan aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor juga ya. Seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu Pak, itu satu. Nah yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu Pak? Nah itu aja Pak, thank you.
2: Oke okay.
1: Terima kasih. Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Roni kaitannya seberapa kuat musisi dan apa timbal baliknya.
4: Ya. Terima kasih Bung Edo. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat, antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Jadi kontak jejaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Okay. Nah misalnya Ambon ini kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, setelah itu kembali, enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Tapi lewat Kementerian Kebudayaan itu ada beberapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar. Dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah Ambon pernah punya pengalaman itu mengirim 2 orang untuk melatih bermain ukulele sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah, kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah, itu bisa dihubungkan karena itu. Karena nanti pada suatu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Nah, oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik. Kemudian mereka juga diundang ke Paduka di Amerika itu, di bagian Kentucky itu, juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu, mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon. Karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melekat, tapi di bagian mana? Nah salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Okay. Nah musik tradisional Ambon punya apa nama tifa. Kemudian perkusi itu punyanya Jinju juga di Korea itu di Paduka itu dengan pendekatan country musik itu semua bisa terhubung. Ya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon tapi Ambon juga bisa ke sana. Nah itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini, malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh Malaysia, kemudian juga ke ke Vietnam, lalu okay. juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya, musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities Network.
1: Oke, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Warik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Warik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an. Terima kasih, katanya seperti itu.
4: Oh, oke. Okay. Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa merujuk ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung. Oleh karena itu musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga, Ambon ini kan gunung cuma satu nih. Lebih banyak itu bukit-bukit. Kecil. Nah, tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah, Ambon ini bermain pada alur kenapa middle frekuensi tadi, dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga selain akulturasi dari Eropa ya. Tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu, dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu. Dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi, tapi pada bukit-bukit kecil yang indah. Nah, itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah laring dan paringsnya tenggorokan Ambones itu juga perlu diselidiki, itu diteliti tuh kenapa kok menyanyi semua pada soft begitu ya. Tapi saya memberikan aksentuasi itu bahwa memang itu anugerah. Itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah, tadi kok dalam konteks dangdut tadi, pertanyaan dari Jember, itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah, kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak berperan pada middle frequency. Frekuensi menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frekuensi, mungkin bisa hitung dengan jari itu.
5: Iya.
4: Dulu kita punya Freddy Tamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita yang sekarang Rido Sleng itu Rido juga Sleng. Ada kaitannya juga dengan Ambon. Jadi kalau bisa dihitung tuh lah yang bermain tatanan rock selain Eki Lamo. De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
5: Elo juga.
4: Elo. Nah, itu mungkin bisa itu yang jari. Tapi rata-rata kalau dia perhatikan, Henci perhatikan para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada, aduh, lagu mendayu-dayu. Begitu. Mana mungkin terjadi.
5: Nah, itu. Jadi, kebanyakan orang bilang gini, lagu yang bikin nangis.
4: Itu kan lihat dalam perkembangan musik Maluku sekarang, Ambon sekarang, di mana-mana viral itu ternyata kalau ikut nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang kan? Tapi sebenarnya inti dia itu, kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di prodi antropologi, dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon terutama dari sisi lirik, perannya paling kuat itu di cerita tentang Nona dan cerita tentang Mama.
5: Iya, betul.
4: Itu kan semua bermain pada paling banter itu cinta.
5: Iya. Cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi.
4: Kamu punya itu. Tapi memang kalau dulu perhatian kenapa mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci lagu-lagu kalau begitu tuh Ambones makan.
5: Iya. Tapi lihat dengar Paroni suara tidak?
1: Gimana?
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Iya. Soalnya Paroni ini juga mantan penyanyi.
1: Oh.
5: Penyanyi, pencipta lagu juga.
1: Mantap, luar biasa.
5: Juga.
1: Iya.
5: Paroni
1: Oh gitu.
5: Jadi kan tadi Pak Roni nyanyi, iya? Udah lama ya dengar Pak Roni kembali nyanyi gitu.
1: Iya, pantesan terdengarnya syahdu lah ya. Ini juga ada pertanyaan Pak Roni.
5: Kalau saya nyanyi boleh. Boleh, silakan.
1: Iya, ada Oma di Surakarta, kaitannya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer katanya?
4: Nah, kalau dalam konteks City of Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea. Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, Daegu di Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting, yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu, penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk jadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu untuk sementara ini Korea sangat.
5: Kita tahan dulu mungkin Alia, kita telepon ya.
1: Iya,
5: kita
1: boleh.
5: Di sini ya, boleh. Oke, okay, halo.
6: Halo juga, Kakak Hengce.
5: Oke, okay, halo.
1: Halo.
5: Selamat sore ya. Aha, dengan Cegu Riang ya, Jakarta ya.
6: Jakarta Selatan.
5: Oke, okay,
6: Jakarta ada Polia ya.
1: Iya, siang, Cegu.
6: Laginya Kakak Hengce,
1: Kak Hengce. Iya, Hengce. Iya.
5: Pokoknya kita baru kenal kita
1: baru kenal, Yuk Cegu.
6: Iya, Kakak
4: Hengce.
6: Jadi,
1: I'll shop ya. Oke.
4: Iya, Ibu.
1: Salam kenal.
4: Salam kenal. Panggil Bu Roni, iya.
6: Namanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, Bapak kita ini direktur juga ini, luar biasa.
5: Oke, silakan.
1: Silakan pertanyaannya, Cik.
5: Oke, silakan.
6: Bung Lopez ini tahu nggak, Bung Aceh? Nanti Bung Aceh udah tahu lah ini, ya. Dia itu direktur AMO, pasal
5: polinya AMO. Iya, pasti tahu lah.
6: Luar biasa, lu.
5: Tuhan. Soalnya Om Roni itu saudaranya saya, jadi saya tahu lah. Jadi
6: juga ya.
5: Iya.
6: Berat.
5: Oke, silakan ya.
1: Silakan Cegu.
6: Bisa jadi pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan Starboard ini kan lagi tenar ini apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
4: Wih, ikuti semua ya.
6: Iya dong, kita akan bocorkannya. Apalagi apa Bung Roni Lopez ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan 10 tahun di
1: Igu. Iya, luar biasa loh, iya.
6: 10 tahun 2026, benar?
4: Iya, betul.
6: Nah, bagaimana sebenarnya bagi aku?
4: Terima kasih.
6: Biar lebih ke pertanyaannya ini setelah habis-habisnya nih Bung Roni, tolong paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif yang menegaskan bahwa budaya merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan global. Paparan tanggapannya
5: panjang.
4: Kalau pertanyaannya udah panjang berarti itu langsung jawabannya.
6: Makin ya, karena bertepatan dengan upacara pembukaan Festival Opera Internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahun ya Daegu sebagai kota kreatif UNESCO.
4: Memang kalau saya ngomong ini, kalau saya ngomong ini pasti pada bingung. Yang pertama itu sudah jadi pembicara di Daegu itu udah 5 tahun
5: berturut-turut. Iya.
4: Diganti-ganti. Tapi yang saya sendiri heran, ini bahasa Inggris nggak bagus. Bahasa Inggris.
1: Tapi luar biasa kesempatannya ya.
4: Bahasa Inggris nggak.
6: Pokoknya ingin tahu gitu seperti apanya pagi.
4: Iya, bahasa Inggris nggak bagus. Tapi kok pada mengerti semua ya.
6: Iya. Kayaknya kan satu lagu tanpa musik nanti lagu ini apa ya? Lagu Veronica, lagu terpilihnya.
1: Veronica.
6: Apa
4: Saya nggak hafal yang
6: Veronica.
4: Saya nggak hafal Veronica.
1: Oke, baik Cegu, terima kasih Cegu.
4: Terima kasih.
1: Iya, silakan Kak Roni.
5: Silakan
4: Pak. Saya pun jawab nih. Global Forum itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta tuh pola pikir dari saya untuk dimasukkan dalam forum mereka. Jadi akhirnya ya selalu saya bicarakan, pertama itu saya bicara tentang Sound of Green. Nah, Sound of Green itu kenapa disukai di Daegu, karena Sound of Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara Forest City dan Music Tourism. Jadi dengan kota hutan, dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik tourism, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV/AIDS itu juga dikasih terapi musik. Nah, lalu di satu sisi kota hutan itu, karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa. Walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang. Tapi contoh yang paling mudah misalnya, kenapa kita bicara tentang musik kemudian hubungkan, budaya musik ini kemudian hubungkan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh yang paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di Kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka berdua ini juga punya fungsi menyerap karbon itu tinggi ataukah tidak. Sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya mau mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks mana? Dalam konteks budaya itu. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi kok bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di TV Paduka City sana. Mereka semua pertanyakan itu, kok bagaimana Anda bisa menghubungkan antara musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka nggak pikir.
1: Begitu.
4: Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif.
1: Nah,
4: kira-kira begitu,
1: Kak Hengci, mengingat waktu ya, sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
5: Mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih Lia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih.
1: Mungkin bisa dijawab tapi secara singkat ya Pak Roni ya.
5: Secara singkat boleh ya Pak Roni.
1: Iya, boleh.
5: Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman katanya.
1: Tetap eksis ya gitu ya.
5: Iya, tetap eksis ya gitu. Ya,
4: jangan menjadi orang lain.
1: Betul.
4: Gitu. Kenapa Ambon jadi City of Music? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain.
5: Menjadi orang lain.
4: Oleh karena itu secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henci dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Jadi globalisasi, modernisasi bisa saja diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu. Dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
5: Mungkin itu, dan mungkin karena memang waktu juga, ini Oke, ini terkait dengan topik nih, pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
4: Jangan lupakan budaya, karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. Bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita, we have something. Kita punya sesuatu yang berbeda dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi. Okay. Budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Kak Hengci dan Pak Roni ya.
4: Terima kasih, okay. Lian. Terima kasih.
1: Iya, sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
5: Nanti kita ketemu lagi ya. Okay. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih.
1: Salah penyebutan nama ya. Hengci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
5: Oke. Okay. Oke, selamat siang.
1: Iya, itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya, pendengar di balik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara dan di Jakarta juga ya sampai jam 3 sore nanti.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Anak Perompet, kami sampaikan kabar Perompet pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Monitoring dan pengecekan di beberapa SPBU kembali dilakukan personil dari Polresta Balong lawan Polsek Jajaran, di mana kegiatan yang itu juga menjadi salah satu bentuk pengawasan gesan memastikan pendistribusian BBM bersubsidi yang dipimpin Kabak Ops Polresta Balong Kompol Abdul Fatah, di mana para kasat opsional Kasih Propam lawan Kasih Humas beserta personil gabungan satuan fungsi Polresta Balong turut serta dalam patroli yang dilakukan kali ini di sana. Selain itu juga nang kayak sebelumnya melibatkan beberapa polsek jajaran yang ada di wilayah hukum yang terdapat SPBU. Dalam pelaksanaannya, personil melakukan monitoring lawan pengecekan di beberapa SPBU serta mengawasi antrian kendaraan pengisian bahan bakar bersubsidi agar tetap tertib lawan jual lancar, di mana kemudiannya juga memberikan imbauan gesan masyarakat agar menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukannya. Nah, dan sana petugas juga mengingatkan pihak pengelola SPBU supaya mematuhi ketentuan penyaluran BBM bersubsidi sesuai aturan yang berlaku. Juga mengantisipasi adanya praktik penyelewengan, penimbunan maupun pengisian berulang menggunakan kendaraan modifikasi. Sementara itu, dari pengawasan yang dilakukan, hasilnya kada ditemukan adanya gangguan Kamtibmas maupun indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi yang menonjol. Demikian kabar Perompet, terima kasih, salam budaya.

0: Oke, thank you buat Widya sudah jadi penunggu sebentar. Saya tadi lagi sholat dan anak perempat. Dan Bapak Kamwit ya, jadi penunggu kian dia. request lagu dangdut bisa, bisa insya Allah. Mau request lagu apa tinggal tulis aja judul lagunya apa, penyanyinya siapa, dan dikirim buat siapa ya. Apa tuh pakai mode gambar animasi aja munsupan ya. Jangan-jangan biar aja. Balangan hadir, terima kasih Bang Din 78 udah gabung ya. Terus kemudian tadi ada Bang Bahin pertama, assalamualaikum, mau ikut gabung boleh. Waalaikumsalam, request lagu Anggur Merah Gesan Sobatku yang lagi begawian. Terima kasih. Terima kasih juga buat Bang Bahin, nanti kita akan putarkan lagunya ya. Iya, kita lagi lagu-lagu dangdut nih. Bang Razeres ya. Oke. Okay. Lagunya lagu dangdut kita sekarang. Dan oke, okay. Saya mau kemana dulu nih, saya agak bingung ya. Saya mau ke WA atau mau ke telepon dulu? Saya ke WA dulu deh ya, karena udah dari tadi juga bergabung. Halo, ayo goyang.
1: Halo.
0: Iya, Acil Yani. Waalaikumsalam, apa kabar?
1: Kabarnya baik aja nah.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Tadi kan ada suaranya, apa ya?
0: Iya, makanya itu ini baru ada yang nunggu kayaknya. Kenapa? Oh,
1: lagunya ada apa aja?
0: Lagunya ada Pasukan Joget, Cerita Cinta Kita, Po Ame Ame Balikin, apa nih? Po Ame Ame Balikin Cintaku. Oh gitu ya. Ada Bintang 5, ada Nasib Bunga, Kecewa, Tipu Daya, Bukan Cinta Biasa, Saat Bahagia, Kecanduan Kamu, sama Kembang Wangi. Mau yang mana?
1: Nah, Kecewa.
0: Kecewa ya, dikirimnya buat siapa nih?
1: Dikirimnya buat Haji Ida, buat Ama, Kembang Wandi, Mama Alfi, Mama Madan, buat Emang Idoy, buat Rutan aja nah, buat Bang Awan, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Halo, ayo goyang. Halo, halo. Mana nih suaranya?
2: Oh. Goyang yuk sana.
0: Iya.
2: Mantap.
0: Bang.
2: Goyang yuk, Mawardi di mana
0: Bang? Siap Bang Mawardi.
2: Lagunya apa sana?
0: Lagunya ada Kecewa, Pasukan Joget, terus kemudian ada Cerita Cinta Kita, Po Ame Ame Balikin Cintaku, Nasib Bunga, Tipu Daya, Bukan Cinta Biasa, Saat Bahagia, Kecanduan Kamu, sama Kembang Wangi.
2: Nah, itu yang terserah, yang bukan cinta, bukan apa, cinta biasa kayak itu.
0: Bukan Cinta Biasa.
2: Bukan Cinta Biasa, ternyata.
0: Oke.
2: Okay. Salam-salamnya, ternyata.
0: Oke.
2: Salam-salamnya kesannya Bang Jo di Pengaros.
0: Oke. Okay.
2: Abang Ali juga di Hanil Bakti, Sari Hanil Bakti juga nah. Abang Lukman, nomainernya ya kalau.
0: Iya.
2: Gasannya Mama Alpi juga nah. Gasannya Mama Madan juga. Gasannya Abang Udin kan ya Pak. Abang Udin kan kabarnya nah.
0: Oke.
2: Okay. Abang Papi Coy aja nah. Abang Haji Anton di Tanjung Bambu Un aja nah. Gasan Abang Edo di Kintab sama Mama Ami, bersama Aminya ya kalau.
0: Oke.
2: Okay. Salam seberatan ya kalau. Salam di kompak selalu dari Bang Mawardi. Kesan Mas Awan. Makasih banyak atas waktu ya. Goyang dangdut kembali. Yuk bersama perempat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung. Kalian punya tisu gak sih? Itu dong, ambilin di situ. Itu kan ada di situ kunci tuh, disorokan tuh. Disorokan ada kunci, terus buka. Iya, di dalam itu, di dalam yang apa namanya? Tuh ada yang ngerekam kamu tadi lewat temanmu itu di dalam yang apa wadah itu ya, itu ada kunci terus bukain itu dan iya itu kan ada kunci tuh. Nah tolong ini apa sih namanya, tolong bersihin kameranya nih, kayaknya agak buram sedikit. Ada tisu kan di situ, di atas nomor 2. Iya di situ. Oke, Bang Wandi, kita mau terima Bang Wandi dulu nih. Halo Bang Wandi. Halo. Iya. Bang Wandi mau request lagu apa?
3: Ada kan? Lagunya Bukan Cinta Biasa.
0: Bukan Cinta Biasa itunya, kameranya. Kamu, ya gitu, oke. Okay. Bukan Cinta Biasa dikirimnya buat siapa Bang Wandi?
3: Dikirimnya buat siapa? Buatnya Hadi Bulipa, sama buatnya si Yani, Irsa,
0: okay,
3: buatnya
0: thank you. Si
3: Bayanti juga.
0: Gak apa-apa, itu memang di delay.
3: Semuanya cerah, dari nyaba, terus bertahan.
0: Oke, siap,
3: ya, buat
0: Bang Wadi.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk, Mama Alfi. Lagunya Nasib Bunga buat Bang Awan. Terima kasih. Semangat, semangat terus, Mama Alfi ya. Saya hari ini lagi cerah banget nih. Lagi glowing-glowingnya. Nasib Bunga, oke, siap. Kita akan putarkan nanti Nasib Bunganya. Silakan, kita masih mau tunggu teleponnya di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Yang mau request lewat TikTok boleh aja, tinggal tulis aja nama penyanyinya siapa, judul lagunya apa, dan dikirimnya buat siapa gitu ya. Dan jangan lupa untuk di tap-tap layarnya dong, dibanyak-banyakin ya tap-tap layarnya, biar makin banyak yang dengerin kita di Pro4. Gimana suara saya, jelas nggak di TikTok? Kalau jelas komen dong, kalau nggak jelas komen juga ya, suara saya gimana di TikTok. By the way, sebelum saya akan putarkan lagu-lagu yang tadi, ini saya mau puterin dulu. Ini lagu lama sebenarnya, Dans Anak Pro4, dan ini di request sama teman saya. Dia lagi galau gitu ya, dan minta lagu ini. Ini sebenarnya lagu yang mungkin nggak banyak orang tahu, jadi lagu ini tuh agak underrated gitu ya. Tapi lagunya tuh enak banget, dan yang nyanyi pun juga suaranya bagus banget, Dans Anak Pro4. Dan ini dia, langsung aja kita mau puterin untuk Dans Anak Pro4 sebelum kita putarkan lagu yang lain. Ada Dalam bersama Maggie Diaz.

Dan sekarang pukul 4 udah jam 15 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah, kurang lebih sekitar 2 menit lagi ya. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Lagu terakhir dulu untuk Anda nih, kami akan hadirkan.

Dan anak berempat, kita istirahat sejenak ya. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

berfirman, yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian, firman Allah

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab.

Setiap muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah

seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan sholat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: banget ya Dansa Anak Perempat. Kalau Foul tuh nyanyi, dia tuh punya cengkok khasnya sendiri ya. Dan sudah kita dengarkan juga pemandang azan. Dan bagaimana, apakah sudah sholat atau belum? Kalau belum, ya monggo ya, habis ini sholat dulu. Kalau sudah, alhamdulillah, kita gabung lagi nih. Dan udah ada Bang Mas Arnold ya, di Pati, santri pekok dari Bantengan, Mas Putarkan. Itu lagu dangdut, Mas Arnold. Lagu dangdutnya jangan yang terlalu Jawa banget dong, Mas Arnold. Kalau bisa tuh yang lebih Indonesia begitu dangdutnya. Karena yang dengerin kita tuh seluruh Indonesia, Mas Arnold. Oke, kita mau terima telepon dulu. Halo, ayo goyang.
1: Ayo goyang, Bang Awan.
0: Inggi, dari siapa di mana?
1: Ojan, Bang Awan.
0: Oh, Bang Fajar.
1: Ojan, Ojan.
0: Oh, Bang Ojan, Bang Ojan. Oke, Bang Ojan. Di Matapura. Gimana Matapura, Bang Ojan?
1: Habis hujan tadi.
0: Oh, habis hujan ya. Sama kayak di sini nih, hujan juga tadi.
1: Lagunya
0: apa, Bang Ojan?
1: Yang ada di playlist aja nah.
0: Lagunya yang di playlist aja ya, sebentar. Yang di playlist ada cerita cinta kita, Pok Ame Ame. Gimana cerita cinta kita ya? Dikirimnya Bang Ojan?
1: Ya, makasih banyak, Bang.
0: Iya, terima kasih, Bang.
1: Sehat terus, Bian.
0: Amin ya Allah, sehat juga, Bang. Oke, Bang Ojan yang ada di mana, Matapura ya? Oke, kita mau terima lagi. Silakan di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Bentar, ada yang nyangkut nih. Halo, ayo goyang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di mana?
2: Aman di Palam. Apa kabar Bang Awan yang ganteng?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Mirip itu nah, heterik rosan, perasa ulu
0: piatu. Masya Allah.
2: Jambangnya manis.
0: Masya Allah,
2: bang,
0: terima kasih.
2: Bang, boleh lah Bang, mereka juga. Ini khusus buat para TNI yang kata aku ulang tahun hari ini.
0: Inggi, boleh lagu apa Mbak Ama?
2: Empat angkatan kan hari ini ke 70, ya, khusus belera Banjarmasin kan?
0: Inggi.
2: Ulang tahun itu, jadi khusus buat bapak-bapak TNI yang angkatan laut juga, buat para mbak-mbaknya juga cantik-cantik loh kemarin lihat, ganteng-ganteng. Pokoknya keresahan habis, dan semoga sehat selalu mereka tuh, dan juga selalu menjaga NKRI, dan jangan sampai jatuh ke tangan bangsa lain gitu aja. Nah, kalau nggak ada mereka kan nanti angkatan lautnya, kalau nggak ada kan kasihan nanti.
0: Betul.
2: Banyak kan penyusup-penyusup dari luar daerah kan, dari luar negeri kan, dari Singapura, dari mana tuh banyak kan penyusup-penyusupnya. Mbak, ya mereka tuh selalu sigap dan selalu menjaga NKRI.
0: Lagunya apa, Mbak Amah judulnya?
2: Ini empat angkatan tadi.
0: Empat angkatan ya?
2: Ya itu aku buat bawa TNI angkatan laut.
0: Oke, itu yang nyanyi siapa? Empat angkatan itu?
2: Dari Manis Manja Group.
0: Oh, Manis Manja Group.
2: Sering itu.
0: Oh, yang dulu pernah di request ya?
2: Sering itu, makanya lu juga punya mantan orang TNI, cuman beliau tuh nggak ada lagi di sini.
0: Oh, begitu.
2: Taman juga. Tapi itu kan keseluruhan lagunya, tapi ini khusus angkatan laut sama aja.
0: Siap.
2: Tapi kan ada TNI juga, hari itu aja dah. Salamnya juga buat Mama Alpi, Mama Inur, terus lagi Lukmannya juga buat Sari, buat Yani juga, buat Abang Hadi ya, buat semuanya aja gitu, salam sehat, dan buat Bang Awan, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. NDX AKA ya, Tresno tekan mati. Oke, siap. Terima kasih Mas Arnold, silakan di WhatsApp boleh di 0895-3405-09539. Dan di 0511-3252-602. Ada yang ngechat nggak ya sebentar ya? Saya sambil cek-cek juga nih. Karena ada beberapa yang belum terbalas ternyata. Ini siapa nih? Oh, ini dari kemarin nih. Oke, ada yang gabung? Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Abah Kolbi. Iya, Abah Kolbi mau request lagu apa? Apa?

0: yang pilihannya lagi.
1: Pilihannya ada Cerita Cinta Kita, Pok Ame-Ame, Balikin Cintaku, Bintang 5, Tipu Daya, Saat Kau, Bintang 5 aja ya. Dikirimnya buat siapa?
0: Kalau sebenarnya karena jatuh pendengar di Pulau 4.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung ya untuk Abah Kolbi. Dan Sanak Perempat, kita mau puterin lagu dulu. Saya sebentar mau sholat juga ya. Jadi apa namanya, sebentar saya sholat, nanti habis itu kita akan putarkan lagi lagu-lagunya. Jadi karena lagu NDX itu ada di playlist satunya, jadi saya putarkan yang di sini dulu ya. Sama punyanya Mbak Amah, nanti habis lagu Rere Rena sama Bintang 5 ya, kita putarkan. Dan langsung aja Cerita Cinta Kita kali ini dan Sanak Perempat.

0: Oke, dan 64 baru saja kita dengarkan tadi ada satu lagu bersama dengan apa namanya dengan Manis Manja Group gitu ya, empat angkatan dan 64. Dan kita mau terima lagi telepon di 0895 3405 09539 dan di 0511 3252 6002 ya. Oke, sebentar. Telepon biasa. Halo, ayo goyang.
1: Ayo goyang.
0: Iya, dari siapa di mana?
1: Abang Ali.
0: Abang Ali di Alu-Alu ya?
1: Iya.
0: Mau request lagu apa Bang Ali?
1: Lagu apa ya?
0: Lagunya yang ada di sini Tipu Daya, Saat Bahagia, Kecanduan Kamu, Kembang Wangi, Negeri Panggil Pulang, Hancur Diri Kecewa Hati, Cincin Permata Biru, sama Bersama Muluka.
1: Janda anu adalah janda apa tuh? Pandun janda adalah Wan.
0: Tadi Bang Ali kan nanya yang di playlist. Kalau di playlist nggak ada Bang Ali, tapi kalau request lain bisa.
1: Ya, pantun janda.
0: Oke, boleh, boleh.
1: Ya.
0: Mau dikirim buat siapa Bang Ali?
1: Salam aja berkah.
0: Itu aja?
1: Ya, itu aja.
0: Oke, baik. Terima kasih ya. Bang Ali.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, silahkan di WhatsApp juga boleh dengan Sanak Pro 4. Pantun janda ya. Oke, kita terima lagi. Halo, ayo goyang.
2: Riang yo.
0: Iya, dari siapa di mana?
2: Loh, jenah.
0: Halo?
2: Halo.
0: Nggak, putus Bang Hadi ya?
2: Iya.
0: Oke, Bang Hadi mau request lagu apa Bang Hadi?
2: Kola di luar.
0: Halo Bang, putus-putus suaranya Bang.
2: Awalnya di luar.
0: Lagu apa?
2: Lagunya dari sejenak berkali-kali
0: deh. Berkali-kali dari
2: Selfie Ama.
0: Oke, Selfie Ama dikirimnya buat siapa Bang?
2: Kirimnya buat Bang Ali Rila. Banyak lagu aja lah. Buat sama beliau Hakim, Herman, Wahidin Kurang Yunan.
0: Oke.
2: Banyak juga nih. Salam sehat aja Allah.
0: Baik, siap Bang Hadi. Oke, terima kasih Bang Hadi. Waalaikumsalam ya. Oke, karena agak putus-putus suaranya. Berkali-kali ya. Nanti takut kelupaan. Oke, dari Selpiyama berkali-kali. Silakan yang mungkin pengen gabung juga, pengen request di TikTok juga boleh ya. Tinggal tulis aja nama penyanyinya siapa, judul lagunya apa gitu ya. Oke. Karena tadi udah ada yang request NDX dengan Tresno Tekan Mati, langsung kita putarkan untuk Mas Arnold yang ada di Pati.

Oke, dan Sonora Pro 4, dua lagu terakhir akan saya putarkan untuk Anda ya. Dan kali ini ada satu lagu Lintang Asmara dari Arya Galih dan juga Okvalisha HN. Dan terima kasih yang udah gabung ya di dua line telepon dan juga di TikTok kita untuk sore hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Saya pamit undur diri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

dan sanak perawat sebanyak 25 motor terlibat aksi balap liar diamankan oleh personil Satlantas Polresta Banjarmasin dan Polda Kalsel. Puluhan motor yang diamanakan tersebut merupakan hasil kegiatan penegakan hukum dan penertiban selama beberapa waktu terakhir dengan sanak di mana PLH Kapolres Banjarmasin, Kombes Pol Timbul RK Siregar, melalui Kasih Humas Polda, Kasih Humas Ibda Adi Hari Sucahyo, menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan sanksi kepada para pelaku aksi Bali. Dan Sidi menyebutkan bahwa aksi ini dilakukan para anak muda di jalan raya tersebut sudah kadakala dibiarkan dan harus diberikan efek jera. Lebih lanjut, Sidin memadahkan bahwa sebelum dilakukan penindakan, pihaknya sudah melakukan menyampaikan imbauan kepada para orang tua, gesan meningkatkan pengawasan terhadap anaknya. Termasuk mendatangi sejumlah sekolah, gesan menegaskan melaksanakan program rutin Police Go to School. Dan diharapkan dengan kejadian ini, dengan tindakan ini bisa memberikan efek jera gesan para pelaku balap liar dan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bisa memberikan efek jera untuk orang-orang lainnya juga. Demikian kabar perempat dan sanak, terima kasih, salam budaya.

Sarana Perempat besok udah mulai libur panjang ya. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, luar biasa. Nah, buat yang mungkin pengen jalan-jalan, bingung mau kemana, tapi pengen yang nggak jauh-jauh gitu ya. Di mana di Sarana Perempat ada beberapa rekomendasi nih tempat wisata yang bisa dijadikan pilihan untuk Dang Sanat dan keluarga ataupun juga pasangan dan teman-teman begitu ya yang pengen jalan-jalan. Yang pertama tuh ada Taman Labirin Pelaihari Dang Sanat. Ini adalah destinasi wisata yang menawarkan keseruan bermain di jalur labirin hijau dan ini setinggi orang dewasa yang pasti dan dibuat dari taman yang rapi di mana di sini tuh Dang Sanat tuh bisa merasakan tantangan dengan mencari jalan keluar sambil menikmati suasana yang asri. Ada juga spot menara pandang yang bisa dijadikan background foto estetik dan bisa dibilang tempat ini tuh cocok buat rekreasi keluarga dan seru-seruan bareng teman. Juga untuk harga masuknya tuh juga terjangkau dan sanak perempat dari 10.000 sampai 20.000 per orang. Nah, kalau di Banjarmasin sendiri pastinya di daerah-daerah Siring ya. Kayak Tugu Patung Bekantan tuh, di mana di sini tuh merupakan ikon wisata populer di Kalimantan Selatan. Dan patung itu berbentuk sosok bekantan, yaitu monyet dengan hidung panjang atau monyet ganteng dari Kalimantan Selatan gitu ya, yang termasuk satwa endemik di Kalimantan dan dijadikan maskot Kota Banjarmasin dan juga Dufan atau dunia fantasi. Tingginya mencapai 5,6 meter, dibangun di tepi Sungai Martapura dan bisa jadi spot foto nih buat wisatawan sambil mengenal fauna khas Kalimantan Selatan. Nah, dan sana perempat selain juga menjadi spot foto, pengunjung juga biasanya suka bersantai dengan kulineran di sekitaran Patung Bekantan karena biasanya ada ada pasar terapung, menara pandang begitu ya. Terus kemudian juga ada bazar-bazar makanan yang biasanya buka tiap hari. Terus kemudian ada Kebun Raya Banua, walaupun ini sedang direnovasi dan katanya akan diperbaiki dan akan dirubah total konsepnya. Tapi kayaknya masih cocok deh buat Anda yang pengen ngajakin anak-anak ya, yang pengen mengenal lebih dalam tentang satwa-satwa liar ataupun juga satwa-satwa yang dilindungi dan sanak perempat. Di Jihari Saleh ya.

Nah, dengan anak perempat, destinasi lain yang bisa dikunjungi ya untuk sekedar liburan pendek bersama keluarga yaitu adalah kalau di Banjarmasin aja tuh Menara Pandang ya, di mana biasanya akan ramai tuh Sabtu Minggu dan anak perempat. Jadi momen ini tuh bisa dipakai banget ya buat dan anak perempat yang mungkin udah apa Kamis Jumatnya itu liburan keluar kota terus pengen santai-santai sedikit tapi masih pengen jalan-jalan gitu ya sama keluarga, bisa tuh sering Menara Pandang dan Sanak Perompat karena emang di sana tuh ramai banget seperti yang tadi saya bilang bahwa kulinerannya ada di situ, ada pasar terapungnya juga gitu ya, jadi bisa beli-beli makanan, beli-beli cemilan, buah-buahan atau beli-beli kriya-kriya juga ada, dan bahkan bisa susur sungai melihat keindahan sungai Martapura dan Sanak Perompat karena untuk harga kelotoknya pun juga bervariasi ya dan cukup murah dari 5.000 sampai dengan 10.000 orang 10.000 rupiah aja per orangnya dan sanak perompat. Terus kemudian kalau agak jauhan nih boleh nih kalau agak jauh sedikit gitu ya bisa ke Goa Batu Hapu karena sekarang tuh lagi viral banget di Goa Batu Hapu karena ada tempat makan yang estetik banget, dia bikin kayak kastil gitu dan sanak perompat di Goa Batu Hapu dan bisa sekalian menikmati pemandangan goa di pegunungannya juga gitu ya. Dimana memang destinasi ini tuh penuh dengan sejarah yang unik. Yaitu Goa Batu Hapu dan Sanak Perompat. Lokasinya tuh ada di Desa Batu Hapu, Kabupaten Tapin. Gak jauh ya. Cuman sekitar 2 ke 3 jam dari Banjarmasin. Dan sana tuh bisa melihat keindahan dari stalaktit dan juga stalagmit. Yang alami terbentuk dengan sangat apa ya sangat lama bertahun beratus-ratus tahun begitu ya dengan membentuk ornamen yang menakjubkan dan sanak perompat. Dimana juga menurut mitosnya asal-usul gua ini tuh dari pecahan kapal seorang durhaka yang kemudian dikutuk menjadi batu. Itulah sebabnya gua ini tidak hanya punya panorama yang indah tapi juga dihiasi dengan cerita rakyat. Dan masuknya juga murah banget dan sanak cuman sekitar 5.000 sampai 10.000 per orang. Oke, mantap ya.

kalian? Piala Dunia 2026, pacangan menjadi salah satu nang paling unik dalam sejarah sepak bola dunia. Gasan pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kada hanya itu, jumlah pesertanya juga pacangan bertambah menjadi 48 tim. Artinya, pertandingan pacangan semakin banyak. Lawan juga peluang gasan negara-negara hanyar tampil di panggung dunia juga semakin ganal. Menariknya lagi, para penggemar pacangan disuguhkan pengalaman budaya nang beragam. Mulai dari stadion megah di Amerika Serikat, suasana ramah di Kanada, sampai atmosfer sepak bola nang hibak gairah di Meksiko. Walaupun nang kaya itu, ada juga tantangan tersendiri, terutama soal jarak antar kota lawan negara nang cukup jauh. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Piala Dunia 2026 kada haja sekadar turnamen, melainkan festival sepak bola lintas negara berskala terbesar sepanjang sejarah. Kita hadangi saja kaya apa serunya perhelatan ini, kena.

Tahukah pian istilah-istilah nang dipakai komentator dalam olahraga sepak bola? Tenang aja, kita bahas santai di sini. Pertama, ada istilah offside. Ini terjadi wayah pemain penyerang berdiri terlalu parak ke gawang lawan saat menerima umpan, melewati garis pertahanan terakhir. Jadi kada boleh nunggu bola di muka gawang. Selanjutnya, pressing. Ini adalah strategi menekan lawan nang sedang menguasai bola. Tujuannya supaya lawan panik dan kehilangan bola. Biasanya tim nang agresif rancak pakai teknik ini. Lalu ada sliding tackle. Nah, ini aksi mantap sekaligus beresiko, yaitu merebut bola dengan cara meluncur di tanah. Kalau kena bola, aman. Tapi kalau kena batis lawan, bisa jadi pelanggaran. Selain itu, ada juga dribbling, yaitu menggiring bola sambil bergerak melewati lawan. Ini skill yang maolah penonton bersorak. Selanjutnya, passing atau umpan ke kawan satu tim. Tanpa passing yang akurat, permainan bakal tahambur. Nang pahabisan, shooting, momen paling dihadangi. Tendangan ke arah gawang gasan mencetak gol. Gol tercipta, stadion pasti bergemuruh. Nah, jadi pian sudah lebih paham kalau jadi nonton bola makin seru. Dan kada cuma sekadar lihat, tapi juga ngerti.

lagunya Sangka Baik ya. Dan ini dari Putri MF dan Sana Perempat yang emang dia tuh punya lagu-lagu yang keren-keren dan memang next level banget. Nanti habis ini saya akan hadirkan yang Begandang Nyiru sebagai lagu terakhir ya untuk menemani Dangsa Anak Perempat sebelum kita masuk ke lagu-lagu islami, karena emang lagu-lagunya itu harus patut diapresiasi Dangsa Anak. Nah, Dangsa Anak kalau mau lebih jauh lagi sih bisa ya, kalau mau liburan gitu, karena kalau tadi tuh yang agak-agak deket gitu ya, tapi yang agak jauh tuh boleh tuh kayak mau ke Air Terjun Haratai di Losado, terus kemudian kalau mau lebih jauh lagi tuh Pantai Angsana. Kalau dari sini ke Angsana tuh biasanya sekitar 6 jam perjalanan ya. Dan yang paling best tuh kalau mau ke Angsana tuh malam-malam dan Sana Perempat. Jadi kayak bawa keluarga atau teman-teman gitu naik mobil paling aman deh itu ya. Berangkatnya jam 12 malam, jadi kalian tuh tidur dulu dan sana. Tidur dulu gitu, habis isya tidur dulu sebentar, nanti jam 12 malam berangkat. Jadi sampai ke Angsananya tuh pagi banget, jadi ngeliatin sunrise gitu dan Sana Perempat. Terus kemudian juga waktu itu juga emang bener-bener yang nggak panas kan gitu ya, jadi masih aman banget kalau misalnya main-main air tuh pagi-pagi gitu. Terus siangnya bisa ke tengah deh, ke apa, nyewa kapal gitu ya. Biasanya dulu 300 sih saya nyewa kapal ya, tapi nggak tahu sekarang berapa gitu. Nyewa kapal terus kemudian ke tengah, terus snorkeling deh, ngeliatin terumbu karang, ikan-ikan yang ada di laut itu gitu ya. Karena emang Angsana tuh salah satu pantai yang biru gitu ya, atau hijau di Kalimantan Selatan dan Sana Perempat. Emang agak jauh ya, tapi emang worth to going gitu. Karena emang bener-bener layak banget buat didatengin, karena emang secantik itu. Dan aku udah 2 apa 3 kali gitu, dan selalu snorkeling kalau ke sana. Karena emang bagus banget dan snorkelingnya juga aman gitu. Lautnya tuh gak terlalu dalam dan Sana Perempat kalau pengen snorkeling. Jadi ke tengah lautnya pun juga gak lama, paling cuma setengah jam gitu ya, dari pesisir pantai itu menuju ke tengah. Dan itu benar-benar cantik banget. Terus kemudian dan Sana Perempat, kalau yang mau agak deket sedikit gitu, gak terlalu jauh-jauh banget tuh, dan itu bisa di hari apa aja tuh, bisa tuh ke Pasar Terapung Lok Baintan. Jadi startnya biasanya dari ada haltenya di Sungai Lulut itu, sebelum jembatan yang Sakacina itu. Itu ada haltenya di situ, dan Sana Perempat tuh bisa nyewa di situ, bisa bayar per orang atau bayar per kapal. Tapi kalau saran aku ya, lebih baik sih nyewa per kapal karena jauh lebih murah dan itu bisa ditumpangi banyak orang dan Sana Perempat. Terus yang terakhir adalah Anda tuh bisa datang ke Kota Baru. Itu lebih jauh sebenarnya ya, sekitar 9 jam perjalanan. Tapi kalau di Kota Baru tuh, di kotanya aja dan sana tuh bisa menikmati makanan-makanan khas laut gitu ya, atau siput-siputan. Terus kemudian bisa santai tuh di siring Kota Barunya sambil menikmati suasana laut. Jadi di kotanya aja tuh airnya udah biru dan Sana Perempat. Terus kemudian juga sambil menikmati suasana kota, sepoi-sepoi angin pantai gitu, angin laut gitu ya, sambil makan siput, beuh enak banget. Tapi kalau pengennya agak apa sih namanya, agak sepi sedikit gitu, dengan pemandangan Gunung Bameganya, terus kemudian juga dengan lautnya yang cantik, itu bisa ke Pantai Gedambaan dan Sana Perempat. Naik beberapa menit ya, aku lupa, sekitar setengah jam kalau nggak salah, dari kota barunya ke atas lagi, dan itu pemandangannya tenang banget sih. Kalau aku lebih suka di situ karena lebih tenang. Terus kemudian juga, jadi di hadapan kita tuh benar-benar laut lepas yang cantik banget, warna biru gitu ya, walaupun tidak terlalu jernih banget, tapi udah cantik, udah lumayan jernih juga. Terus kemudian juga dengan pemandangan background belakangnya tuh Gunung Bamega, aduh enak banget dipandangnya, bikin hati tenang dan Sana Perempat. Jadi udah tahukah mau rekomendasi kemana, mau referensinya kemana begitu untuk libur panjang besok sampai nanti hari Minggu dan Sana Perempat? Mudah-mudahan ini bisa menjadi bucket list dan Sana Perempat nih buat didatengin ya. Dan nanti kita bakal hadir lagi di sajian lagu-lagu islami setelah yang satu ini. Seperti yang saya janjikan, kita bakal dengerin ada Begandang Nyiru untuk Anda.

anak perawat di tangan Muhammad Arkam, sampah bukan lagi limbah yang memenuhi sudut taman atau berakhir di tempat pembuangannya. Bagi pria yang kesehariannya mengajar sebagai dosen pendidikan seni pertunjukan di Universitas Lampu Mangkurat atau ULM, kaleng bekas, galon bekas, besi tua, sampai limbah kosmetik bisa dijadikan alat musik dan dimainkan bersama dengan sanak. Nah, melalui program musik sampah yang didanai oleh Dana Indonesiana, Arka mencoba mendobrak batasan antara seni tinggi dan jiwa darurat sampah di kota Seribu Sungai kita Banjarmasin. Namun dengan sanak lebih jauh urusan soal estetika nada, proyek ini adalah tantangan menyembuhkan stigma dan merangkul warga sekitar yang selama ini terpinggirkan dengan sanak. Kawasan Teluk Layan yang seringkali dapat sorotan karena stigma negatif dipilih Arkam sebagai pusat aktivitas, dan ia mendatangkan ia tak datang sebagai orang asing dengan sanak perempat, tetapi sebagai menjadi obat untuk melibatkan hati masyarakat setempat. Sidin menceritakan keprihatinannya saat melihat anak-anak usia sekolah yang mulai terkontaminasi oleh pengaruh buruk lingkungan seperti kebiasaan suka menghisap lem. Namun Arkam percaya bahwa seni musik dapat menjadi terapi penyembuh, dan Sidin melibatkan anak-anak dan pemuda setempat bukan sebagai penonton, melainkan sebagai panitia sekaligus pemain alat musik daur ulang nang itu tadi. Hasilnya luar biasa, mereka yang tadinya merasa menjadi tamu di rumah sendiri kini memiliki identitas baru. Stigma negatif perlahan-lahan luntur digantikan oleh keriuhan positif sore itu dan sanak perempat, di mana inovasi Arkam berakar dari kepakarannya di bidang ergonomi dan juga akustik menggunakan latar belakang pendidikan S2-nya. Dan Sidin meriset bagian timba industri bisa menghasilkan frekuensi nada yang harmonis. Demikian kabar perempat, terima kasih dan salam budaya.

0: dan sekarang pukul 4 karena kumandang azan maghrib akan bergumandang pada pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan langsung saja untuk menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk malam hari ini dan sore hari ini dan sekarang pukul 4. Dan langsung saja kita dengarkan sama-sama satu pengajian yang akan dibacakan oleh Abdurrahman, Surah Al-Mu'min ayat 36 hingga 45. Mari kita resapi bersama.
1: A'udzubillahi

Dan sana perompak saat kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya akan berkumandang dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan, berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengetahuan agama, yaitu pengetahuan mengenai Al-Quran dan Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental, yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi, yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini

0: Rencana Jangan untuk bergabung bersama Mas Citra Sabila Muhtarin Banjarmasin untuk malam hari ini. Kita akan dengarkan pengajian ceramah agama bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarak untuk Anda. Dan saya Wan Kahfi pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. Dan daripada rukun-rukun Islam yang lima, yaitu yang kedua wa iqamus shalah, mendirikan daripada sembahyang. Di dalam sehari semalam sembahyang ada lima waktu. Yang pertama yaitu subuh, zuhur, kemudian asar, maghrib, dan isya. Dan waktu-waktunya itu berbeda-beda. Subuh itu masuk waktu fajar sampai kemudian waktu zuhur setelah gelincir matahari, dan kemudian waktu asar itu kira-kira setongkat lebih, kemudian masuk waktu maghrib itu terbenam daripada matahari, kemudian ada bayang-bayang kuning, habislah waktu daripada maghrib dan masuk daripada waktu isya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung mendapatkan perintah sembahyang lima waktu dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa melewat perantara malaikat Jibril alaihi salam, tanpa perintah dari malaikat Jibril perantaranya. Tapi ini langsung dari Allah karena sangat pentingnya. Daripada sholat lima waktu ini, saking pentingnya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita kenal melewat peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan, waktunya di malam hari. Dan Mi'raj itu artinya naik. Isra wal Mi'raj ini, beliau di tahun itu dinamakan Amul Huzun, tahun duka cita, tahun kesedihan. Karena di tahun itu paman beliau Sayyidina Abi Talib dan juga istri beliau yaitu Sayyidatuna Khadijah di tahun yang sama meninggal dunia. Kesedihan yang mendalam bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala kada handak melihat kekasihnya bersedih. Munnya kesayangan itu bersedih, taumpat juga kita. Sayang nih lawan pian, sayang lawan bini. Ya kalau bini bersedih, lalu tak umpat jiwa sedih. Atau sayang lawan anak, anak menangis, tak umpat jiwa sedih, lalu dibisai supaya kada sedih lagi. Nah, daripada Isra wal Mi'raj ini Allah membahagiakan Nabi kita Muhammad, mengundang Nabi kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu dimuliakan oleh Allah melewat peristiwa Isra Mi'raj ini. Nabi itu selalu bersama Allah. Nabi itu sebelum Mi'raj jin, sudah Mi'raj sidin. Cuma Allah ini hendak menampayakan, Allah hendak mengisahkan, ini kebesaranku ya Tuhan, ini kemuliaanku, ini kehebatanku, ini kekuasaanku. Tapi Allah Subhanahu wa taala kada hendak menampaikan langsung. Lalu Allah Subhanahu wa taala melewat madharnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menampaikan kehebatan, menampaikan kekuasaan, menampaikan tanda-tanda kebesarannya melewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melewat madharnya. Orang nang harat itu, orang nang harat nih lah, orang yang hebat itu malih ditamui. Pian bisalah berdapat lawan presiden, bisalah, susah ditemui. Jangankan presiden, gubernur aja orang kada bisa berdapat ya. Wali kota aja, bahnu melihat aja ulun di TV atau di HP, kada pernah ulun berdapat ya. Ini makhluk, ini manusia. Apakan lagi Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah ini berkisah ini, menampai-nampaikan ini lewat daripada madharnya, yang dibesarkan, yang dimuliakan, yang diagungkan, yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh membesar-besarkan Nabi kita Muhammad. Allah bersolawat lawan Nabi kita Muhammad. Sawat kita kada mau, mana? Sawat nih kita nih kada hakun bersolawat, Ini kan orang yang bersolawat itu mengakui kemuliaan dan kehebatan dan keagungan Nabi Muhammad. Itu orang yang bersolawat tuh. Dan kada mengakui kemuliaan dirinya. Kalau istighfar kan, istighfar itu orang lain sunyaan hebat, inya janang kada hebat, inya janang kurang bagus, inya janang kada bagus, orang lain bagus berataan. Itu orang nang istighfar. Orang nang salawat, orang itu mengakui keagungan dan kebesaran dan kemuliaan Nabi Muhammad tanpa memuliakan dirinya. Ini orang yang bersalawat. Allah membesarkan Nabi kita Muhammad. Allah memuji kepada Nabi kita Muhammad. Lalu kita pang memuji juga. Kita pang lalu orang nang beriman disuruh juga bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dimuliakan dan diagungkan Nabi kita Muhammad ini melewat peristiwa Isra Mi'raj. Ini ada kaitannya dengan perintah daripada solat. Nah, yang ada di dalam rukun Islam yang kedua ini. Lalu Nabi kita Muhammad tadi, kayak apa yuk bahasanya tuh yuk, orang hebat ini kenapa jadi hebat? Karena Allah Ta'ala ikut campur dengan Nabi kita Muhammad. Ini Allah yang menjalankan lah, punya Nabi kita Muhammad yang jalan sendiri kada. Allah yang menjalankan, Allah yang meisra dan memi'rajkan Nabi kita Muhammad. Amunnya kita itu tadi napa berpikir nih, perjalanan malam yang sangat singkat, lailan artinya sedikit daripada malam ya, kalau lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa, itu sedikit benar. Malam itu tuh sebelum subuh Nabi itu sudah kembali dari Isra wal Mi'raj ini, perjalanan ini. Nah, inilah keagungan Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad Isra Mi'raj dia naik. Nabi kita Muhammad itu sudah hebat, sudah mulia, naik dia. Itu sambatan aja naik. Naik ke mana Sidin sudah? Naik ke mana Sidin sudah di situ sudah, ke mana lagi naik? Nabi itu berdahulu sudah di situ. Nabi itu nur sayyiduna wa maulana Muhammad, mabhar daripada Allah Subhanahu wa taala, sebijian yang di Madinah itu nah sebijian kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Munnya dipikirkan kada masuk otak kita, kada kau mikirkan. Otaknya nang kada kau mikirkan, bungkas otak memikirkan nang itu Isra Mi'raj itu. Kada sanggup memikirkan itu. Nah, lalu nang sanggup menerimanya apa? Iman aja. Bemodalkan beriman, percaya. Ini nang pakai kisah ini Nabi. Nang pakai kisah ini Nabi. Sayyidina Abu Bakar aja dikisahkan Abu Jahal. Sidin percaya. Apalagi ini Nabi langsung nang pakai kisah. Nabi langsung yang bercerita. Memang ada nang beriman, ada nang kada. Ada nang setengah-setengah, bahkan ada nang keluar daripada agama Islam mendengar daripada cerita Isra wal Mi'raj. Tapi masya Allah, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Munnya kita menerimanya dengan otak kita, kada sanggup otak menerima. Tapi kalau menerima dengan iman kita, kita percaya dengan Allah, kita percaya dengan Rasulullah, maka ini adalah kejadian keagungan dari Allah. Linuryahu min ayatina, aku tampai-tampai akan tanda-tanda kebesaran aku, ujar Allah Ta'ala. Melewat siapa? Melewat Nabi kita Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad yang dipilih? Karena Nabi kita Muhammad inilah campur daripada ikut campur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu Nabi kita Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia. Kada-ada yang menandingi Nabi kita itu, kada-ada. Nah, Nabi pilihan inilah yang di Isra dan dimi'ratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dapat perintah salat. Di mana aja anunya? Betamuannya kada usah dibahas lagi. Kada usah membahas di mana betamuan. Di Sidratul Muntaha kah? Kada. Lain, di Arasy kah? Kada. Di kursi kah? Kada. Di kolam? Kada. Nya kada bertempat di situ tuh, kada bertempat, kada bawaktu. Kada kalau kita membahas ini tuh. Nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad sebelum apapun diciptakan. Nya kan mula-mula yang diciptakan, yang dijadikan oleh Allah, Nur Muhammad. Ya kan? Nah, munnya mula-mula dijadikan Nur Muhammad itu berarti waktu diciptakan belum? Belum. Tempat pang diciptakan lah belum? Belum. Jadi kada kau lagi kita membahas yang itu tuh, sampai ke situ kada kau kita membahas. Intinya Nabi kita Muhammad mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa, bertamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayapa bertamunya? Kada sanggup nih otak kita nih. Kada kau membahas itu. Munnya Arasy tempat. Arasy itu tempat, berarti munnya bertamu di situ, Tuhan di situlah berarti. Kursi, wasi'a kursi, begitu luas nih kursi ini. Makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursi, begitu luas ciptaan Allah, di situ kah diciptakan? Kada. Di situ maksudnya di situ kah bertamuannya? Kada. Munnya Allah Ta'ala di situ bertemuan, berarti Allah Ta'ala bahajat lah lawan makhluknya. Umpat bandah dulu aja. Kita nih kan datang ke masjid ini, ya kan? Kita bahajat lawan masjid ini berarti, ya kah? Iyalah. Bahajat kita ngarannya, pengajian kita di masjid sini. Kita perlu dengan masjid ini. Kita perlu dengan tempat yang kita duduki ini masing-masing ini. Nah, itu ngarannya bertempat. Kita ini bertempat, kita ini makhluk. Nah, sedangkan Allah Ta'ala kada bahajat lawan makhluk. Jadi kada di aras di Sidratul Muntaha munnya masih ada namanya itu. Ya kan? Sidratul Muntaha lain, kada di Sidratul Muntaha. Jangan dibahas di situ. Lalu tersalah kena, kasihan orang nang memaham. Orang nang memaham kasihan. Sidratul Muntaha itu tempat yang penghabisan. Sidroh Al-Muntaha yang terakhir. Jadi sidroh, jadi tempat yang terakhir itu Sidratul Muntaha. Di situ kah berdapatnya pertemuannya? Kada. Karena sidroh itu masih makhluk, karena masih ciptaan Allah. Allah tidak mungkin, mustahil Allah berhajat dengan makhluknya. Ala arsyistawa, ya Allah bersemayam di aras. Allah bersemayam di aras. Apakah sidin begana di situ? Bukan, itu madhharnya. Aras itu madhhar daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya sekalian aja Baitullah, rumahnya Allah. Berarti Allah taala beganalah di dalam Ka'bah itu. Kada. Nah, ini pahamannya nih. Artinya sesuatu hal yang disandarkan dengan Allah berarti itu tempat yang dimuliakan oleh Allah. Itu maksudnya. Baitullah itu tempat yang mulia, miniatur daripada Baitul Ma'mur yang ada dalam surga. Yang orang itu berhaji di sana, berumrah di sana. Ya kan? Jalankan daripada rukun Islam yang kelima di sana, ya kala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu oleh Allah, dibuka daripada hati kita ini nah. Kawak mudah-mudahan bahaji beratan kada dimatiakan kecuali bisa melaksanakan ibadah haji. Ini kan bulan-bulan haji nih, bulan-bulan haji, bulan orang kesanaan tulakaan badataan. Mudahan haji, masya Allah. Jadi tentang sembahyang lima waktu ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, perintah langsung dari Allah tanpa melewat perantara malaikat Jibril alaihissalam, kan? Nabi kita itu mesra dengan Allah. Sebelum berdapat, sebelum bertamuan gin Nabi, sudah dengan Allah. Nabi selalu bersama dengan Allah. Kada pernah Nabi itu lupa. Kada pernah kada ingat. Munnya kita mbahnu ingat, mbahnu kada. Yalah. Nah, Nabi itu selalu bersama Allah. Nabi itu kada pernah lupa dengan Allah. Ini Allah Ta'ala nang mahandakilah. Allah Ta'ala dengan kekuasaan Allah khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kemuliaannya dihususakan. Diluruh kemuliaan Allah itu dibariakan lawan kemuliaan Nabi Muhammad. Kehebatan Allah itu dibariakan. Keridoan Allah itu dibariakan kepada Nabi Muhammad. Habis berataanah ditumpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apanya aja itu seberataan. Makanya Nabi kita Muhammad kada ada kurangnya, insanul kamil. Manusia yang paling sempurna, yaitu

ini ibaratnya nih kan sebagai wasilah Sidin tuh ibaratnya di tengah-tengah Sidin. Di tengah-tengah. Bisa tanazul, bisa talaqqi. Bisa tanazul Sidin, bisa talaqqi. Ya kah? Nabi kita ini kewadah Tuhan Sidin merusakkan bebuhan kita nih supaya selamat berdataan. Cene bisa juga Sidin kewadah kita. Masya Allah. Dan sempurnanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua-duanya dapat kepada Allah, dapat kepada kita, dapat juga. Ayatnya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum

Nah, sungguh telah datang laqad ja'akum kepada diri-diri kalian rasulun, daripada seorang rasul, ya kan? Yang seorang rasul ini yaitu sayyiduna wa maulana Muhammad. Min anfusikum, kepada diri kalian dan dari kalangan kalian. Jadi ada hubungannya berataan awak kita nina, ada hubungannya dengan Nabi kita Muhammad. Mata nang kau melihat nina barakah Nabi Muhammad. Telinga nang kau mendengar nina barakah Nabi kita Muhammad. Muntung nang kau bepandir ini barakah Nabi kita Muhammad. Tangan nang kau mengangkat takbir ini begarak kawa, ini barakah daripada Nabi kita Muhammad. Sambatan kitanya barakah. Sambatannya lagi nur sayyiduna Muhammad ada di situ. Ada hubungan, ada ta'alluq. Lalu mata ini melihat, kenapa? Ada ruhnya Abul Arwah ada di situ. Sayyiduna wa Maulana Muhammad nampak di situ. Di mata kita ini nah, jelas benar. Nah, lalu kita kau melihat napa-napa aja kau melihat. Lalu ada hubungan. Min anfusikum. Nah, berhubung Nabi kita Muhammad itu dengan diri kita ini berataan ini. Berhubung. Lalu kita kau melihat ini. Berarti di mata itu ada nur sayyiduna wa maulana Muhammad. Ada abul arwahnya. Coba lihat ini. Coba beli lihat. Nyamannya melihat kita. Bapak jam kadang melihat. Imba dibuka melihat, inikah yang ngarannya. Nah lalu kawa melihat yang itu nah, itu di situ ada rohnya di situ. Kita hidup di sini, kau mendengar nah, mendengar bunyi burung, mendengar nih, ya kan? Merasakan kita mendengar ini. Ini ada nur sayyiduna wa maulana Muhammad. Lalu pulang kita napa? Kawa merasakan. Diberi Allah rasa lawan kita. Diberi pulang. Nih muntung kau bepander. Lalu nyaman kau bepander. Meisyaratkan. Semuanya nih isyarat ini kembali kepada sayyiduna wa maulana Muhammad. Wa antal maksud, yang dimaksud, yang dituju semua ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, berkahnya luar biasa Rasulullah, baiknya luar biasa Rasulullah. Masya Allah. Nah ini yang dimaksud wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Nah, amunnya di tempat itu ada Nabi kita Muhammad. Salah satunya yang dimaksud ayat ini adalah wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan

0: memberikan azab di tempat itu selagi ada kekasihnya, ada Sayyiduna Maulana Muhammad. Ayat ini ditunjukkan kepada Nabi kita Muhammad. Di tempat itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun ni hawa-hawa ini berkah Nabi kita Muhammad. Berkah daripada Rasulullah. Pokoknya semuanya makhluk itu pasti berkaitan dengan Nabi kita Muhammad. Wa antal maksud, yang dimaksud itu adalah Nabi kita Muhammad. Semuanya ini isyarat. Isyarat itu semuanya menunjuk kepada Nabi kita Muhammad. Bermaksud semuanya ini yang diciptakan oleh Allah itu kembali kepada Nabi kita Muhammad isyaratnya. Kenapa? Karena mula-mula yang dijadikan oleh Allah yaitu Nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Lalu semua yang diciptakan oleh Allah ini melewat nurnya tadi. Nah, nur Nabi Muhammad ini itu daripada nur zat juga, nur zat Allah Subhanahu wa taala. Daripada nur ya Allah. Ini umpamanya. Ini namanya gelas. Gelas ini dari plastik. Plastik ia gelas. Gelas dari plastik. Iyakah? Plastik ini apa namanya? Memesrakan dirinya dengan gelas ini. Disambat pang ini pang plastik. Bujur juga. Disambat pang ini gelas. Sariklah plastik. Kada mau sarik. Gelas yang ini ya dari plastik. Nah, ini yang namanya mesra. Kawalah dipisahkan gelas lawan plastik, kada kawa. Gelas lawan plastik kada bapisah. Inya nitu-nitu jua orangnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu nampak di sini rahasia daripada plastik. Gelas ini mengandung daripada rahasia plastik. Ini kehebatan daripada gelas ini. Yang bersumber daripada plastik itu tadi. Bahan bakunya. Lalu nampak di sini sirnya. Lalu nampak di sini rahasianya daripada plastik itu. Lalu di sini tadi semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala bersumber daripada Nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kehebatan Rasulullah nang tidak ada bandingannya nih. Karena sebelum Allah dilahirkan ke muka bumi, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke muka bumi, Allah sudah ciptakan nurnya. Nurnya. Dan nurnya ini Tuha benar. Tuha pada malaikat Jibril. Nyata itu ha. Mula-mula yang dijadikan masalahnya. Mula-mula yang dijadikan. Dan kadang-kadang dipisahkan ini. Kaulah dipisahkanlah. Nur Muhammad dengan Allah kau dipisahkanlah. Kadang kau dipisahkan. Nur itu ya nama Allah. Ya Nur. Ya kan? Ya kan? Ya Bibi ya. Nur itu daripada Asma'ul Husna. Nama Allah salah satu daripada Asma'ul Husna. Asma'ul Husna itu nama Allah. An-Nur. Atau Ya Nur. Ya kan? Nama Allah itu. Ya kan? Lalu Muhammad itu pangaran siapa? Pangaran Rasulullah. Nah itu tadi Allah tidak berpisah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada pertanyaan, tadahulu mana bib? Qalam nih lawan Nur Muhammad diciptakan tadahulu mana? Qalam lawan Nur Muhammad. Coba lihat, coba baca Al-Qur'an tuh. Nun wal qalami wa ma yasturun. tadhulun nun kah, tadhulu kolamnya kah? Ayatnya tadi. Hah? Walaupun itu tidak bisa dijelaskan, Allah Ta'ala aja yang tahu, tapi di situ mengandung rahasia. Nun itu, nun di situ yaitu nur sayyiduna wa maulana Muhammad. Hah? Berarti tadhulun nun nurula hanyar kolam, hanyar nang lain-lainnya, arash tadudi jua, sidratul muntaha tadudi jua, ya kan, kursi tadudi jua, surga neraka tadudi, malaikat tadudi, nang berdahulu apa? Nur sayyiduna wa maulana Muhammad. Nang wani menakuni ini nah siapa? Nang wani menakuni ini Jabir. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya. Oh, nur nabika Muhammad. Kan Jabir aja nang wani betakon nih. Ujar Sayyidina Jabir apa? Li abi wa ummi, ya Rasulullah, demi bapakku, demi ibuku, akhbirni, padahiyakan pangulun nah, sampaikan lawan ulun rahasia nih, akhbirni an awala syai'in, apa aja, apa itu yang dijadikan oleh Allah pertama kali, awalu syai'in, sesuatu yang pertama kali nih yang dijadikan oleh Allah apa? Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ujar Nabi, khalaqa qabla al-asya, menciptakan sebelum Allah menciptakan apapun. Nur nabika Muhammad, nur nabi engkau nang bedahulu nang diciptakan. Siapa orangnya? Di hadapan Jabir tadi, nur nabika, nabi engkau, itu khitab tapi berarti orangnya ada di hadapan. Kaf itu kaf khitab, kaf orang berhadapan. Lain inya atau inya itu kan inya. Inya itu artinya hu, domirnya itu. Artinya orangnya kadada. Domir mustatir. Amunnya kaf itu ada di hadapan orangnya. Tian, kayak itu bahasanya kan. Engkau, pian. Apa namanya? Nuro nabika Muhammad. Yang awal-awal Jabirai yang diciptakan itu, yang dijadikan oleh Allah itu nur nabika Muhammad. Nur nabi Muhammad, ya dikatakan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya. Nang wani itu nang menakuni nang masalah nur Muhammad itu ya Jabir nih, Sayyidina Jabir. Ini yang mesti kita tuh mengetahui. Artinya, anu diri kita nang sesungguhnya tu nah, ibunya kita kada tahu kayak apa kena kita bulik ke sana kada tahu diri kita nang sesungguhnya tu siapa? Nur sayyiduna wa maulana Muhammad. Munnya kada tahu nih ini, pokoknya ini dikupas tu bang malam ini dulu nah, jak muda kena aja dulu Isa, paparak subuh kah Isa? Ini sangu kita nih masalahnya nih. Ini sangu bulik kita nih. Munnya ini munnya ini kada dikupas nang kaya apa? Munnya ini kada diajarakan disampaikan nang kaya apa? Biar sedikit-sedikit aja kada batunggal dikitan juga ya kala. Jar Nabi apa? Balighu anni walau ayah. Jadi tunggal dikitan aja seayat-seayat kena sedikit pulang dimemasuakan bagagamatan. Tunggal dikitan memasuakannya nih. Menyenang langsung, tapi ada paham juga kan, tunggul dikitan masukkan sedikit demi sedikit, nyenang sedikit, tenang nyaman, punya langsung kap, nah kada nikmat lagi, kada nyaman lagi, jadi tunggul dikitan, kena emang bahasa pulang, malam Kamis depan bahasa pulang, membahas yang ini jarang banget dibahas, nyenang dibahas yang ini nih. Masya Allah, kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imbah ini pulang kita berbagi beras pulang ya kan. Nah di situ ada beras di muka situ nah. Di muka situ ada beras. Jadi ambil aja pian. pokoknya tiap malam Kamis di sini kita berbagi beras. Mudah-mudahan anu berasnya cukup sumbang apa namanya? infak dan sedekah dari orang juga. Jadi kita doakan orangnya yang menyumbang yang mensedekahkan barasnya tadi, yang menyumbang tadi, kita doakan mudah sukses dunia akhirat, ya kan. Perkisahan kita di sini mengisahkan apa? Nabi kita Muhammad yang kita kisahkan, kebesaran Nabi kita Muhammad yang kita kisahkan, tanpa kita membesarkan dan memulihkan diri kita masing-masing. Nang mulia itu, nang besar itu, nang hebat itu, nang agung itu Nabi aja. Wa innaka la ala khuluqin azim. Allah nang mengisahkan dengan itu nah. Masa kita kada mengisahkan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kisahkan ya Tuhan. Anu nikmat-nikmat aku ini nang kisahkan. Nikmat nang halus-halus ini nah, yang banyak nang ini nah, kisahkan. Ini nikmat yang halus saja disuruh berkisah, apalagi nikmat yang paling gonol, nikmat yang paling besar, nikmatul uzma, huwa sayyiduna wa maulana Muhammad. Ini kita kisahkan benar ini. Pokoknya tiap malam Kamis kita membesarkan dan mengagungkan Nabi kita Muhammad. Kada ada lagi yang pantas diagungkan. Semuanya pasti berhubung dengan Nabi Muhammad. Ulama kah kita mengisahkan, pasti ujung-ujungnya Nabi kita Muhammad. Wali kan yang kita kisahkan, pasti hubungannya, ujung-ujungnya, maksudnya itu, tujuannya pasti kepada Nabi kita Muhammad. Orang membesarkan wali nih, sama yang membesarkan Nabi Muhammad juga. Ya, ujung-ujungnya kan Nabi juga. Kada ada yang membandingkan, kada kau dibandingkan Rasulullah tuh. Makanya bagus saja. Di Banjar ini bagus benar, setiap kali orang mengadakan Isra Mi'raj pasti diimbayakan lawan apa ngarannya haul di mana-mana nih, karena orang nang bahaul itu sama aja juga tujuannya, ujung-ujungnya Nabi juga, membesarkan Nabi juga, mengisahkan wali, ujung-ujungnya Nabi juga, mengisahkan orang soleh, ya ujung-ujungnya Nabi juga. Inda dzikri sholihin tandilur rahmah, fa kaifa aslahu sholihin, pasti ujungnya takkan Nabi. Orang yang mengisahkan orang soleh itu diturunkan rahmat, apalagi mengisahkan Nabi. Jadi kita supaya dapat rahmat, supaya diturunkan oleh Allah rahmat, kasih sayang, maksudnya apa? Supaya disayangi terus oleh Tuhan nih kita nih. Seminggu sekali barang kita membahas tentang Nabi kita Muhammad, kebesaran dan keagungan Nabi kita Muhammad. Munnya kada dikisahkan modelnya itu model kayak apa ya, Beb? Model sunyi. Model kada dicas tu nah, perlu juga dicas ya kalau Beb. Ya lah Beb. Perlu dicas HP aja dicas. Iya kalau Beb. Apa aja ni perlu dicas. Supaya apa? Beenergi. Lawan membahas Nabi ini, membahas Rasulullah ini, membahas Nur Sayyiduna Muhammad ini, Beenergi nih. Orang nang garing kin, ampih garing. Iya. Karena ini mengagungkan dan membesarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kada gampangan ini. Allahumma salli ala Muhammad. Seminggu sekali barang kita membahas dengan ini nah. Mengulang-ulang ini nah. Rami lawan Nabi. Seminggu sekali membahas Nabi ini. Kemuliaan sidin. Akhlak sidin. Kebesaran sidin. Wa innaka la ala khuluqin azim. Nabi ini. Anu pang. Nabi yang paling hebat pang. Lalu kita tuh. Kada kawa bekajal di kemuliaan. Kada kawa kita tuh. Anu hendak harat juga kada kawa. Pokoknya nang harat tu Nabi aja. Terserah orang menilai mau jua haratnya pian. Terserah orang menilai nang kayak apakah. Yang penting kita mengagungkan dan membesarkan Nabi kita Muhammad. Nabi kita aja nang harat. Nabi saya kisah. Ini nah syahadat Nabi ada di sini. Kada mau tertinggal Nabi tu. Maulah tertinggal. Kada kawa. Kada mau bertinggal. Karena ini kekasih Allah. Ayo, sembahyang pian munnya kada bersyahadat kaya, Pak. Kada diterima sembahyangnya. Iyalah. Seberataan pasti ada kaitannya. Puasa-puasa Nabi, sembahyang-sembahyang Nabi, zakat-zakat Nabi, bahaji, haji Nabi. Nah, orang bahagian tau di sana lah. Pian lawan Nabi, umaharat banar pian ni. Pian lawan Nabi ni, haji ni, haji Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Haji besar itu Nabi kita Muhammad. Hajjul A'zam Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Maapang harat benar haji pian itu. Pian di rumah aja na menggenang lawan Nabi itu. Menggenang lawan Nabi. Anggaplah bahasanya bersolawat lawan Nabi. Asyik pian lawan Nabi situ. Waktunya pulang waktu nang mulia, sebelum subuh atau sesudah subuh, sebelum maghrib atau sesudah maghrib, waktu yang tepat nih tadi. Umma pian tu mendapatkan pahala haji yang sempurna. Ya, Nabi yang mengatakan itu, Nabi yang memadahkan itu. Tapi kada betetal, Bang, kada betetal nang kayak orang bulik haji itu ada hahnya di muka nih. Ada hahnya di kiop haji, ya kan? Kita kada di kiop, Bang, cuma pahalanya harat banar. Bahkan ada yang mengatakan lebih hebat daripada haji. Karena Hajjul Akbar huwa Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Haji yang agung, haji yang besar itu Nabi kita Muhammad. Kebesaran Nabi kita Muhammad, kita besar-besarkan, kita agungkan, kita muliakan Nabi kita Muhammad. Kita ini lalu tau umpat aja. Kita kada mulia, cuma tau umpat. Pian itu bakal dimuliakan juga oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Ta umpat. Guru-guru kita tuh kenapa jadi mulia? Ta umpat. Karena sidin memuliakan lawan Rasulullah, lalu ta umpat mulia, sebedatan orang memuliakan sidin. Guru-guru kita tuh dimuliakan orang banyak, sampai meninggalnya, sampai wafatnya, sampai kuburnya diziarahi orang. Ayo. Pepaksaan orang ziarah ya, Pak. Han. Kemuliaan itu daripada guru kita itu tadi. Karena apa? Memuliakan dari Rasulullah. Lalu ta umpat. Rasulullah itu kan naik terus. Wa rafa'na laka dzikrak. Ta umpat. Allah nang mengangkat Nabi kita Muhammad itu. Ya kah? Ini tangan ulun ini berhubung lawan sorban. Tangan ini diangkat. Ya kan, tangan ini tadi diangkat, lalu sorban ini tak umpat juga diangkat. Karena ini berkait, tangan lawan sorban tadi, tangan lawan sorban berkait. Jadi orang yang berkait lawan Rasulullah, tak umpat juga diangkat oleh Allah. Nah, tak umpat, jadi tanpa kita itu memuliakan diri kita, insya Allah pian beratan akan dimuliakan oleh Allah. Asal tak hubung, asal tak kait. Terkait barang, tak hubung. Dalilnya warafa'na laka dzikrak. Diangkat terus Nabi kita itu diangkat terus, lalu berhubung berkait lawan Nabi tadi, lalu tak umpat juga. Tangan ini diangkat, tak umpat juga diangkat sorban tadi. Tak umpat mulia. Biar orang menghinakan kada jadi masalah, biar orang memuliakan kada jadi masalah. Kita lain di situ. Kita kada di kemuliaan, kada di kehinaan. Kita adalah seorang hamba. Hendak dimasyhurakan orang, hendak dimasturakan orang. Kita bukan Abdul Mashur, kita bukan Abdul Mastur. Kita Abdullah, kita hamba Allah. Jadi hendak dikenalkah, hendak kada dikenalkah, lain urusan kita. Hendak dimuliakan orang, hendak dihina orang, lain urusan kita. Itu bukan lain ranah kita itu. Biarkan Allah yang mengurusnya semuanya. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kita tadi berumpat lawan Nabi. Nah, kayak apa berumpat? Ulun umpat pian ya Rasulullah. Ulun umpat pian, nah ulun terserah aja. Pian gin dihina orang juga. Ulun biar aja dihina orang kada apa-apa. kada lepas juga Nabi daripada hinaan orang, cacian orang, merendahkan dari orang, orang merendahkan lawan Nabi. Sidin kada peduli juga, ya kan? Nabi itu adalah peduli. Kada pernah Nabi itu sarik direndahkan oleh orang, dihina orang. Nabi kada pernah sarik. Mudah-mudahan kita kawan yang kayak itu juga, bisi akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kawan yang kayak itu juga. Nang haratan dihina tadi, haratan direndahkan, haratan difitnah, haratan di apa? Kita kada merasa hina, kita kada merasa rendah. Nung bungol banikam ni julang. Dasar bungol tu dahulu tak. Nah kita ni baumpat aja lawan Nabi, terserah orang ya lagi. Orang hendak memuliakan kah? Orang hendak mengagungkan kah? Orang hendak menghina kah? Orang hendak merendahkan? Terserah aja. Itu urusan Allah Ta'ala. Allah hendak memuliakan, berarti Allah hendak memuliakan. Orang itu hina, berarti Allah hendak menghinakan. Tapi bagaimana hubungan kita tadi dengan Rasulullah? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Itu nang iya. Pian ni dimuliakan oleh Allah, dimuliakan, disayang oleh Rasulullah. Tapi konsekuensinya nih, seberatan manusia di dunia menghinakan lawan pian. Ayo pilih mana pian? Allah memuliakan, Rasulullah memuji dan mengagungkan lawan pian. Tapi hurupannya ada, manusia seberataan menghinakan lawan pian. Pilih mana? Atau sebuting pilihannya pulang, dimuliakan oleh manusia, diagungkan oleh manusia, tapi Allah Ta'ala sebenarnya merendahkan dan menghinakan kepadanya. Rasulullah pun kada ketuju loninya. Ayo pilih mana? Nyata ai pilih nang Allah Ta'ala memuliakan tadi, ya kalau Allah Ta'ala memuliakan, Rasulullah memuliakan, Rasulullah sayang lawan inya, dapat perhatian. Kada perlu juga pang, kada perlu dikenal orang tu, kada perlu. Uwais Al-Qarni tu, Sayyidina Uwais Al-Qarni, Sayyidina dikenal orang lah di bumi. Kada. Bakawan lawan apa sih? Kambing kawan Sidin. Hari-hari lawan kambing aja, mengembala kambing Sidin. Tetangga-tetangga aja kada dengan tahunya. Itu bakawan lawan kambing itu kah? Bakawan lawan kekanakan kah biasanya? Itu ngarannya Uwais Al-Qarni. Anak bertamu itu kah Sidin? Anu pian, anak bertamu itu kah? Inggih. Ujar Sayyidina Abu Bakar. Anak bertamu itu kah? Ayo, tuh orangnya. Sekalinya gawiannya mengembala kambing. Tapi pang di langitnya Allah sangat mulia, namanya masyhur, masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi mudah-mudahan kita dimuliakan, Allah memuliakan kita, Rasulullah memuliakan lawan kita, berataan, amin ya rabbal alamin. Wa ita'uz zakah wallahu a'lam bisawab, minta rela ulun, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan pian seberataan yang ada di tempat ini Allah berikan rezeki yang banyak lagi halal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita seberataan dosa ibu bapa kita, dan mudah-mudahan dikabulkan segala hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat jiran tetangga kita, hajat guru-guru kita semuanya, kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus yang sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan haji-haji daripada kaum muslimin wal muslimat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi predikat haji yang mabrur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepada seluruh daripada yang melaksanakan ibadah haji, dan mudah-mudahan diselamatkan, dan mudah-mudahan kembali ke tanah airnya dalam keadaan sehat wal afiat, dan mendapatkan predikat haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita seberataan yang hadir di sini, mudah-mudahan semuanya dimasukkan ke dalam syurga, amin. Ala hadhihi niyyah wa niyyatin salihah wa ila hadratin nabi bisri nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.

Promot FM, suara budaya Banjar, dan sanak perompet, buan pian seberataan. Tadi kita sudah mendengarkan pengajian malam ceramah agama langsung dari Masjid Raya Sabilillah Muntahin Banjarmasin. Dan buan pian kembali ditemani dengan serangkaian lagu-lagu Islam yang menarik hingga pukul 20 nanti. Tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Dangsana Perompat, kabar perompat bersama Ulun Helda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan memastikan ketersediaan hewan kurban gasan Hari Raya Idul Adha 2026. Selain yang itu, kondisinya juga aman. Lawan juga mencukupi keperluan masyarakat. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi, memadahkan pihaknya sudah melakukan koordinasi lawan pemerintah kabupaten kota, khususnya dinas nang membidangi peternakan lawan juga kesehatan hewan, gasan menghimpun data ketersediaan lawan juga keperluan hewan kurban di seluruh daerah Kalimantan Selatan. Sebagai persiapan Idul Adha, sama kayak tahun-tahun sebelumnya, Bubuan Sudin berkoordinasi lawan kabupaten kota gasan menghimpun data ketersediaan lawan juga keperluan hewan kurban, baik sapi, kerbau maupun kambing. Berdasarkan data sementara, ketersediaan hewan kurban di Kalimantan Selatan tahun yang ini mencapai lebih dari 23.000 ekor, terdiri dari 17.000 ekor sapi, sekitar 6.000 ekor kambing, dan sisanya kerbau. Sementara keperluan masyarakat diperkirakan hampir mencapai 16.000 ekor. Gasan keperluan sapi sekitar 13.000 ekor, kambing sekitar 2.500 ekor, dan sisanya kerbau. Datang ini masih terus bergerak karena pelaksanaan Idul Adha masih beberapa hari lagi, sehingga Bubuan Sidin terus melakukan pembaruan data. Suparmi menambahkan pihaknya juga kembali melakukan rekapitulasi pasca pemotongan hewan kurban. Gasan mengetahui realisasi pemotongan hewan kurban di Kalimantan Selatan pada Idul Adha 2026. Selain memastikan ketersediaan, Disbuna Kalsel juga memperkuat pengawasan kesehatan hewan kurban melalui pembentukan tim pengawasan lawan juga pemeriksaan hewan kurban di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Pengawasan dilakukan sejak sebelum pemotongan, saat pemotongan, hingga beberapa hari setelah pelaksanaan kurban. Pemeriksaan kesehatan hewan juga dilakukan bersama dengan proses pendataan di lapangan. Semua ternak nang dilalui lintasan harus memenuhi persyaratan teknis sesuai aturan nang berlaku. Sidin juga selalu berpesan kepada jajaran agar seluruh proses mengikuti ketentuan lalu juga regulasi yang berlaku. Demikian kabar perompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM, suara budaya Banjar, Sanang Perempat. Kita jumpa lagi di Ragam Budaya edisi malam hari ini bersama Sambung Rosso tentunya. Dan pastinya Sanang Perempat di malam hari ini di edisi hari Rabu, tepatnya di 13 Mei 2026. Kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik di malam hari ini. Kali ini kita akan bahas mengenai tradisi joget. Dan pastinya di studio sudah hadir narasumber kita yang menemani kita sabarataan di Sambung Rosso malam hari ini. Kita ditemani dengan Ki Sulisno S.E.S.S.N.M.A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ki Sulis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kayak apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan anak-anak perempuan sabarataan yang mendengarkan kita juga dalam keadaan sehat walafiat ya, Ki ya.
1: Iya.
0: Iya. Dan pada malam hari ini kita akan bahas mengenai tradisi joget nih.
1: Ya.
0: Iya. Bagaimana nih tradisi joget ini sendiri ya, Ki ya? Nah, tapi sebelumnya nih kita juga ingin mengajak rasanang perempuan sabarataan semuanya, kalau ada yang ingin bergabung, ada yang ingin bertanya, mungkin ada yang ikut bercerita di malam hari ini, bisa juga di nomor telepon kita di 0511-3252602 atau di 0895-3405-0959. Baik, langsung saja nih, Ki. Tradisi joget nih, bagaimana nih tradisi joget ini?
1: Ya, bicara tradisi itu kan bicara sesuatu yang ada, diwariskan dari generasi ke generasi.
0: Iya.
1: Ya. Jadi, ada tradisi joget, orang joget.
0: Ya.
1: Mbak Elda suka joget?
0: Joget-joget sendiri sih suka. Kalau kita mendengarkan lagu tuh, mungkin kita bisa terbawa suasana ya.
1: Iya, betul. Itu joget di mana? Iya. Di rumah, di kamar mandi? Atau di ruang publik?
0: Di ruang publik tentu tidak.
1: Iya. Tapi di ruang publik banyak orang joget.
0: Iya, banyak.
1: Ya, baik yang nyata di hidupnya ini ya.

0: dalam acara-acara. Kalau di Jawa itu ya acara hajatan itu ada ya, orang joget. Nah, sekarang ini di media sosial. Ya, salah satunya TikTok. Coba kalau kita amati. Isinya orang joget.
1: Joget semua.
0: Ya, baik joget yang menggunakan seluruh tubuh atau kadang-kadang joget hanya jarinya atau nah, ini sebetulnya udah joget. Atau bahkan hanya menganggukkan kepala. Itu sudah bagian dari joget. Jadi joget adalah bagian dari kehidupan manusia sejak zaman dulu sampai sekarang. Ya, tapi kemudian joget bukan sekedar soal gerak tubuh, tapi kemudian juga terkait dengan banyak hal ya, terkait dengan terutama ya budaya. Ya, bagaimana orang Jawa menari berbeda dengan orang Bali, berbeda dengan orang Aceh, berbeda dengan orang Papua. Ya, orang Papua dia banyak menggunakan kaki ya, di dalam joget mereka. Orang Bali dengan
1: tangan
0: yang ini, kemudian dengan mata. Ya. Sementara Jawa beda lagi.
1: Jawa
0: pun juga antara nanti ada tari gaya Solo, gaya Jogja.
1: Beda juga ya,
0: tari Banyumasan, tari Jawa Timuran. Beda padahal sama-sama Jawa. Nah, artinya di situ
1: ada keberagaman.
0: Iya, keberagaman ya terkait dengan situasi sosial, alam, politik dan lain-lain, sehingga kemudian tarian menjadi sesuatu yang kompleks ya. Seiring sejarah peradaban manusia itu sendiri ya. Jadi bagaimana dulu misalnya ketika agama-agama besar belum masuk, ya tarian menjadi bagian dari, bahkan bisa menjadi bagian dari upacara berkomunikasi dengan alam gaib. Ya, misalnya itu untuk mendatangkan hujan, untuk harapan kesuburan tanah dan lain-lain ya. Misalnya sejak itu bisa kita saksikan dalam, misalnya sekarang ini masih ada tari kuda lumping yang ada kesurupannya, kemudian tari sintren. Ya, itu adalah salah satu bentuk tarian yang di dalamnya ada komunikasi manusia dengan makhluk yang tak kasat mata. Makanya ada proses kesurupan, dan kesurupan itu justru menjadi tanda keberhasilan sebuah upacara. Ya, karena dengan penari kesurupan berarti kan ada jiwa lain yang masuk ke dalam tubuh itu, dan jiwa itulah yang diharapkan bisa Dewi Sri, bisa roh-roh yang kemudian kehadirannya diharapkan bisa kemudian membantu kehidupan manusia. Ya, misalnya tadi memberi kesuburan pada tanah dan lain-lain ya. Itu misalnya di era-era sebelum agama-agama besar masuk. Nah, kemudian begitu agama-agama besar nanti juga ikut mempengaruhi, termasuk soal-soal moralitas begitu, sehingga nanti ada tarian-tarian yang dianggap tidak baik ya. Nah, disitulah nanti ada persoalan ya. Ada negosiasi ya berkaitan dengan moral tadi, karena pengaruh agama-agama begitu. Nah, kemudian juga di mana tarian berada nanti juga akan terpengaruh oleh situasi ya, ketika tarian itu masuk di dalam istana.
1: Beda ya, lagi
0: istana adalah pusat kekuasaan. Ya, ada raja di situ yang dia harus digambarkan sebagai sosok yang berwibawa ya, berwibawa. Kemudian bagaimana raja itu sebagai pemimpin yang harus membawa ketentraman, kedamaian, keteraturan dan lain-lain, sehingga semua produk istana termasuk tarian juga harus menggambarkan itu, keteraturan, ketentraman, kedamaian, sehingga tarian-tarian istana itu nanti juga ada keteraturan, itu ada penataan. Bahkan kalau di keraton Solo juga itu tari itu bertingkat ya, ada dari yang kasar ya, misalnya nanti ada gambyong, ada tari gagahan, kemudian nah semakin tinggi itu semakin halus ya, nanti ada serimpi. Nah, puncaknya adalah tari bedoyo. Ya, ada bedoyo macam-macam, ada termasuk bedoyo ketawang
1: paling halus tuh ya,
0: ya itu ya, menarinya sangat lembut sekali guys ya, begitu. Kemudian untuk menjadi penari itu bahkan harus melakukan laku-laku batin ya, harus berpuasa dan lain-lain. Yang intinya adalah bagaimana supaya jiwa-jiwa tertata, sehingga ukuran keberhasilan dari bedoyo itu salah satunya adalah ayem. Jadi kita melihat, oh itu penarinya durung ayem, belum belum tentram hatinya.
1: Belum tentram hatinya. Ketahuan ya,
0: kayak ketahuan
1: ya.
0: Dari mana ya, dari ekspresi.
1: Ekspresi.
0: Wah, ini masih masuk narik gitu. Nah, ini masih ada beban. Nah, itu. Estetikanya diukur dari itu, dari oh dia belum semaleh, belum. Begitu, maka harus ayam dulu hatinya. Kemudian juga enggak boleh nengok kanan kiri, dia harus
1: fokus.
0: Harus manteng bumi istilahnya. Ini terukur.
1: Ya,
0: pandangan matanya kemana, kemudian ini kemana, gerak tangannya oh terlalu tinggi atau semua terukur, ditata. Sehingga untuk mencapai itu ya diperlukan kedisiplinan. Ya terutama iya. Kedisiplinan penari itu dengan cara harus berpuasa, harus latihan. Dan ya semua sudah tarian itu di koreografi ya, ada penataan karena setiap yang dilakukan dari gerakan sampai namanya pola lantai ya. Jadi ini ya penataan penari satu dengan penari lain ya, itu seperti apa, itu semua ada maknanya.
1: Ada
0: simbol-simbol, sehingga misal kenapa tarian Bedoyo itu penarinya jumlahnya 9.
1: Dari jumlah penari.
0: Ya, kemudian kenapa nanti pola lantainya ya, istilahnya itu barisnya harus, nah, oh ternyata oh, itu menggambarkan rasi bintang. Nah, misalnya oh, ini yang menjadi sayap, ini yang menjadi kepala, ini yang menjadi ekor. Dan lain-lain itu semua ada maknanya, enggak sembarangan. Dan itu diatur, jadi betul-betul ya menjadi tarian. Jadi salah satu bedanya tari dengan joget itu adalah ketika tari dia sudah dibakukan,
1: diatur sedemikian rupa,
0: diatur ya. Sementara kalau joget ya masih ini. Nah, kalau tarian itu ya muncul misal dalam lingkungan istana tadi ya, sementara joget muncul di luar istana
1: berarti ya,
0: di tengah rakyat ya, di tengah rakyat muncul joget-joget yang dia lebih bersifat bebas, kemudian ya orang joget ya dia menikmati
1: sesukanya tuh,
0: sesukanya, nggak diatur.
1: Alunan musiknya begitulah badannya ya, bergoyang
0: ya begitu, sehingga nanti gitu, ya muncullah tarik ya joget-joget rakyat itu tadi, joget rakyat itu. Ya itu misalnya ya, dalam pesta, dalam ya termasuk nanti muncul ada misalnya kayak tayub, ada ronggeng, ada di Jawa Timur itu ada gandrung.
1: Iya.
0: Ya, tarian pergaulan.
1: Tarian pergaulan.
0: Ya, jadi penari perempuan dengan laki-laki ya.
1: Berpasangan.
0: Kemudian ya, dia adalah bagian dari pergaulan.
1: Pergaulan.
0: Ya, pergaulan. Kemudian juga karena laki-laki dan perempuan bertemu itu nanti juga dikaitkan dengan kesuburan.
1: Iya.
0: Ya, sehingga tarian itu bisa dimainkan ya dalam upacara-upacara untuk ya misalnya ketika kemarau panjang ya, dengan harapan nanti akan mendatangkan hujan. Ya efeknya ke situ. Nah
1: efeknya
0: itu
1: kesana,
0: jadi ya, meskipun ini apa ya kayak profan begitu, tapi dibaliknya sebelum juga tetap ada simbol-simbol, ada hal-hal yang sifatnya spiritual.
1: Jadi tidak sembarangan tentunya antara tarian tadi yang sudah diatur sedemikian rupa ya, ya semuanya tuh dari jumlahnya, jadi sulit itu ada maknanya, filosofinya, gerakannya pun bagaimana.
0: Nah itu yang di istana, sementara di istana, rakyat enggak, meskipun enggak sepenuhnya enggak ya, tari tayub tadi ya misalnya begitu, dia lebih bebas, tapi tetap di baliknya ada makna, ada spiritualitas.
1: Ada maknanya walaupun yang katanya joget itu ya kayak ya, di luar tadi.
0: Bahkan untuk menjadi penari tayub pun juga
1: ada,
0: tidak, bahkan ada ritualnya.
1: Ada ritualnya juga gitu, bagaimana ya tuh ritualnya tuh.
0: Ya, nah di ya ada puasanya, ada bahkan seorang kalau zaman dulu ya untuk dinobatkan sebagai penari ya dia harus menjalani ritual dengan cara misalnya dimandikan di sendang yang dikeramatkan ya, di beberapa tempat ada itu upacara untuk semacam menobatkan seseorang untuk menjadi penari
1: itu sendiri,
0: penari tayub. Nah itu yang terjadi ya di kalangan rakyat. Begitu. Nah kemudian juga ya antara istana dan rakyat itu kan juga terjadi proses ini ya, mempengaruhi ya, ada tari-tari istana yang kemudian dibawa ke rakyat. Ya kemudian juga, tapi kalau dari rakyat susah untuk dibawa ke istana. Jadi di istana itu kan semua karya seni yang diakui sebagai kesenian istana dia harus disahkan oleh raja, harus disahkan dan meskipun itu produk istana, tapi ketika raja tidak mengesahkan, tidak ya karena tidak memenuhi standar selera raja, maka
1: tidak bisa.
0: Dia harus keluar.
1: Keluar.
0: Ya, begitu. Nanti contohnya ketoprak misalnya itu. Ya. Begitu, nah, kembali ke soal tarian ya tadi. Nah, di luar, kalau di dalam istana, fungsi tari adalah sebagai bagian dari legitimasi kekuasaan raja, disakralkan gitu. Sementara di luar kerajaan dia bisa profan, bahkan bisa misalnya untuk cari uang ya, misalnya cerita tentang penari yang barang istilahnya untuk ngamen. Itu sejak zaman dulu ada ya. Dalam cerita-cerita di Jawa misalnya tentang pembayun misalnya. Ketika awal kerajaan Mataram Islam itu berdiri ya, kemudian ada seseorang penguasa namanya Ki Ageng Mangir Wonoboyo yang tidak mau takluk kepada Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam. Nah, kemudian Panembahan Senopati untuk menaklukkan Ki Ageng Mangir Wonoboyo itu digunakanlah anak perempuannya, namanya Pembayun, sebagai perangkap. Maka Pembayun kemudian menyamar menjadi penari ledek yang dia bareng ngamen keliling, dia masuk kampung-kampung begitu. Nah, kemudian karena penarinya cantik, penarinya bagus mungkin begitu, sehingga terkenal, sehingga nanti sampai bertemulah penari ini dengan Ki Ageng Mangir Wonoboyo, dan Ki Ageng Mangir Wonoboyo jatuh cinta ya, dan mereka sebetulnya sama-sama saling jatuh cinta, sehingga kemudian ya ingin menikah kemudian ya, untuk kalau ingin menikahi aku ya harus lamar dong, harus ke orang tuaku. Maka diajaklah Ki Ageng Mangir Wonoboyo itu ke rumah papinya Pembayun, orang tuanya Pembayun, yaitu ini ya Panembahan Senopati Raja Mataram. Dia datang kemudian ya, karena itu adalah calon mertuanya, dia sungkem ya, bersujud, tapi kemudian justru ketika itulah dia dibunuh ya, karena ternyata Pembayun hanya menjadi perangkap
1: saja
0: ya. Meskipun Pembayun pun juga akhirnya menangis ya, karena sudah terlanjur jatuh cinta
1: ah,
0: kayak apa rasanya ya, diputus ketika sedang
1: lagi cinta-cintanya. Iya, gitu. Ini baik, Kisuli, kita juga ingin mengajak anak-anak Pro4 semuanya nih, kalau ada yang ingin bergabung tentunya pada malam hari ini di Pro4, ada yang ingin ikut bertanya atau ingin ikut juga nih menambahkan kalau ada mungkin pengalaman-pengalamannya tentang joget ini, tradisi joget ya, dia bisa di nomor telepon kita di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-0939. Baik, dengan Sanang Pro4, kita dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Pro4 FM, Suara Budaya Banjar. Come on!
2: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macem-macem. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Perompat FM, suara budaya Banjar, dan sanak perompat masih disambung rosa malam hari ini dengan topik kita tradisi joget. Ya, Gisulis, tradisi joget ini sendiri. Mungkin kalau dulu ya, masih dengan mungkin budaya-budaya dulu masih Islam belum masuk tentunya ya kan. Dengan Islam sudah masuk di Jawa mungkin, apakah itu juga berpengaruh nih terhadap tarian atau tradisi joget ini sendiri nih? Bagaimana pengaruhnya nih?
3: Cenderung ini ya, cenderung menolak ya. Misalnya tadi penari-penari Thayyib yang dianggap apa ya, dalam tanda petik dianggap amoral misalnya gitu. Ya karena laki-laki dan perempuan menari berpasangan dalam konteks agama Islam dianggap tidak baik ya. Ini berbeda misalnya kalau kita lihat di Aceh misalnya atau ini ya di daerah-daerah Melayu. Tari Japin itu kan juga mendapat pengaruh Islam.
2: Iya.
3: Ya dan jelas ya, sementara di Jawa pengaruh tarian yang betul-betul kemudian membentuk tarian yang Islami, Jawa Islami, saya belum banyak melihat, kecuali misalnya melihat tari gambyong tapi pakai jilbab.
2: Mungkin itu sekarang-sekarang aja ya.
3: Meskipun kadang-kadang ya ini soal rasa ya bagi saya, kadang-kadang ilangesnya itu ya. Jadi benarnya pakai jilbab ya. Tapi itu terjadi sekarang.
2: Iya.
3: Ya tari gambyong, tari-tari Jawa pakai jilbab.
2: Untuk penarinya Islam. Memang berjilbab mungkin ya, yeah. Ini sekarang-sekarang, kalau dulu mungkin beda lagi ya. Tentunya ini yang namanya tarian atau joget, setiap gerakan itu ada filosofinya pastinya.
3: Betul.
2: Nah, itu bagaimana tuh mengenai filosofi-filosofinya, mungkin diantaranya nih filosofi-filosofi dari tradisi joget ini sendiri menurut Kisulis apa nih? Contohnya mungkin nih.
3: Ya bicara filosofi tadi, bicara tentang kenapa dalam tari bedoyo itu penari itu harus melihat ke bawah bukan ke atas atau ke samping ini, tapi itu filosofinya bahwa manusia itu berpijak pada bumi. Manusia dari bumi dan akan kembali kepada bumi ya dalam konteks Jawa ya, sehingga ya dia enggak boleh lepas dari bumi. Pandangannya harus fokusnya kepada bumi. Kita harus tetap berpijak pada bumi, memberi manfaat pada bumi. Ya, itu salah satu bentuk-bentuk filosofi tarian itu ya. Kemudian ya bicara filosofi, bicara simbol bicara tanda ya. Jadi bicara tanda itu, maka tubuh ya setiap gerak itu mengandung tanda ya kenapa harus ngiting, kenapa nah itu punya
2: ada maknanya sendiri, bukan ada hanya sekedar gerak aja tentunya ya, Ki ya.
3: Semuanya orang itu ada. Bicara tandanya bicara itu tadi, orang bermain-main dengan ada penanda, ada yang ditandai. Nah, penandanya ya bentuk gerak itu, tapi yang ditandai adalah gagasan-gagasan. Ya. Tarian sebagai bahasa.
2: Bahasa.
3: Ya, bahasa tubuh.
2: Bahasa tubuh.
3: Ya, ya, seperti kita ini saya ini namanya gelas, tapi orang lain mungkin memberi nama beda, tapi substansinya ini. Ya. Begitu. Dia bentuk, tapi kemudian ada ya ada gagasan-gagasan di balik.
2: Dia bentuk. Memang bentuk, tapi ada maksud di antara bentuk-bentuk itu.
3: Ya, kita berkomunikasi dengan kata-kata. Kata-kata hanya sebagai wadah untuk menyampaikan isi hati gagasan. Nah, sama dengan tarian, dia menjadi wadah untuk menyampaikan ya gagasan-gagasan itu. Sehingga ya melalui bahasa tubuh atau juga dengan semacam, saya beri contoh ya, di era-era modern ini sekarang juga muncul, karena nanti bicara modernitas nanti juga muncul sekolah-sekolah seni. Ya, bagaimana seni bukan sekedar apa bentuk saja, tapi juga ada aspek gagasan itu, sehingga ada muncul-muncul tari-tari yang dia semacam menolak gagasan-gagasan lama. Misalnya begini, di Jawa itu sekitar tahun 2000-an itu muncul semacam proses mendekonstruksi tari-tari istana. Misalnya ada tari judulnya Bedoyo Serimpet. Kalau di dalam Bedoyo yang di istana itu kan penarinya harus masih muda. Tidak boleh dalam keadaan haid ketika menari, harus ada tahapan-tahapan itu. Nah, kemudian tahun 2000-an ada muncul penari Bedoyo, judulnya Bedoyo, tapi yang nari laki-laki.
2: Ada juga.
3: Bahkan juga ada Bedoyo lain yang ditarikan oleh perempuan-perempuan yang berdandan tua. Kemudian narinya tidak sehalus yang Bedoyo asli. Apakah itu sekedar karena bisanya seperti itu? Enggak. Tapi dia semacam kritik terhadap Bedoyo, bagaimana tubuh perempuan kemudian dipolitisasi oleh raja. Ya, dan lain-lain, sehingga dia menolak itu dengan kenapa dengan menciptakan Bedoyo yang berbeda tadi.
2: Berbeda
3: kenapa tadi, untuk menjadi penari harus muda. Ya, eksploitasi tubuh.
2: Eksploitasi tubuh.
3: Ya, sehingga kemudian dibuatlah Bedoyo yang dimainkan oleh orang-orang nenek-nenek.
2: Laki-laki.
3: Ada laki-laki kan, itu semacam kritik. Nah, itu kan gagasan-gagasan. Nah, gagasan dibalik kenapa laki-laki, kenapa perempuan tua yang dimainkan. Karena ada gagasan dibalik itu. Ya, nah kemudian saya pernah nonton tari kontemporer yang diciptakan oleh Sardono Wiksumo, Hutan Plastik judulnya. Ya, menari di tengah lumpur. Ya, jadi panggung itu dipenuhi dengan lumpur, menari. Ya, dia bicara tentang kerusakan alam. Ya, kerusakan alam. Kemudian ya disampaikan lewat bahasa-bahasa tubuh. Ya, jadi ada gagasan-gagasan yang disampaikan melalui tarian itu.
2: Melalui tarian tadi, itu mungkin yang mengapa penari perempuan ini dalam budaya rakyatnya sering mendapat dua pandangan sekaligus mungkin ya. Ya, mungkin pandangan dipuji, tetapi juga kadang dipandang rendah juga ya.
3: Nah, itu terutama ya penari tayub tadi.
2: Iya.
3: Ya, di satu sisi tayub itu dianggap punya nilai spiritual, ya punya, bahkan ada cerita ya, Keraton Solo itu dulu ketika dibangun kan dengan kayu jati. Kayu jati itu diambilkan dari namanya Alas Ndonoloyo di daerah Wonogiri. Ya, cukup jauh, kemudian ditebang. Tidak diangkut dengan, waktu itu belum ada mobil ya, tapi diangkut dengan melalui air, melalui sungai. Kemudian jadi ada abdi dalam yang membawa itu ya, lewat sungai. Nah, kemudian ketika di pos-pos tertentu, para abdi dalam itu kan harus istirahat. Sehingga ketika harus istirahat itulah kemudian dihibur dengan tayub tadi.
2: Ya,
3: selain
2: ya,
3: untuk hiburan juga ada makna ya, tentang ya hal-hal yang dianggap tentang kesuburan dan lain-lain, itu hal-hal yang baik ya. Kemudian zaman dulu bahkan ada acara, kalau kita baca di novel Ronggeng Dukuh Paruknya Ahmad Tohari, ya di situ digambarkan penari ronggeng yang sebenarnya sama dengan takyub itu, atau kalau di Banyuwangi namanya gandrung, itu punya peran spirit antaros ini, makanya antar spiritual dan juga hal yang dianggap tabu. Misalnya ketika ada laki-laki sudah waktunya menikah, kok dia kelihatannya dengan perempuan enggak ini ya, misalnya, maka agak kurang suka atau bagaimana oleh orang tuanya, kemudian
2: disuruh tuh ikut,
3: didatangkanlah penari-penari untuk, saya ada istilahnya, saya lupa. Nah, kemudian akan diminta tinggal di situ berdua dengan laki-laki. Nah, nanti orang tuanya mengungsi kemana, tapi pura-pura ada kegiatan apa di mana, di luar kota begitu. Nah, tugas si ini dia dibayar untuk bagaimana si laki-laki itu bisa suka kepada perempuan. Ya, dia harus segera menikah. Nah, untuk mengantarkan itulah tugas si penari.
2: Tugas penari.
3: Nah, itu kan ya, hal-hal yang zaman dulu dianggap mulia. Ya, tapi kemudian ketika bersentuhan dengan agama Islam, itu kan dianggap ya itu tidak baik karena bukan muhrim gitu. Nah, ini kan
2: iya, itu ya, Islam sudah pengaruh Islam pada saat pengaruh Islam masuk mungkin ya, ya.
3: Begitu.
2: Karena kan bukan muhrim tadi ya. Berdua-duaan. Mungkin ini maksud orang tuanya itu mungkin mengetes anaknya nih, apakah sudah saatnya menikah mungkin, tapi apakah ini anak suka atau tidak dengan perempuan mungkin.
3: Nah, ini tugasnya si penari, si penari tadi, bagaimana tadi, penari ya. Begitu nanti sudah waktunya selesai, dia harus
2: laporannya.
3: Laki begitu setelah selesai itu anaknya tiba-tiba ingin minta kawin. Nah, berarti berhasil. Tapi ketika enggak lagi berarti enggak. Ya, nah ini kan maka dianggap waktu itu tugas mulia. Ya, itu salah satu tugas-tugas di luar penarian. Ya, zaman dulu ada semacam itu.
2: Jadi itu juga dibayar ya, berarti ya,
3: ada banyak cerita sebetulnya, tapi saya kira juga agak untuk dibicarakan di sini.
2: Mungkin itu juga berkaitan agak dengan sensitive. Namanya dalam ekonominya mungkin ya. Kan dibayar tadi ya.
3: Oh iya, ya, betul.
2: Ada tarifnya juga, berarti itu berpengaruh juga dengan kehidupan ekonominya tentunya ya.
3: Oh iya, kemudian penari itu juga berkelas. Ada ini, ada cerita di Jawa era tahun 90-an ya, di daerah Gerobokan Purwodadi itu ada penari khas bernamanya Las Mini. Ketika waktu itu kan juga lagi di radio, lagi ramai drama radio ya, Brahma Kumbara, dengan nanti ada muncul tokoh Las Mini dari Gunung Lawu, penguasa anak muda, tiba-tiba itu juga muncul penari perempuan Las Mini yang kemudian terkenal ya karena kecantikannya. Kemudian penari itu menjadi sangat terkenal, menjadi terkenal di mana-mana dan tarifnya mahal
2: ya.
3: Begitu. Nah, kemudian suatu saat ada tetangga saya yang mengundang dan penonton begitu banyak, tetangga saya itu kaya begitu. Nah, kemudian ketika tidak lama ya setelah acara itu, ternyata tangga saya itu bangkrut, usahanya turun. Nah, kemudian akhirnya merantau ke Jakarta. Begitu. Nah, kemudian itu akhirnya dikaitkan
2: dengan si penari tadi.
3: Si penari tadi. Jadi ya ada penari-penari tertentu yang dianggap ansatnya nggak bagus dan lain-lain. Nah, misalnya ya adalah cerita-cerita hal-hal seperti itu yang kemudian ya dikaitkan.
2: Kaitkan kenapa jadi bangkrut, mungkin karena penarinya ini tidak pas dengan yang mau undang tuan rumah atau bagaimana.
3: Iya,
2: atau
3: kalau dari sisi logika kan ya enggak ini ya, tapi enggak ada hubungannya, tapi ya orang Jawa karena
2: percaya
3: suka menghubung-hubungkan itu.
2: Menghubung-hubungkan ya.
3: Nah, akhirnya ya dianggap ada keterkaitannya. Jadi penari bukan sekedar penghibur, tapi di baliknya juga ada ya, termasuk untuk menjadi penari karena juga ada proses-proses spiritualnya. Itu nah misalnya orang Jawa mengkaitkan persoalan itu.
2: Ya. Nah, jadi yang namanya jadi penari itu juga tidak sembarangan, ada prosesnya, ada ritualnya. Meskipun ibaratnya untuk joget ini sendiri, tradisi joget ini sendiri yang di istana kan kita sudah tidak meragukan lagi nih bagaimana kan ritual-ritualnya yang di luar istana pun ternyata ritualnya juga luar biasa ya, tidak sembarangan.
3: Itu kalau di istana, tapi kan kalau dalam konteks modern sekarang enggak.
2: Kalau sekarang nih mungkin tradisi joget pada saat era sekarang dengan era dulu kan juga berbeda ya. Bagaimana nih perbedaannya menurut Kisulis dari dulu kan sudah kita bicarakan dari tadi bagaimana mungkin ritualnya atau apa. Nah, untuk tradisi joget di era sekarang ini sendiri bagaimana nih menurut Kisulis nih?
3: Ada banyak perbedaan perbedaan baik yang kan nanti juga ada di era modern itu ada sekolah termasuk sanggar juga, tari ya ada. Bahkan kalau di Solo, Jogja itu kan ada SMK, SMKI, ya setingkat SMA, kemudian ada perguruan tinggi yang di dalamnya ada jurusan tari yang melahirkan penari-penari.
2: Ya,
3: baik penari berbasis tradisi atau modern atau kontemporer. Nah, nanti melahirkan beragam itu tadi, termasuk tarian-tarian yang kontemporer yang justru membuat orang bingung ini tarian atau bukan. Ini maksudnya apa? Membuat keindahannya di mana itu?
2: Iya.
3: Nah, orang bingung. Tapi di baliknya itu ada hal-hal yang sifatnya ini tadi, ada gagasan yang mau disampaikan. Ada seperti itu. Ini yang terjadi di dunia pendidikan seni. Nah, kemudian juga industri hiburan berkembang sangat pesat sehingga juga ada tarian-tarian ya dalam acara hajatan, acara macam-macam. Kemudian juga meskipun juga nanti untuk menjadi penari harus cantik, harus muda dan lain-lain sehingga biasanya penari itu kalau sudah menikah nanti sudah mulai kurang laku. Nah, itu kan juga persoalannya dalam
2: sendiri,
3: dunia tari ya. Ada kenapa harus muda? Kenapa harus cantik? Padahal dalam dunia tari kan nanti orang akan dirias. Yang kurang cantik pun dirias bisa menjadi cantik. Tapi biasanya akan ada itu kriteria untuk memilih nanti ada sehingga ada penari-penari yang kelasnya tinggi karena cantik, posturnya
2: bagus, ada kelas-kelasnya lagi.
3: Ada kelas-kelasnya itu nanti berkaitan dengan tarif.
2: Tarifnya lagi beda, kelasnya beda, tarifnya beda juga ya.
3: Iya, begitu. Bahkan kalau ya ketika saya kuliah di kampus seni ya. Kenapa banyak mahasiswa waktu itu? Kuliahnya lama ya, gitu. Ini agak rahasia dapur.
2: Kenapa
3: tapi
2: kenapa jadi lama ya,
3: salah satunya adalah ketika dia masih kuliah kan nanti ada job-job termasuk ke luar negeri, job penari dari mahasiswa
2: karena sering ikut job ya.
3: Iya, ada banyak job begitu. Dan itu ya banyak lumayan mahasiswa sudah kaya-kaya udah gak minta orang tua uang karena banyak job. Kalau ada teman dapat job kan kita misalnya juga diajak ikut menari itu misalnya itu sehingga banyak job dan sebagai mahasiswa justru kelasnya tinggi. Tapi ketika dia sudah sarjana justru malah turun itu sarjana tari atau justru penarinya adalah mahasiswa gitu.
2: Kalau mahasiswa ini masih tinggi ya, kalau sudah lulus nih
3: itu
2: turun tuh ya.
3: Padahal secara profesional justru ketika sudah lulus kan mestinya lebih
2: karena sudah lulus
3: ya,
2: nih ilmunya
3: sudah tamat
2: ya.
3: Gitu ya. Tapi
2: tapi sebaliknya ternyata
3: ada hal-hal seperti itu.
2: Ada hal-hal yang seperti
3: ada
2: itu.
3: Ada politik tubuh tadi orang.
2: Makanya tuh mahasiswanya bertahan dulu, jangan lulus dulu.
3: Jadi itu juga alasan kenapa saya lulusnya lama itu. Meskipun saya bukan jurusan tari ya.
2: Ya Ki. Mungkin nih generasi muda hari ini masih bisakah memahami makna dan filosofi joget di tengah budaya yang serba cepat seperti sekarang ini? Yang namanya era sekarang kan serba cepat, sukses lah kata kita tuh ya Ki ya. Bagaimana nih untuk para penari-penari muda sekarang, apakah masih bisa memahami filosofi dan makna dari tradisi joget ini sendiri?
3: Ada kesenjangan yang sangat besar antara dunia pendidikan dengan praktek di masyarakat ya. Misalnya tentang tari tadi, tari bukan sekedar gerak tubuh tapi di baliknya ada gagasan-gagasan, ada filosofi begitu. Sementara di luar ya masyarakat awam kan akan melihat taris mata-mata gerak kan harus cantik dan lain-lain sehingga ya siapapun bisa dalam tanda petik menari atau joget ya. Misalnya kita bisa saksikan di media sosial ya, semua orang tanpa harus belajar pun juga akan melakukan itu ya, untuk membuat konten-konten meskipun itu maknanya apa ya, ya saya nggak tahu. ya mungkin dia hanya sekedar joget tadi atau sekedar goyang yang tidak punya makna tidak apapun punya, selain itu betul hanya ekspresi
2: mengekspresikannya saja,
3: ekspresi spontan, kegembiraan, orientasi mungkin juga termasuk keindahan. Tapi tidak ada orientasi soal-soal yang sifatnya spiritual tadi. Nah ini yang terjadi ya, termasuk ya banyak tarian-tarian, bahkan anak-anak SMA pun ada tari, orang menyebut modern dance.
2: Modern dance.
3: Ya konsep itu tentu konsep modern ala SMA itu berbeda dengan modern dance yang di sekolah seni.
2: Beda.
3: Ya, gitu beda.
2: Iya.
3: Beda pemahaman.
2: Beda pemahamannya. Ya mungkin nih Ki, sebelum kita akhiri juga nih acara malam hari ini, mungkin bagaimana cara agar joget ini tetap hidup sebagai budaya, bukan sekedar hiburan sesaat?
3: Kalau orang Jawa, empan papan.
2: Apa itu, Ki?
3: Empan papan itu sesuai dengan ruang, sesuai dengan konteks, sesuai dengan tujuan. Ya, dalam hal-hal tertentu, dalam... saya sering juga misalnya ketika lagi ngumpul-ngumpul kemudian joget. Ya, dengan joget itu ya kita lebih terbebaskan, kemudian juga... komunikasi lebih akrab, ya. Joget saja nggak usah harus ada pakem-pakem untuk sekedar mengekspresikan kebebasan itu. Ya, satu sisi seperti itu, tapi juga di sisi lain juga muncul itu ya penari-penari profesional yang menggunakan tari sebagai satu wadah untuk mengekspresikan pemikiran-pemikiran yang sifatnya mendalam, kemudian juga aspek-aspek spiritualnya tadi, sehingga ya bahkan tari bisa menjadi bagian dari doa. Kemudian juga di Solo kalau ada misalnya pakar tari yang meninggal, seringkali juga terjadi itu, orang-orang yang mulai terutama ya para penari, dia akan menari di sekitar anu itu ya, mayat itu ya,
2: untuk menghormati
3: sebagai penghormatan, kemudian sebagai bagian dari doa.
2: Iya.
3: Dengan geraknya. Dengan bahasa tubuhnya.
2: Ya. Mungkin ini terakhir nih Ki, harapannya untuk tradisi joget ini sendiri nih, bagaimana sebelum kita akhiri nih?
3: Yang jelas
2: malam hari ini.
3: Ya, joget adalah bagian dari budaya. Ya, setiap masyarakat punya kebudayaan yang berbeda, punya tarian yang berbeda. Ya, mari kita jaga, mari kita lestarikan, mari kita juga kembangkan ya. Jadi di Banjar misalnya juga ada Japin itu bahkan ada ya, antara Japin yang di Banjar dengan di Kota Baru misalnya beda, berbeda
2: ya.
3: Japin apalagi di Sumatera beda. Nah itu adalah bagian dari ya bahwa kita itu terbentuk oleh lingkungan alam. Maka kita penting untuk di mana kita tinggal itu kita sadar
2: ya,
3: lingkungan alam, sosial, budaya itu, sehingga ya tarian menjadi bagian gitu. Nah kemudian juga tentu saja semua orang ingin menjadi baik, sehingga ya mari kita ciptakan hal-hal yang baik, termasuk tarian-tarian yang baik, yang punya makna, baik makna sosial maupun makna yang sifatnya spiritual, misalnya hubungan kita dengan Tuhan.
2: Iya gitu. Baik, terima kasih Kak Sulis untuk obrolan kita di Sambung Rasa malam hari ini mengenai tradisi joget. Semoga tradisi ini tetap lestari tentunya ya Kak ya. Dan terima kasih juga kepada Sanak Perawat sudah setia bersama kita di Perawat malam hari ini. Ulun Helda pamit berserta rekan yang bertugas pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

0: Haber Berempat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Promot FM, Haber Berempat bersama Ulun Helda. Aktivitas kekanakan nang berkunjung di Sungai Martapura mulai memicu keresahan para motoris kelotok wisata di Kota Banjarmasin. Aksi nekat tubuhan kekanakan yang ini nang berkunjung memaraki hingga memanjat kapal wisata saat melintas menjadi ancaman serius gesan keselamatan wisatawan dan diri bubuhan kekanakan itu sendiri. Keluhan yang itu disampaikan salah satu motoris kelotok wisata. Sidin mengaku kejadian tersebut hampir selalu terjadi setiap akhir pekan, terutama saat kapal wisata membawa tamu menyusuri kawasan wisata Kampung Hijau lawan jua Kampung Biru. Menurutnya kekanakan yang mandi di sungai kerap berkunjung memaraki kelotok lalu manjat kapal wisata yang masih berjalan. Kondisi ini maulah suasana wisata menjadi kada nyaman karena lantai kapal basah dan wisatawan merasa terganggu. Kekanakan itu naik ke kapal saat Buwan Sidin membawa tamu baja jalanan di sungai. Kapal jadi basah lawan tamu nang merasa terganggu juga. Namun yang paling dikhawatirkan para motoris kada hanya soal kenyamanan wisatawan. Bubuhannya mengaku was-was jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan fatal akibat kekanakan nang berkunjung terlalu parak lawan dua baling-baling mesin kelotok nang terus berputar saat kapal melaju. Bubuhannya takutan kalau sampai kena baling-baling roda mesin yang itu sangat berbahaya. Situasi yang ini pun dinilai dapat mencoreng citra wisata susur sungai yang selama ini menjadi ikon Kota Banjarmasin. Para motoris berharap ada tindakan lebih tegas dari pengawasan intensif dari pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Bupati ini berharap pengawas Dishub lebih ketat patroli setiap hari Sabtu lawan Minggu, tujuannya supaya kekanakan kada lagi mengganggu kapal wisata. Menanggapi keluhan yang itu, Sekretaris Dishub Banjarmasin mengaku pihaknya sebujurannya rutin melakukan pengawasan mulai patroli sungai setiap hari, terutama pada akhir pekan. Petugas di lapangan juga terus mengingatkan kekanakan supaya kada melakukan aksi berbahaya yang bisa membahayakan keselamatan bubuhannya maupun mengganggu wisatawan. Dishub juga memastikan patroli akan diperkuat di sejumlah titik yang selama ini menjadi lokasi favorit kekanakan berkunjung. Lawan juga memaraki kapal wisata, ke depan pengawasan akan Bubuhan Sidin fokuskan pada titik-titik tertentu. Utamanya nang rancak menjadi lokasi kekanakan berkunjung, lawan juga mendekati kapal wisata. Demikian Haber Berempat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Haber Berempat selanjutnya. Terima kasih. Wassalam. Salam budaya.

0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar, dan sana perompat. Saat lagi kita akan mengikuti mini drama untuk edisi hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026 dengan judul mini drama Legenda Telaga Alam Banyu Batua.
2: Mini drama radio dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batua. Naskah karya Heldawati dengan pendukung cerita Halaban diperankan oleh Ibai, Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu, Biawak Putih diperankan oleh Ahai, Bangkui diperankan oleh Yoga, Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani, Saudagar Kaya diperankan oleh Kesit. Selamat mengikuti.

di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana. Suatu pagi yang tenang, kedamaian itu pecah oleh deru langkah kaki yang panas.

0: on, halaban! Come on, parla!
1: Tenanglah, atur napasmu. Ada apakah gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini?
0: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
1: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi, apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
0: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak Bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu, Tuan. Tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
1: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku tak akan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat panas.

0: Manusia, berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah

0: Maafkan ketidaksopananku.
1: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai, sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui, monyet raksasa berwarna coklat kemerahan, muncul dengan taring yang menyeringai.
2: Maji, ini tempatku. Manusia hanya membawa kerusakan.
0: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
2: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
3: Pesan ayah, jangan melukai kita.
0: Hentikan, Bangkui!
1: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
0: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
4: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
0: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
4: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
1: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
5: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
0: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
5: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
0: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu. Bunga tujuh warna untuk batumu. Dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
5: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
0: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
5: Ambillah airnya, banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
1: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
6: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku. Engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
0: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
1: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam, kini tumbuh besar. Menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.

0: Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekedar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Prongkot FM, suara budaya Banjar, dan senang perompak. Kita jumpa lagi di Tembang Borneo, edisi malam hari ini. Edisi hari Rabu, tepatnya 13 Mei 2026. Bersama Helda, tentunya kali ini yang menemani pihak seberataan. Di malam hari ini hingga pukul 24 nanti, dan di Tembang Borneo, ini kita hingga pukul 22 nih. Dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan yang menarik, dan info-info tips menarik di malam hari ini, dan senang. Yang menemani Pian Seberataan di ruang dengar Bubuhan Pian di 87,7 dan 105,9 MHz malam hari ini. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Tembang Borneo malam hari ini, masih menemani pian seberatan tentunya dengan sajian lagu-lagu Kalimantan yang menarik dan juga info tips-tips menarik di malam hari ini nih dan Sanang Perompat yang kami infokan tentunya di ruang dengar hubungan pian seberataan di malam hari ini. Ya dan Sanang Perompat, tentunya nih kita sangat penting sekali untuk menjaga imunitas tubuh kita saat cuaca yang kadang tidak menentu nih. Perubahan cuaca yang tidak menentu ini seperti panas terik yang tiba-tiba berganti dengan hujan, ini dapat mempengaruhi daya tahan tubuh kita tentunya. Kondisi ini menuntut hubungan kita seberataan tentunya, hubungan pian jua tetap menjaga kesehatan agar aktivitas sehari-hari ini kada terganggu nih. Perubahan suhu nang drastis ini berpotensi menurunkan imunitas jika kada diimbangi dengan pola hidup nang sehat tentunya. Dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id, terdapat beberapa langkah sederhana nih yang dapat dilakukan guys menjaga daya tahan tubuh kita. Yang pertama nih dan sanak, terapkan pola hidup bersih dan sehat dalam keseharian. Kebiasaan seperti mencuci tangan dengan sabun, menghindari menyentuh wajah, dan menggunakan masker di tempat yang ramai ini dapat mencegah penularan penyakit tentunya. Yang kedua nih, penuhi kebutuhan nutrisi yang mendukung sistem imun tubuh. Asupan vitamin C, vitamin D, dan zinc tentunya ini dapat diperoleh dari buah, sayur, kacang-kacangan, serta ikan berlemak. Yang ketiga nih, pastikan nih awak hubungan pian seberataan atau tubuh kita semua tetap terhidrasi dengan baik meskipun cuacanya dingin. Konsumsi sekitar 7 hingga 8 gelas air per hari kesan membantu menjaga fungsi tubuh dan kesehatan saluran pernapasan juga nih. Yang keempat nih, jaga kualitas guring dengan durasi nang cukup setiap malamnya. Amun hubungan pian guring selama 7 hingga 8 jam ini dapat membantu tubuh memproduksi antibodi dan memperkuat sistem imun jua nih. Nah, kelima nih, rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga ringan secara konsisten. Aktivitas nang kaya jalan cepat, yoga atau bersepeda ini dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan daya tahan tubuh. Nah, keenam nih, yaitu melindungi diri saat beraktivitas di luar ruangan dengan perlengkapan yang sesuai jua nih, misalkan menggunakan jaket, membawa payung, lalu juga menghindari aktivitas berat nang kayak cuaca buruk ini dapat membantu menjaga kondisi tubuh kita tetap stabil jua. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang ada tadi secara konsisten tentunya daya tahan tubuh kita dapat tetap terjaga meskipun cuaca nih berubah-ubah nih yang sana. Dan hal yang paling penting nih untuk mencegah resiko penyakit dan menjaga aktivitas tetap berjalan lancar tentunya.

untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Promot FM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompet, kita jumpa lagi di Ragam Irama Nusantara edisi malam hari ini, hari Rabu, tepatnya 13 Mei 2026, dengan sajian lagu musik campur sari ini dan Sanak Perompet hingga pukul 24 nanti.

Dan kali ini nggak pukul 23 dengan sajian lagu-lagu campur sari dan info-info menarik mengenai tradisi dan budaya yang ada di Nusantara tentunya. Masih bersama Helda Dasana Perompat di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat masih menemani pian seberatan di Raga Mira Manusantara di sore aja sudah malam nih dan Sanang Perompat. Semangatnya masih semangat sore ya ternyata nih. Ya, Nusantara Perompat, tentunya dengan sajian lagu-lagu campur sari dan juga info-info mengenai tradisi budaya yang ada di Nusantara. Kali ini kita akan bahas mengenai tradisi budaya yang ada di Jawa, dengan tradisi budaya masyarakat Jawa tentunya. Masyarakat Jawa ini memiliki kekayaan tradisi yang sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari, yang mencerminkan nilai-nilai gotong royong, penghormatan, leluhur, dan keharmonisan sosial tentunya. Tradisi-tradisi ini tentunya masih aktif dilakukan hingga sekarang nih dan sana. Yang pertama nih tradisi siklus hidup dan syukuran nih. Seperti selamatan atau kenduri, tradisi makan bersama yang diawali doa bersama untuk mendoakan keselamatan, syukuran rumah baru atau kelancaran hajat nih dan sana. Setelah itu dari tradisi siklus hidup dan syukuran juga ada Tingkeban atau mitonin, ya, ritual 7 bulanan kehamilan pertama untuk memohon keselamatan ibu dan bayi. Ada juga tedaksiten, upacara saat anak pertama kali belajar berjalan dan menginjakan kaki ke tanah, menandai fase baru kehidupannya nih. Selain itu ada juga tradisi berobosan, tradisi berjalan melewati bawah jenazah atau tandu jenazah yang dilakukan keluarga sebelum dimakamkan sebagai simbol penghormatan terakhir dan melepas agar tenang nih yang sana. Selain itu tentunya ada juga tradisi sosial dan lingkungan. Apa nih tradisi sosial dan lingkungannya? Namun sebelum itu kita akan mendengarkan musik yang bersari dulu nih yang sana Perompat. Tetap bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perompet FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompet. Masih dengan sajian musik campur sari malam hari ini. Masih menemani pian seberatan tentunya nih hingga pukul 24 nanti. Dengan info-info menarik hingga pukul 23 ya dan Sanang Perompet. Ya dan Sanang Perompet, masih dengan tradisi masyarakat Jawa ini. Tadi kita sudah membahas mengenai tradisi siklus hidup dan syukuran diantaranya ya tadi. Ada selamatan atau kenduri, ada tingkeban atau mitoni, ada tedak siten, ada brobosan juga. Yang berikutnya nih sana yaitu tradisi sosial dan lingkungan nih. Di sini ada yang namanya nyadran atau sadraman. Ini membersihkan makam leluhur dan melakukan ziarah. Biasanya ini dilakukan menjelang bulan Ramadan sebagai penghormatan leluhur dan pengingat kematian juga. Gotong royong atau sambatan, kebiasaan membantu tetangga yang sedang mendirikan rumah, hajatan, atau memperbaiki fasilitas umum tanpa dibayar. Ini mencerminkan sifat guyub nih Kang Sana. Selain itu ada padusan, yaitu ritual mencucikan diri dengan mandi di sumber mata air menjelang bulan suci Ramadan sebagai simbol pensucian fisik dan juga batin. Ada juga wetonan nih, yaitu perayaan ulang tahun berdasarkan penanggalan Jawa atau kombinasi hari dan pasaran. Misalnya Jumat Kliwon ini. Seringkali ini dengan membuat tumpeng kecil nih di sana. Dan berikutnya dari segi etika dan kebiasaan sehari-harinya nih. Ini ada yang namanya tradisi sungkeman. Budaya meminta maaf dan memohon doa restu kepada orang tua atau orang yang lebih tua, terutama saat lebaran, pernikahan, atau acara khusus nih dang sana. Selain itu ada juga unggah-ungguh bahasa. Ini penggunaan tingkatan bahasa Jawa, ngoko, krama, krama madia, krama inggil. Ini untuk menunjukkan rasa hormat, terutama berbicara dengan orang tua atau orang baru nih. Yang berikutnya ada nrimo ing pandum, filosofi hidup menerima dengan ikhlas apa yang diberikan Tuhan, yang menciptakan ketenangan batin dan mengurangi konflik tentunya. Yang ke-4 masih dengan sajian lagu-lagu campur sari. Tetap bersama kami di Perompet FM, Suara Budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

Perompat FM, suara budaya Banjar, dan senang perompat. Ya, dan senang perompat masih di malam hari ini, masih di Raga Mirama Nusantara dengan musik campur sari yang masih menemani pian seberata Ani dan senang perompat hingga pukul 24 nanti, dan dengan info-info menarik mengenai tradisi dan budaya hingga pukul 23 nih dan senang. Dan tentunya di malam hari ini kita akan membahas mengenai tradisi masyarakat Jawa tentunya nih. Mengenai tradisi kesenian dan budaya populer nih, ada wayang kulit dan juga gamelan. Pertunjukan seni yang sering dipentaskan dalam acara syukuran, hajatan, atau momen-momen penting tentunya. Selain itu ada batiknya juga nih, dan sana kain tradisional yang kini menjadi pakaian sehari-hari untuk bekerja, sekolah, maupun acara resmi. Di mana tradisi ini semua ini menyatukan dalam kehidupan, ini menyatu dalam kehidupan modern, menunjukkan bahwa masyarakat Jawa tetap menjunjung tinggi warisan nenek moyang di tengah perubahan zaman. Dari dulu hingga sekarang tentunya mereka tetap menjunjung tinggi warisan nenek moyang di tengah perubahan zaman seperti sekarang. Ya, Tersana Perompat masih dengan sajian lagu-lagu malam hari ini, dengan sajian lagu-lagu musik campur sari hingga pukul 24 nanti. Yang menemani ruang dengar bubuhan pian seberatan di malam hari ini dengan semua aktivitasnya. Mungkin yang senang perompat, yang masih sibuk dengan semua aktivitasnya, tetap semangat. Ataupun bubuhan pian seberataan yang sedang bersantai, tentunya menikmati malam hari ini ditemani lagu-lagu campur sari yang menarik tentunya nih, gak pukul 24 nanti. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrean bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrean. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Wahai sahabatku, seorang pengemudi biasanya lebih senang menginjak gas daripada menginjak rem. Padahal rem itu sangat berguna untuk menghindari dirinya dari kecelakaan. Itulah perumpamaan kehidupan manusia yang lebih senang melanggar daripada mematuhi larangan agama. Padahal larangan agama itu berguna untuk menghindari dirinya dari keburukan. Renungkanlah.

Dan Sanak Perompat, Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah. Melalui Manyar FM 87,7 dan 105,9 MHz, kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perompat. Terimalah salam nasional sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat. Gasan menghantarkan acara sepanjang hari ini Dang Sanak. Hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026 melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Selamat pagi para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada. Kembali lagi hadir untuk mengawani Bubuhan Pian semuanya di hari ini, tentunya bersama dengan Ulun Kian yang akan mengawani sampai kena pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Sebelumnya nih dang sanak Perompat, Ulun izin menginformasikan azan subuh tadi sudah berkumandang tepatnya pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Bubuhan Pian semuanya, para pendengar yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, selamat melaksanakan dan menunaikan ibadah sholat subuh ya. Berikutnya kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya terlebih dahulu dang sanak Perompat ya di pagi hari ini seperti biasanya, yang mana akan dibacakan oleh Fahrul Razi ya, kemudian sari tilawahnya kemudian akan dibacakan oleh Yuri Febi untuk surahnya, yaitu adalah surah Al-Isra ayat 12 sampai dengan ayat 17. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami jadikan siang dan malam itu menjadi dua tanda. Kami jadikan malam gelap gulita dan siang terang benderang agar kamu mencari karunia Tuhanmu dan kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab. Dan segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Dan tiap manusia kami tetapkan kalung di kuduknya. Suruh berusaha menurut kekuatan dan ikhtiarnya. Dan kami keluarkan sebuah kitab yang terbuka, yang menjelaskan perhitungan amal perbuatannya di hari kiamat. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri yang menghisabnya. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat salah, maka ia sendiri yang akan menderita. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan jika kami hendak menghancurkan sesuatu negeri, maka kami perintahkan orang-orang yang bermewah-mewah, tetapi mereka tetap melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka terjadilah kutukan kami, lantas kami hancur leburkan negeri itu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebar luasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini-sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Hai para-para boneka. Nyenyongnye. Negasan babuhan pian angka 7 menyambat orang. Jangan handak naka kaya inang. Tuh, kapupurunan lu hai. Amun menyambat orang haji setiap hari nak jadi nang apa awak. Lu

tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar yang diakibatkan oleh gempa bumi yang sangat kuat dan berada pada dasar laut dengan kedalaman pusat gempa kurang lebih dari 30 km. Ada beberapa tanda akan terjadinya tsunami, yaitu air laut surut secara tiba-tiba, tercium bau garam yang menyengat, muncul buih-buih dalam jumlah banyak, terdengar suara gemuruh sangat keras di laut, dan terlihat gelombang tinggi berwarna hitam tebal memanjang di garis cakrawala. Menurut bpbd.kulonprogo.kap.go.id, ada beberapa hal yang perlu diingat, yaitu tidak bermukim terlalu dekat dengan pantai dan selalu waspada dengan tingkah laku binatang dan ternak. Jika tsunami mulai terjadi, yang harus dilakukan adalah segera menjauh dari daerah pantai, berlari ke tempat yang tinggi, berlindung menuju bangunan yang kuat atau kokoh, dan jika memungkinkan, segera pergi menuju tempat evakuasi terdekat.

awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan dan sanak perompat sabarataan. Gasan buan pian semua yang ada di rumah dan yang tentunya berada di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya ya. Dan sanak di baisukan hari ini tentunya selalu hadir setia menemani pagi hari buan pian sabarataan dan sanaklah bersama dalam program Hikmah Subuh bersama dengan Ulun Kian tentunya, yang mana selalu didampingi juga dan sanak perompat dengan Ustadz yang selalu memberikan tausiah kepada kita sabarataan di baisukan hari ini dan sanak ya. Nah, untuk edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026 ada Ustadz Muhammad Taqiyuddin LC/MPD yang mana akan mengawani kita sabarataan, memberikan tausiah, yang mana hari ini temanya yaitu adalah selesai dengan diri sendiri dan sanak. Nah, untuk buan pian sabarataan yang mungkin kena hendak betakun lawan sidin mengenai tausiah sidin di pagi hari ini dan sanaklah, silahkan hubungi di dua line telepon kita. Kita buka di WhatsApp. Yang pertama di 0895-3405-09539 atau melalui line telepon regulernya Prompat Banjarmasin di 0511-3252-6602. Langsung aja dan sana kita sapa Ustadz kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nengkai apa kabarnya pian Pak Ustadz pagi hari ini?
2: Sehat walafiat.
1: Sehat walafiat Pak Ustadz lah. Perjalanan tadi lancar juga Pak Ustadz.
2: Parak aja kita.
1: Parak aja alhamdulillah Pak Ustadz lah. Dan sehat alhamdulillah. Guringnya cukup sih, yang pasti. Iya lo Pak Ustadz, bilanya guring pina kada cukup tuh, sakit kepala bangunnya. Nah. Alhamdulillah, dan cuacanya di pagi hari ini juga mendukung benar Pak Ustadz lah. Nah, sesuai juga nih lawan tausiah kita di baisukan hari ini nah Pak Ustadz, dengan tema selesai dengan diri sendiri lah Pak Ustadz lah. Boleh Pak Ustadz dibukakan terlebih dahulu, disampaikan dulu betapa pentingnya selesai dengan diri sendiri dan pengaruhnya kepada hal-hal lain yang ada di kehidupan kita, seperti itu Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdilus salat wa atamut taslim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha amma ba'd. Yang ulun hormati dan ulun sayangi para pendengar setia RRI Pro 4. Sini juga ada yang menemani ulun, Mas
1: Kian tentunya.
2: Bapak ya, Bapak Kian.
1: Oh, jangan Bapak, Mas aja.
2: Mas Kian lah. Ada juga Ibu, apa ini?
1: Ada Mbak Nurul.
2: Mbak Nurul. Iya. Ya, mudah-mudahan kita berataan senantiasa diberikan kesehatan.
1: Amin, amin ya
2: rabbal alamin. Taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya, ucapan kita, rasa syukur kita dengan mengucap alhamdulillah ini, kita tergolong termasuk dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur.
1: Jadi, amin.
2: Nikmat Allah itu banyak sebenarnya.
1: Tinggi, bujur.
2: Jadi kalau memang melihat nikmat Allah, ada yang orang betakun, Mas Kianai.
1: Nah, apa itu Pak Ustaz?
2: Hakun lah diberi 3 miliar aja.
1: Ha-ha.
2: Kada siapa kada hakun kalau leh.
1: Pasti hakun pang lah orang lah, Pak Ustadz lah.
2: Tapi esok subuh kada bebangun lagi ya.
1: Aduh, kayaknya ulun menolak pang nah.
2: Maka kawa duduk di sini pagi-pagi.
1: Inggi.
2: Buat pinang di rumah kawa aktivitas subuh. Apa kawa sholat di masjid berjamaah misalnya. Nang mama masih kawa lagi membanguni anaknya, menyiapkan sarapan anaknya.
1: Inggi.
2: Itu mahal benar kan?
1: Bujur,
2: ditawari 1 triliun, 3 triliun sampai 100 triliun kayaknya kada hakun. Maka nikmat bangun subuh itu luar biasa.
1: Luar biasa, Pak Ustaz.
2: Dan memang ini, beberapa orang ada yang teguring kada bangun-bangun lagi.
1: Nah, selajuram lah Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah
1: lah,
2: subuh ini kita terbangun kan.
1: Alhamdulillah.
2: Itu barang sebuting dulu kan yang kita sebut itu merupakan nikmat Allah dan itu luar biasa.
1: Bisa bernapas normal, Pak Ustaz lah. Awak kada sakitan. Kawa apalagi mau misalkan Bayi suka nih kau jogging jar.
2: Nah itu tuh dream ulun tuh. Melihat orang jogging tuh handak jogging tapi yeah. Kadang tuh barat gitu.
1: Mengumpulkan niatnya nang barat pak ustadzain. Iya.
2: Alhamdulillah kita sehat kan lah, anggota tubuh lengkap, fisik lengkap, yeah. Panca indera berfungsi
1: semua
2: dengan sebagaimana mestinya. Alhamdulillah. Salat dan salam kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabiin, pengikut beliau hingga akhir zaman. Jadi pada kesempatan kali ini ulun mengangkat materi selesai dengan diri sendiri.
1: Nah, iya.
2: Ulun mulai dengan sebuah analogi, ya. Bayangkan misal kita itu sedang dalam perjalanan. Mm-hmm. Ya. Perjalanannya ini jalan batis lah.
1: Okay. Nah,
2: lalu kita ini membawa di bawaan kita ini banyak barang.
1: Banyak. Ada barang. Tas, ada ingkutan, segala lah.
2: Intinya di dalam tas itu macam-macam kita bawa.
1: Nah,
2: jadi sehingga kadang yang membuat ngalih perjalanan itu bukan sekedar rutenya.
1: Mm-mm.
2: Kadang ketika bawaan kita ini terlalu over,
1: yeah.
2: Jalan yang lurus pun
1: terasa berat benar,
2: Pak Ustaz. Berat, lah. Ya. Jadi di tas kita tadi bisa jadi ada namanya barang, yang namanya kemarahan, ada dendam, ada gengsi, ada kenangan masa lalu yang selalu kita bawa, sehingga berat benar menjalani perjalanan tadi. Gitunya. Padahal jalannya bagus-bagus saja.
1: Lancar, mulus, nah, lurus, Pak Ustaz. Lah.
2: Begitu mungkin gambaran hidup kita, atau hidup beberapa orang pada masa ini, ya, bukan karena jalan yang terjang, tapi belum selesai mengeluarkan barang-barang yang seharusnya dikeluarkan, belum selesai dalam memilah-milih yang mana nang harus dikeluarkan, nang mana nang boleh dibawa, nang mana nang harus dibawa,
1: ya.
2: Sehingga saat kita mengurangi beban tadi, maka saat kita mampu untuk meletakkan beban tadi, berarti selanjutnya adalah jalan kita tadi menjadi lebih ringan.
1: Okay.
2: Nah, jalan kita tentunya menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya barang yang dasar memang bujur-bujur kita aja dan itu bermanfaat. Saat kita mengeluarkan itu kan tetap itu meringankan langkah kita.
1: Ya.
2: Bujur, jadi Ustaz. Yang akan kita bahas di sini mungkin tentang cara meletakkan beban-beban tadi, ya, cara meletakkan apa yang memang seharusnya diletakkan. Nah, yeah. Itu yang akan kita bahas.
1: Ya. Oke.
2: Jadi siapa sih yang hidup nih tanpa masalah lah? Pasti pernah merasakan beratnya hidup lah, problematika kehidupan itu pasti ada.
1: Bujur,
2: ujian itu pasti ada, ya, karena memang Allah menciptakan kehidupan ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memberi bala. Bala itu ya ujian tadi, ya. Barang siapa yang dari kita yang mampu beramal dengan lebih baik seperti itu. Jadi ya. Hidup tanpa ujian itu mustahil. Nah, tapi kadang kita mengira penyebab beratnya hidup kita itu bisa jadi orang lain. Kita menyalahkan mungkin pasangan kita, orang tua kita, atau siapapun di sekitar kita, atau keadaan ekonomi yang sulit kita salahkan, lingkungan yang kita katakan toksik misalnya, atau bahkan takdir kehidupan kita yang kita anggap kada adil. Nah, padahal kalau kita renungkan, kita mencoba untuk jujur, bisa jadi problematika kita dalam kehidupan itu adalah kita sendiri, diri kita yang belum selesai akan diri kita. Nah, maka kita sadar bahwasanya tidak semua

0: suka memaksa kehendak dirinya sendiri atas orang lain. Nah, ini ego. Kadang dari hal-hal tadi kan itu membuat luka di dalam diri kita.
1: Okay. Ya.
0: Bisa juga adalah karena hati kita ini selalu ingin dimengerti, ya. Selalu ingin orang itu paham gitu. Ada juga kecewa mungkin yang tumbuh gara-gara tidak semua berjalan atas keinginan kita. Maka sebenarnya salah satu bentuk kedewasaan iman itu adalah saat kita belajar berdamai dengan kehidupan. Menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan itu akan kita miliki. Tidak semua yang kita rencanakan akan berjalan semestinya. Dan tidak semua manusia akan memperlakukan kita seperti yang kita harapkan.
1: Bujur.
0: Nah, maka kita akan bahas apa sih selesai dengan diri sendiri itu. Jadi selesai dengan diri itu sebenarnya kalau kita banyak bisa bahasa lainnya itu mengenal diri sendiri.
1: Ya.
0: Itu masuk juga dengan selesai dengan diri sendiri.
1: Bujur,
0: bahkan
1: bujur.
0: Ya mungkin kalaupun dibedakan, mengenal diri sendiri itu bagian lah. Mengenal diri sendiri kan mengenal, selesai itu nanti setelah harus mengenal dulu.
1: Ya.
0: Atau berdamai dengan diri sendiri.
1: Ya.
0: Nah, kalau mungkin kalaupun dibedakan, ya sebenarnya ini merupakan satu kesatuan juga. Kalau mengenal diri sendiri itu kan berarti kita tahu akan diri kita.
1: Inggi.
0: Tahu kelebihan, tahu kekurangan. Kalau Kiai Ulun dulu tuh tahu diri itu mencakup tiga. Nah, tahu status, tahu posisi, tahu orientasi.
1: Mm-mm.
0: Itu kalau pemain bola analoginya lah. Statusnya pemain bola.
1: Iya. Posisinya bola.
0: Posisinya
1: penyerang. Striker misalkan.
0: Ya, striker ya. Berarti orientasi striker adalah mencetak
1: poin, mencetak gol. Ya.
0: Kalau posisinya goalkeeper berarti menahan bola masuk ke
1: dalam gawang kita.
0: Dalam gawangnya. Nah, maka orientasi tadi ada orientasi umum yaitu orientasi status ya. Orientasi status itu kan berarti dia pemain bola pokoknya kayak caranya bermain baik.
1: Iya. Nah, bujur.
0: Ketika menjadi striker maka ada orientasi khusus itu yaitu mencetak gol. Begitu pula kita jadi manusia. Ya, kita status hamba Allah, ya. Karena status kita hamba ya adalah wali kabar itu.
1: Nggih.
0: posisi kita hamba. Hamba siapa? Hamba Tuhan yang mana? Seperti itu kan. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita punya orientasi sebagai manusia secara umum, orientasi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi manusia yang baik, juga menjadi hamba Allah secara peribadatan kepada Allah yang baik. Itu tahu diri atau mengenal diri sendiri.
1: Ya.
0: Sebenarnya kalaupun tanpa tadi kata selesai dengan diri sendiri, saat orang itu mengenal dengan dirinya sendiri seutuhnya, maka itu akan mengantarkan juga kepada selesai dengan diri sendiri. Sebenarnya satu kesatuan aja.
1: Nah,
0: adapun berdamai dengan diri sendiri itu lebih fokusnya kepada hal-hal yang kekurangan kita, hal yang tidak bisa kita capai, hal-hal yang di luar kuasa kita, lalu kita berdamai dengan itu. Ya, bahwa kita tidak lagi memaksakan pada sesuatu yang di luar kemampuan kita.
1: Nah, ini di luar kapasitas lah Pak Ustadz lah.
0: Nah, maka untuk selesai dengan diri sendiri itu mencakup semuanya tadi. Ya, selesai dengan diri sendiri itu kedewasaan jiwa dan pengendalian ego lebih ininya. Jadi kalau misalnya masalah berhubungan dengan orang itu, aku tidak harus selalu dimengerti. Tapi dia memikirkan aku pun juga harus belajar memahami. Ya, nah, mungkin nanti kita kaitkan sedikit ke hubungan keluarga ya. Karena banyak kayaknya postingan-postingan orang. Jadi sebelum menikah kalian harus selesai dengan diri sendiri dulu katanya.
1: Iya.
0: Nah, jadi mungkin nanti kita kaitkan ya. Jadi dalam Islam itu ada namanya tazkiyatun nafs ya. Jadi sebenarnya ini artinya penyucian jiwa, mensucikan jiwa. Nah, ini berhubungan juga dengan selesai dengan diri sendiri, yaitu keadaan seseorang yang sudah mencapai level nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Jadi kelihatan ciri utamanya itu adalah orang itu tenang. Jadi kita definisikan ya, selesai dengan diri sendiri itu adalah kondisi orang tadi tidak lagi dikuasai ambisi pribadi yang meledak-ledak. Jadi kalaupun ada ambisi, itu bukan murni, yang penting aku hilang ke aku-akuannya tadi. Nah, kalaupun ada ambisi, dia ambisi mungkin untuk dirinya ada, tapi juga untuk bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Dia tidak lagi hidup dengan bahan bakar pengakuan orang lain. Jadi kada mencari like, ya, kada tidak lagi dikendalikan oleh ego.
1: Ya.
0: Jadi

0: definisi dari selesai dengan diri sendiri. Ambisi pribadinya kada murni, kada hanya ambisi pribadi tapi juga untuk kebermanfaatan terhadap orang lain, tidak haus akan pujian orang, like orang, dan tidak lagi dikendalikan ego atau budak dari ego. Ya, itu ciri dari selesai dengan diri sendiri. Tapi yang kadang bablas, bukan berarti selesai dengan diri sendiri itu kita tidak punya mimpi. Wah, aku selesai dengan diriku sendiri, dah kada nak lagi aku jadi apa-apa.
1: Kada mengejar apapun lagi tuh kada mungkin kada, ya Pak Ustadz ya.
0: Tetap harus ada goal dalam hidup.
1: Bujur.
0: Nah, bukan berarti tanpa goal selesai, ada tujuan hidupnya tetap ya. Ini kadang salah paham, aku sudah sampai dah dengan diriku sendiri, selesai dah aku, kada punya goal. Bukan, bukan berarti hidupnya pasif, kehilangan semangat hidup.
1: Bujur. Nah, maka
0: Gus Baha mengalihkan, jadi ada ulama kita Gus Baha ya, Kiai Baha Udin Nursalim, itu pernah di dalam ceramahnya mencontohkan apa sih seorang mukmin, seorang muslim yang selesai dengan dirinya sendiri. Jadi Jarsidin, yaitu saat muslim tadi punya mental memberi, punya mental tangan di atas daripada tangan di bawah. Artinya fokusnya itu memberi. Jadi beliau itu memberi contoh, dulu ada namanya perang Tabuk. Perang Tabuk itu pokoknya perang lagi ngalih-ngalihnya lah itu nah. Perang lagi masa paceklik, serba kekurangan. Jadi itu terlihat bagaimana para sahabat itu saat kondisi seperti itu, yang miskin-miskin pun anggapannya ada bisi 4 gram, 4 kilo beras. Itu 2 kilonya gasan inya seorang, 2 kilonya gasan perang. Artinya begitu selesainya sudah dengan dirinya sendiri, sehingga berkorban tadi untuk hal yang memang itu menjadi tujuan hidupnya. Ya, jadi ini contoh dari beliau tentang bagaimana selesai dengan diri sendiri itu artinya adalah tangan di atas, yaitu mental memberi. Nah, lawan dari tangan di atas itu kan, atau lawan dari mental memberi itu adalah tamak. Nah, jadi
1: rakus,
0: salah, ya, gitu salah ya, satu Ustadz, ciri ya, orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri itu tamak. Tamak ini macam-macam, tamak perhatian, tamak pujian, tamak
1: kekuasaan ingin, mungkin tamak, ya
0: kekuasaan juga. Jadi namanya tamak itu berarti kita menjadi budak akan hal itu. Budak tamak harta berarti budak harta. Jadi apapun itu yang penting harta banyak,
1: gas aja.
0: Kalau tamak pujian, wah yang penting like-ku banyak, entah kiapakah anunya, apa kontennya lah, entah siapa kontennya, baik kah buruk kah, yang penting like-nya banyak, yang penting subscriber-nya baik. Nah, bertambah, itu budak gitu ya, dari like kan. Nah, tamak ya, tamak like. Ada juga tamak apa lagi mungkin ya?
1: Tamak akan mungkin jabatan gitu Pak Ustadz.
0: Nah, itu bisa. Ya, yang kan penting jabatanku naik, siapakah caranya?
1: Siapakah caranya? Anak cara haram kah? Cara halal kah?
0: Nah, catatan kita dalam Islam itu sebenarnya al-ghayatu la tubarrirul wasilah.
1: Ya.
0: Bahwa tujuan bukan berarti menghalalkan berbagai macam cara. Ya. Oh, aku kena amun sugih, aku pacang berinfak kena. Aja yang penting aku sugih aja dulu.
1: Jadi hanya berinfak nih lah.
0: Hanya mencapai itu salah. Aja lah ya. Yang penting kok ke masjid, siapa kapai kendaraan kawan kamu gosok, bahasanya kan tanpa izin itu juga salah. Ya, ya ada balasan di setiap kesalahan tadi. Bukan berarti tujuan baik itu kita menghalalkan semua cara seperti itu. Nah, maka itu tadi definisi dari selesai dengan diri sendiri. Ya, bahwa kita itu hidup bukan hanya untuk diri kita. Ada jiwa untuk berkorban, ada jiwa untuk bermanfaat untuk orang lain. Menurut tadi yang dikatakan oleh Gus Baha, beliau mencontohkan tadi seperti zamannya para sahabat dulu ketika perang Tabuk tadi ya. Nah, lalu mungkin ini viral ya. Salah satu ciri besar juga dari orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri itu ada bahasa kita sekarang yang lagi ininya NPD ya.
1: Narcissistic
0: personality disorder.
1: Disorder ya. Bujur.
0: Kan banyak membaca, NPD akut nih orang katanya.
1: Terlalu membangga-banggakan dirinya. Kayak itu Pak Ustadz lah.
0: Jadi ini kan ini dalam dunia psikologi modern ya, ada NPD tadi ya. Narcissistic personality disorder. Jadi ini contoh bagaimana kadang orang itu terlihat percaya diri yang meluap-luap, tapi sebenarnya hatinya rapuh. Ya. Mereka itu merasa penting, haus pujian. Ya, yang paling berbahaya juga buahnya ini minim empati.
1: Oh iya.
0: Kadang minim empati. Nah, jadi buhan NPD ini kan merasa bahwasanya dunia itu seakan-akan berkeliling, ini tokoh utamanya gitu nah. Ini tokoh utamanya. Maka ngalih merasa salah ya. Kalaupun ternyata nya salah lalu disalahi orang lalu playing victim.
1: Iya.
0: Dan apa namanya? Gemar menyalahkan lalu playing victim lalu dia mencari korban atas kesalahannya tadi, mencari sesuatu untuk dijadikan pelarian dari kesalahannya tadi. Nah, ini kan kalau dalam Islam sebenarnya bisa disebut ujub ya, merasa diri kita hebat. Kiber, sombong, merasa kita ini lebih dari orang lain.
1: Tinggi juga hati ria. Masuk ya Pak Ustadz ya. Tinggi hati juga gitu ya.
0: Iya, jadi NPD ini sebenarnya mencakup tadi apa?
1: Semuanya ya.
0: Penyakit-penyakit jiwa ya.
1: Yeah, yeah,
0: merasa
1: yeah.
0: besar, merasa orang lain lebih rendah, juga ria. Ria itu pokoknya ketujuh dilihat gitu nah. Namun kada dilihatnya, kada kayak itu pokoknya harus dilihat, Bang.
1: Bujur.
0: Nah, itu ria. Mungkin yang lagi viral tuh mungkin ya masuk NPD yang apa?
1: Yang mana nih yang viral nih Pak Ustaz? Anak ulun sama nih kalau pindah salah nih kanan nih. Kalau NPD-NPD sih memang banyak yang viral ya Pak Ustaz ya.
0: Cerdas cermat ya.
1: Yang cerdas cermat ya. Wah, kartahun ulun.
0: Kartahun ya. Intinya berat untuk mengatakan, iya saya salah, saya minta maaf. Seperti itu. Nah.
1: Iya, bujur. Okay. Pokoknya NPD ini adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh seorang yang tadi punya narsistik personality disorder tadi ya, Pak Ustadz. Ya. Pokoknya dia merasa lebih tinggi daripada orang lain aja.
0: Merasa dirinya tuh hebat.
1: Iya.
0: Haus
1: validasi sih sebenarnya ya, Pak Ustadz. Ya.
0: Termasuk. Jadi mencakup berbagai macam ini, penyakit jiwanya di situ sebenarnya.
1: Iya.
0: Yang memang kadang seseorang tuh luput untuk mendeteksi dirinya sendiri kadang. Perlu orang lain untuk ikam tuh amun kayak ini harusnya kayak ini gitu nah. Karena kan wahin itu seakan-akan kamu itu berharga, kamu itu penting, maka jangan pedulikan orang lain katanya. Kan tidak selamanya kita tidak mempedulikan orang lain kan.
1: Yeah.
0: Ada memang orang-orang ini kayak ini. Anggap sebenarnya pian mengoreksi ulun. Nah, tapi orang NPD ini merasa pian mengoreksi itu, wah, hater nih. Gitu.
1: Iya, bujur. Memberi kritik ya, Pak Ustadz lah. Padahal kritik itu masih bisa di, apa ya, masih bisa diambil yang baik-baiknya gitu lah, Pak Ustadz.
0: Ada orang yang menanggurinya, berarti dia kada ketujuan aku. Gitu.
1: Nah, itu dianggapnya ujaran kebencian kalau Pak Ustadz.
0: Yeah. Pokoknya aku ini bujur, Bang, sudah gitu. Nah, itu, apa namanya, itu NPD ya.
1: Tinggi.
0: Kenapa buahnya kayak itu? Ada NPD itu kayak seakan-akan ada lubang besar gitu ya, yang belum selesai pada dalam dirinya. Jadi perlu pengakuan dari luar untuk mengisi lubang tadi, untuk menjadi damai. Jadi kadang orang NPD ini perlu untuk menyakiti orang lain agar terlihat berkuasa, perlu menghina untuk terlihat mulia, atau perlu menginjak untuk meninggi. Jadi amun misalnya orang tuh kadanya pengelah, inya tuh nah kayak itu bener lah. Aku kada pengen anak sombongnya, tapi amun aku kada kayak itu.
1: Oh
0: jadi,
1: iya.
0: Perlu menjatuhkan orang lain tuh untuk,
1: bujur, bujur.
0: Untuk menaikkan
1: untuk
0: dirinya.
1: Untuk menaikkan dirinya sendiri itu perlu menjatuhkan orang lain.
0: Itu. Nah, ini puncak sebenarnya jadi jiwa yang belum selesai. Ya. Orang-orang kayak itu sebenarnya menjadi penjara bagi dirinya sendiri, dan neraka bagi orang-orang di sekitarnya. Pokoknya amun bekonong sejenis kayak itu kan kita, wah.
1: Kita bisa temakan hati juga Bang Pak Ustadz lah.
0: Nah, itu.
1: Bujur, dan nah itu Bang pulang dosanya gasan kita ini pasti menggibah inya alon kawan.
0: Sebenarnya kadang orang NPD ini kadang tuh kada ini kada
1: tak sadar ya,
0: kada paham di efek
1: iya nah, kebanyakannya iya Pak Ustadz
0: di pendiri belakang jelas salah benar di efek kadang kada tepat. Jadi memang harus frontal, kadang frontal
1: ya,
0: memang
1: ya.
0: Mau frontal di depan orang kayaknya kurang tepat ya, mungkin di
1: berdua lah ya berdua, pokoknya
0: gitu. Ikam tuh kayak ini kadang tadi orang-orang itu susah dikritik.
1: Bujur. Mungkin pun kalau yang bisa mengkritik dan bisa menyadarkan bahwa inya nih NPD ya pasangan gitu ya Pak Ustadz ya, terkadang ya. Tapi ada juga yang mungkin pasangan pun kada masuk,
0: seseorang yang kadang mungkin yang lebih masuk ya, seseorang yang dia kagumi. Seorang yang yang memang secara posisi di atas inya.
1: Yang inya kagumi berarti mungkin role modelnya kah gitu ya Pak Ustadz ya.
0: Atau kalau dalam kerjaan mungkin atasannya ya. Atasannya mungkin dia kagumi juga. Kadang ini menutup-menutup telinga. Amun Oh siapa Ikam? Ikam juniorku. Nah
1: tuh. Luput. Apalagi mau nangkawan aja lah Pak Ustad lah.
0: Oke. Nah jadi tadi salah satu contoh ya NPD itu adalah contoh besar.
1: Belum berdamai, belum selesai dengan
0: selesai,
1: diri sendiri.
0: Belum berdamai, belum paham dengan diri sendiri.
1: Bujur. Nah. Ini masih banyak lagi nih poinnya ya Pak Ustad ya. Mungkin kita akan jeda dulu ya Pak Ustad ya. Jadi tadi sudah ada satu dangsa anak perempat ya. Sebagai contoh kasus lah ya. NPD lah. Nah, NPD itu adalah salah satu contoh orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, seperti itu ya. Pokoknya dia masih dikuasai dengan banyaknya ego tadi ya, Pak Ustad ya. Dan juga kalaupun diberi saran, diberi kritik, itu malah jatuhnya dianggap haters gitu ya. Membenci dia. Oke, dan sana kita masih akan berbicara dan ngobrol dalam Hikmah Subuh edisi hari ini dan sana perempatnya dengan judul Selesai Dengan Diri Sendiri bersama dengan narasumber kita tentunya sampai jam 7 pagi nanti. Jadi jangan kemana-mana, kita jeda sebentar, tetap bersama dengan Ulun Kian di Hikmah Subuh.
2: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah.

kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
5: Ini udah benar.
6: Yes, kemarin.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform,

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dan sana perompat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya dalam acara Hikmah Subuh dan sanaknya bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini edisi Kamis 14 Mei 2026 Ustadz Muhammad Taqiyuddin LC/MPD dengan judul tausiah beliau di pagi hari ini atau dibaisukan hari ini yaitu adalah selesai dengan diri sendiri. Tadi kita sudah membahas dan sanak ya dan juga Pak Ustadz ya. Siap. Di segmen pertama tadi yaitu orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri itu adalah orang yang masih dikuasai dengan ego, orang yang tamak dan salah satu contoh kasusnya itu adalah orang NPD. Bahasa kerennya wayah ini Pak Ustadz ya.
2: Bahasa antigennya.
1: Bujur. NPD. Nah kita akan dengarkan lagi nih Dang Sanak Perompat. Poin-poin penting orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri selain daripada NPD tadi ya Pak Ustadz. Silakan mungkin bisa dilanjutkan kembali Pak Ustadz materi tausiah yang di pagi hari ini.
2: Thank you, siap. Terima kasih Mas Kian. Ya.
1: Sama-sama Pak Ustadz.
2: Baiklah pendengar RRI Perompat dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita tadi kan ada namanya mengenal diri ya. bagian dari selesai dengan diri sendiri. Yang mana include di dalamnya itu ada mengenal. Jadi dalam Islam atau lebih ngerucut lagi dalam ranah tasawuf ya, ada namanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, telah mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Nah, jadi sebenarnya saat kita itu benar-benar memahami diri, kita sadar bahwasanya kita ini manusia, manusia yang lemah, mudah rapuh, mudah lupa, mudah sombong ya. Sadar kita bukan siapa-siapa, maka di situ kita akan menemukan Allah adalah segalanya. Jadi orang yang selesai tadi tidak sibuk mencari panggung ya, orang-orang selesai dengan diri sendiri itu tidak sibuk mencari panggung, tapi sadar tadi bahwasanya kita ini hamba ya. Kita ini hamba dan namanya hamba itu bergantung kepada tuannya, iya. Bergantung kepada Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita tahu semua yang kita miliki, semua yang ada pada kita itu adalah titipan. Sewaktu-waktu bisa aja diambil. Dan diri kita pun sebenarnya bukan milik kita. Sewaktu-waktu bisa diambil lagi.
1: Bujur.
2: Jadi ada quote ya, bukan quote sih, mungkin jargon yang acak disambat oleh kalau kita katakan tokoh yang bisa dibilang selesai dengan diri sendiri. Ya, kalau Gus Baha itu bisa sering ngulang tuh, makanya hidup itu yang rileks saja katanya. Hidup itu yang penting enjoy, relax. Beragama tuh relax ya. Allah itu rahim, Allah itu ini tidak perlu kita itu hidup dengan keluh kesah gitu. Amun juga jar almarhum Guru Zuhdi itu bawa himung di sini. Jadi ada masalahkah? Banyakkah masalahnya itu? Katakan kepada Allah, ya Allah kada apa-apa, ulun dapat masalah.
1: Justru berterima kasih gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Yang penting ganjarannya surga
1: kaitan. Oh,
2: jadi
1: luar biasa.
2: Lancar sih itu pokoknya bawa himung, coach sih itu bawa himung. Jadi memang senyum terus kan Sidin ya. Yeah. Jadi memang bukan masalah, tidak ada masalah. Semua pasti punya masalah tapi sikap terhadap masalah tadi. Ya atau presiden kita dulu gitu aja kok repot.
1: Iya.
2: Itu kan kalau ada ceritanya itu ketika beliau mau lengser tuh pembela beliau tuh siap untuk membela, tapi beliau menolak. Janganlah masalah kedudukan ini sampai ada darah yang tumpah. Turun aja. Nah itu contoh selesai dengan diri sendiri. Apa?
1: Kada mengejar apapun lagi ya gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Ini presiden. Ya. Kada perlu aku mempertahankan ini dengan posisiku. Mengorbankan bawahanku. Nyawanya hilang atau apa
1: ya,
2: kerusuhan
1: ya, ya.
2: Tidak perlu ya. Turun aja sudah. Nah itu contoh sebenarnya bahwa kemaslahatannya itu maslahat orang banyak, bukan kita lagi.
1: Bukan
2: pribadi lagi. Ketika memang itu merugikan banyak orang, kita tahu itu, kita mampu untuk bagian dari situ, kita lakukan demi maslahat tadi. Nah itu salah satu bagian contoh dari selesai dengan diri sendiri. Maka ketika orang semakin mengenal diri tadi ya, maka semakin kecil egonya. Ya. Dan ketika sudah semakin kecil egonya, orang tadi itu hatinya semakin lembut.
1: Ya.
2: Nah, jadi kada pengarasan lagi orangnya, kada pehualan, apa namanya? Nyaman pang pokoknya lawan orang itu tuh kada nah.
1: Nah, pokoknya cair aja bawaannya kayak itulah Pak Ustadz lah. Itu. Ada lagi bepandan lawan batu kayak itu nah.
2: Ada pepekan gitu. Kalau punya anak pepeknya tahu cara mepeknya.
1: Ya,
2: pemahaman bujur, bujur, orang gitu nah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh orang yang beruntung adalah orang yang bisa menyucikan jiwanya. Seperti itu jaminan keuntungan, itu untung di dunia, untung di akhirat. Untung di dunianya terlihat nyaman lawan orang tuh merasa lawan inya tuh rasuk gitu nah. Tapi sebenarnya garis bawah dari semuanya ini adalah yang namanya selesai dengan diri sendiri. Itu kada datang seutuhnya kita kawa
1: bujur. Karena kawa 100%.
2: Itu tuh proses umur hidup.
1: Bujur.
2: Selesai dengan diri sendiri tuh kada kita aku selesai dengan diri sendiri. Oh, mungkin dalam hal itu dia selesai, tapi ada hal lain mungkin yang belum selesai.
1: Betul. Nah, karena seumur hidup ini tadi, itu artinya, maka tadi pas di masa-masa muda lah, Pak Ustadz lah, ada yang harus menagur si orang ini.
2: Maka tidak ada yang betul-betul selesai dengan diri sendiri, itu tuh proses yang harus dijalani terus. Yang ada itu, tahu bahwasanya kita harus kayak itu, dan berusaha untuk menyelesaikan diri kita. Tahu bahwasanya, oh ini kada baik nih, ini egois nih. Ayolah jangan, namanya ego itu kan masing-masing punya, besar kecilnya aja lagi. Nah, tapi orang yang selesai dengan diri sendiri, kenal akan ego itu. Saat kenal akan ego, oh ini egoku nih. Sama mungkin kayak contoh nanti suami istri, kalau suaminya tuh pokoknya hendak ulun datang ke rumah, sudah harus ada ini misalnya. Datang-datang ke rumah, sudah disiapkan itu, habis itu gawean bini itu banyak, kada kawan membantu. Nah itu jadi, itu kan justru menjadi beban untuk pasangan. Itu belum selesai dengan diri sendiri, belum paham ya. Belum paham akan bagaimana sih berkeluarga itu. Nah itu menjadi beban untuk orang lain, itu salah satu contoh dari belum selesai dengan dirinya sendiri. Atau ya kayak KDRT lah, atau perselingkuhan apapun itu belum selesai dengan diri sendiri. Ya tadi, belum ada orang yang betul-betul selesai, tapi kita berusaha untuk menyelesaikan itu selama kita hidup ya, seumur hidup kita memahami ego kita, mengurangi dikit-dikit ego kita. Kayaknya orang kada ada yang tanpa ego lah.
1: Ya, bujur.
2: Manusia ini.
1: Selama hidup pasti manusia ini ada aja egonya lah Pak Ustadz lah. Anak umur berapapun itu ada ya, paling kada makin tua egonya berkurang dikit. Cuman kada kawa nol.
2: Ada juga sebaliknya, makin tua makin jadi.
1: Nah, itu. Karena itu tadi ya Pak Ustadz ya, mungkin minimnya orang yang menegur gitu ya Pak Ustadz ya. Oke.
2: Soalnya nah, kita ini kan kayak orang tuh kada nyamanan gitu nah.
1: Inggi.
2: Sehingga sebenarnya efek dari lingkungan yang kada nyamanan menegur, nah itu kada tagur-tagur jadinya. Mungkin itu yang perbedaan kita dari yang kayak pergaulan di barat ya. Orang barat tuh kayak lebih jor-joran gitu sama anu masalah menasehati itu.
1: Bujur, ayu jaka
2: ada papa dibenci istumat, yang penting demi kebaikan inya kayak itu nah.
1: Kadang ya itu pang pelajaran hidup gitu ya Pak Ustadz ya. Ini ada pertanyaan juga nih Pak Ustadz ya. Indikator utama nih seseorang sudah mencapai titik damai dengan dirinya menurut tuntunan agama Islam sendiri itu seperti apa tuh Pak Ustadz? Tadi kita kayaknya sudah bahas ya Pak Ustadz ya.
2: Jiwa yang tenang tadi ya.
1: Jiwa yang tenang.
2: Jiwa yang tenang. Bahwasanya kita tidak lagi haus akan ambisi pribadi, haus akan pujian orang. Jadi tujuan kita yaitu kebermanfaatan kita, tujuan kita Allah. Kita tetap maksimal dalam beraktivitas, tapi geser ujiannya tadi, fokusnya tadi, bukan fokus validasi, bukan fokus kebanggaan diri, bukan fokus agar terlihat, agar tenar. Tapi fokusnya adalah untuk kebermanfaatan tadi. Sesuai dengan yang Jargus bahas tadi, memberi. Memberi tadi, mental memberi tadi artinya manfaat bagi orang lain. Itu yang dikejar. Bagi orang muslim yang memang selesai dengan dirinya sendiri. Contohnya para sahabat. Jadi, ya itu jawabannya.
1: Jiwa yang tenang tadi jiwa ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau misalkan udah tenang, itu otomatis dia sudah masuk indikator selesai dengan dirinya sendiri seperti
2: tenang
1: itu ya.
2: Itu dalamnya, luarnya tadi apa yang dilakukan itu maslahat.
1: Untuk kemaslahatan bersama.
2: Bukan betul. Orang lain, bukan diri sendiri gitu. Bukan golonganku aja pokoknya nang boleh ini.
1: Keluar, memikirkan ya, banyak orang.
2: Bukan yang penting aku dan biniku kalau makan bareng anu lain bukan seperti itu.
1: Tadi pun juga kalau misalkan keputusannya malah membebani banyak orang, nah itu belum selesai juga itu poster ya.
2: Tamak masih itu.
1: Masih tamak bujur, merugikan orang lain lah poster lah. Oke. Boleh poster dilanjutkan kembali?
2: Oke.
1: Di sudah terjawab tadi ya poster ya indikatornya ya.
2: Kadang kita bertakun lah, mengapa hati ini sulit? Hati-hati ini kada tenang, padahal materi cukup, padahal berduit aja toh, padahal yang perlu disadari adalah ketenangan itu bukan soal ada yang ada, bukan soal apa yang ada di tangan kita, tapi ada yang apa yang di hati kita, ya hati kita itu jawabannya. Jadi ada hal yang belum selesai pada diri sendiri sehingga butuh kepada sesuatu yang di luar hati, seperti sesuatu yang di luar pada dirinya sendiri, ketergantungan akan sesuatu yang itu di luar pada hatinya. Nah itu yang membuat orang tadi walaupun materi cukup, bini ada, keluarga ada, anak ada, tapi merasa kurang terus karena hatinya itu tergantung pada yang kadada yang di, apa pada sesuatu yang tidak dia miliki. Nah itu akan kurang terus hidup gitu. Nah sudah misalnya bini satu, melihat orang bini dua anak juga, nah kan bisi HP yang 5 juta.
1: Anak bisi HP lagi yang
2: kawan di Higa 8 juta.
1: Iya.
2: Wah, enak juga aku nah.
1: Mun kau lebih hijar lah postat lah.
2: Bisi Avanza tetangga Alphard misalnya kan. Iya. Katanya ada imong-imong orang kayak itu yang selalu membandingkan menggantungkan kebahagiaannya itu pada nikmat orang lain. Nah, itu. Jadi sebenarnya kita dalam beragama Islam itu kita belajar akan ketergantungan tadi hanya kepada zat yang menciptakan, hanya kepada zat yang memberi kita rezeki. Jadi kita tuh yakin bahwasanya Allah itulah yang muqallibal qulub, hati kita ini dibolak-balikan itu Allah yang mampu, Allah yang sanggup. Maka saat kita sudah tahu akan hal itu ya, bahwasanya Allah lah tempat bergantung kebahagiaan kita tuh pada Allah, nikmat yang dimiliki orang lain tuh udah aku gin bisa nikmat juga. Sama aja inya Allah yang memberi, aku Allah yang memberi, ya. Inya Alphard, Allah juga yang memberi. Aku Avanza,
1: itu pengrezekinya juga Allah juga yang memberi.
2: Siapa tahu mun aku bisi Alphard ngali bayar pajaknya.
1: Atau pas inya bisi Alphard, inya nukar Avanza cash, Alphard becicil. Nah, jadi bisa ya, jadi postat lah.
2: Cintai apa yang kita miliki, jangan terlalu berhasrat untuk memiliki apa yang kita cintai. Nah, itu jarak Kiai Ulun biasanya. Banyak apa yang fokus apa yang ada pada kita. Nah itu kunci syukur kita gitu nah.
1: Bujur. Jadi jangan melihat memang rumput tetangga tuh jauh lebih hijau daripada rumput kita biasanya.
2: Apalagi jarang Ustaz, ini penyakit kekinian. Saat buka sosial media tuh kan yang indah-indah ditampakkan.
1: Bujur.
2: Umur pian misalnya 25 melihat di sosmed umur sama sesama lawan kita sudah bisa mobil sekalinya.
1: Si mobil liburan.
2: Iya, ke luar negeri. Manya-manya orang ini hidup lah.
1: Iya.
2: Seorang
1: masih mikir anak gawian di mana lah.
2: Lalu kada himung. Lalu nah ini penyakit masa sekarang tuh itu apa, banyak perbandingan untuk merasa kita kurang gitu nah.
1: Iya.
2: Itu ketika melihat padahal kan ya banyak kayak nang
1: mungkin kalau melihat nang baik-baik nang di umur kayak kita sudah sukses bermobil harat kayak itu Pak Ustadz lah, mungkin disolawati boleh tuh lah Pak Ustadz lah, atau dijadikan motivasi mungkin.
2: Jadikan motivasi.
1: Jangan melihat orang pin harat nah. Ya sudah hai kita foto KTP, nah, keluar duit, nah
2: iri
1: masuk
2: juga,
1: jurang.
2: Iri juga salah satu belum selesai terhadap diri sendiri.
1: Bujur.
2: Belum sadar ketergantungannya itu kepada siapa sih seperti itu. Nah maka ketergantungan tadi kepada Allah, Allah lah yang memberikan ketenangan pada hati kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, dengan dekat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah. Itu sebenarnya kunci seorang mukmin itu bisa menjadi tenang. Berduit, banyak harta, banyak anak, tapi jauh dari Allah misalnya, jauh dari hal yang seharusnya dia lakukan, itu ada tuh kena ujung-ujungnya hal yang mulah dia gundah seperti itu. Nah,
1: oke.
2: Jadi itu sebagai mukmin lah.
1: Insecure, Pak Ustadz. Nah, itu juga termasuk belum selesai dengan diri sendiri berarti lah, Pak Ustadz.
2: Belum mengerti diri sendiri.
1: Iya. Ya, aduh, hujar. Melihat orang yang pina tebengkeng pada kita, Pak Ustadz lah, kulitnya teputih kah, tetinggi kah, rambutnya bagus, pasti ada rasa Bungasnya inyalah, nyamannya jadi orang bungas lah. Aku mah kaam.
2: Nah. Kan imong-imong gitu. Kulun misalnya melihat buan pemain basket nyamannya tinggi awak misalnya.
1: Wah. Iya. Yeah.
2: Kada fokusnya tuh ke kekurangan kita tuh. Mah itu kada kada bakal
1: kada ada habisnya jatuhnya lah Pak Ustadz lah. Jadi balik lagi tadi menjar Pak Ustadz tuh mencintai diri sendiri, mensyukuri apa nang diberi Tuhan.
2: Bajar.
1: Dan tentunya apa namanya? Kada mengejar dengan cara yang salah lah Pak Ustadz lah. Kadang kan ada juga orang nih misalkan yang kayak tadi tuh lah umur 25 sudah melihat di TikTok bermobil harat, disasah juga nih. Tapi dengan cara nang salah tadi misalkan berhutang kah? Iya. Berhutang gak senukar mobil. Nah, itu. Kebanyakan yang terjadi wayah ini nah kayak itulah Pak Ustadz lah.
2: Kita berada di zaman kan yang orang itu memperlihatkan setiap kesuksesannya itu pada sosial media, sehingga orang yang melihat tuh apa namanya, kalau berada di bawahnya merasa kurang.
1: Lucu.
2: Padahal tidak selalu orang yang menampakkan itu padahal aslinya kayak itu.
1: Ya.
2: Banyak kok, anggaplah kalau masuk dunia pernikahan itu kayak pas nikah tuh dream wedding misalnya, macam-macam anunya.
1: Ya.
2: Lakiannya bungas, biniannya bungas. Ya. Kadus disambatin lah, pokoknya habis tuh ujung-ujungnya cerai
1: gitu. Bujur. Nah, bahwa manis di awal.
2: Kebungasan pasangan, kesugihan pasangan, kepamoran pasangan kada menjamin hubungan tadi langgeng
1: atau selamanya gitulah.
2: Bahwa memang yang paling penting itu saling paham.
1: Ya,
2: paham diri tadi ya, paham pasangan dan memahami diri juga sebenarnya PR seumur hidup.
1: Bujur.
2: Ya, sampai ini pun kalau dikatakan kan pahamlah dalam diri kita, dalam diri kamu kada paham juga. Tapi mencoba untuk memahami, paham. Mencoba untuk memahami. Tadi beban tadi mencoba untuk apa yang kada baik kita buang, tetap
1: kita lepas, kita tinggal.
2: Apa yang sebaiknya kita bawa, kita bawa. Nah itu apa namanya perjalanan hidupnya seperti itu. Ya. Selesai dengan diri sendiri tadi.
1: Oke, okay. Boleh dong Pak Ustadz, karena kita sudah di menit akhir perjumpaan kita edisi hari inilah Pak Ustadz lah. Mungkin boleh diberikan kesimpulan dan mungkin saran nih untuk para pendengar Perompat di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya atau dimanapun itu mengenai pentingnya selesai dengan diri sendiri atau pentingnya mencari ketenangan jiwa seperti itu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz.
2: Oke, okay. Sahabat pendengar RRI Perompat ya, dimanapun Anda berada. Jadi seseorang yang selesai dengan dirinya sendiri itu bukan berarti kada bisi masalah. Tapi dia mampu untuk menjadikan ego tadi tidak menjadi pusat hidupnya, tidak memberi makan ego yang ada pada dirinya sendiri dan tidak menjadi budak atas egonya, ya. Jadi tidak perlu lagi menjelaskan dirinya kepada semua orang, tidak haus akan validasi, tidak mengerjakan hal-hal karena untuk mendapatkan pengakuan orang lain untuk agar pangkatnya naik misalnya seperti itu
1: ya.
2: Itu bukan menjadi target dari orang yang selesai dengan dirinya sendiri dan garis bawahi bukan berarti orang tadi tidak memiliki target dalam hidupnya tapi bedanya targetnya orang yang selesai dengan diri sendiri fokusnya adalah kebermanfaatannya kepada sesama ya. Tangannya di atas khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik kita itu yang paling bermanfaat kepada sesama. Jadi kalau kita tanyalah kepada diri kita, masihkah kita merasa paling lelah daripada kekawanan kita? Masihkah kita merasa paling berjasa? Apakah ada kesalahan orang lain yang sulit kita maafkan? Adakah beban masa lalu yang masih kita simpan di hati kita? Atau apakah kita ternyata masih protes terhadap takdir yang kita sekarang kita jalani inilah? Nah, maka kalau kita masih menjawab iya, nah berarti kita masih punya banyak PR untuk memahami diri, untuk berdamai dengan diri dan sehingga kita bisa sedikit-sedikit menyelesaikan apa yang ada pada diri kita ya.
1: Betul.
2: Memang tidak bisa sepenuhnya selesai, tapi proses menyelesaikan itu adalah proses seumur hidup yang ketika kita semakin berusaha untuk menyelesaikan diri, berarti kita semakin berusaha untuk memendam ego kita dan orang yang mampu untuk memendam egonya semakin banyak ego yang bisa dia pendam, bisa dia singkirkan, maka semakin tenang jiwanya. Jadi fokusnya adalah ketenangan hati. itu akan didapat ketika orang tadi berdamai dengan dirinya sendiri
1: atau selesai itu. Dengan dirinya sendiri gitu, Pak Ustadz ya.
2: Iya.
1: Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan tausiah yang tentunya amat sangat bermanfaat gesan kita seberatan Pak Ustadz lah.
2: Mudah-mudahan.
1: Dan tentunya ini semoga bisa membuka pikiran kita tentunya kalau mencari kedamaian, mencari ketenangan itu simple, tapi prosesnya seumur hidup. Jadi kita tentunya mungkin banyak-banyak evaluasi diri sendiri, dan kalaupun ada orang yang memberikan saran, kritik kepada diri kita, ya tentunya itu harus kita percaya adalah bekal terbaik untuk menuju diri yang lebih baik lagi gitu ya Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz, semoga kita kembali bertemu lagi di lain waktu. Amin. Dan tentunya untuk para pendengar Perompat yang juga sudah mendengarkan Hikmah Subuh edisi hari ini, ulun ucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di Hikmah Subuh edisi berikutnya. Untuk hari ini ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf, ulun kian izin pamit undur diri. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Perompat FM Surabaya Banjar. Kita bertemu di lain waktu Hikmah Subuh lagi ya. Dan sana Perompat ya. Ulun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: kabar perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Peran seorang perawat dinilai sangat penting dan sanak dalam mendukung pelayanan kesehatan karena memang menjadi garda terdepan yang mendampingi pasien setiap harinya. Kehadiran perawat tidak hanya dibutuhkan di rumah sakit dan sanak tetapi juga dalam berbagai pelayanan kesehatan di masyarakat. Rektor Institut Kesehatan Swaka Insan Sri Melda Ingir Lajar, SPCMHA PhD, mengatakan perawat memiliki kontribusi besar. Dalam dunia kesehatan, perawat turut berperan dalam pelayanan primer seperti puskesmas atau kegiatan masyarakat lainnya. Sementara itu, pelayanan komprehensif mengharuskan perawat mampu memberikan pelayanan preventif dan kuratif hingga rehabilitatif. Hal ini dilakukan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat guna menjaga kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit. Demikian Dang Sanak Perempat Habar pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Dan Sanak Perempat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Sekarang kita sudah bersama dalam program yang selalu setia jua menemani pagi hari Buan Pian Seberatan sampai kena pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, 2 jam lamanya. Selamat datang di Surambi Banua ya. Dan seperti biasanya juga, Surambi Banua segmen pertama, Ulun akan memutarkan lagu-lagu Senusantara untuk menemani pagi hari Buan Pian semuanya di hari libur ya, Dang Sanak ya. Pastinya ini mungkin Bu Buan Pian baru bangunkah dari tidurnya yang biasanya hari Kamis, baru bangun tidur, langsung mandi, begawi. Mungkin ada ya, yang hari ini bangun guring, pagi-pagi, begawi, lagi bersiap-siap, dan tetap begawi, Dang Sanak Perempat, nang kayak Ulun di sini. Senyumin aja Dang Sanakai. Yang penting adalah vibes-nya itu. Kita walaupun tetap bekerja, tapi kalau misalkan kita kerja itu di hari libur, apalagi di hari tanggal merah ya, Dang Sanak Perempat, itu kita tetap berasa liburnya. Kalaupun kada berasa liburnya, ya enjoy aja lah. Dang Sanak, karena hari ini bertepatan dengan kenaikan Yesus Kristus ya, hari kenaikan Yesus Kristus, maka Ulun akan memberikan informasi mengenai tradisi unik ya, perayaan kenaikan Yesus Kristus di berbagai daerah yang ada di Indonesia, Dang Sanak Perempat. Dan tentunya sambil Ulun dendangkan musik-musik Senusantara untuk menemani pagi hari Buan Pian semuanya, jangan kemana-mana karena Ulun Kian akan masih menemani Buan Pian sampai jam 10 pagi nanti. Tetap bersama dengan Kian, Dang Sanak ya kunci. Frekuensinya di 87,7 dan 105,9 Perempat FM Suara Budaya Banjar.

Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, Pasar Terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual beli yang dilakukan di atas sungai salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual beli baik penjual maupun pembeli saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar khususnya saat melakukan aktivitas jual beli di atas sungai. Selain jukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.

Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir,

0: agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Dan Sanak Berobat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya dalam Surambi Banua. Dan seperti yang tadi sudah Ulun informasikan, Ulun akan membagikan informasi mengenai tradisi unik perayaan kenaikan Yesus Kristus yang bertepatan di hari ini ya, tentunya Dang Sana Perompat. Dan perayaan ini mencakup berbagai daerah di Indonesia tentunya. Kita mulai dulu dari yang pertama Dang Sana Perompat, yaitu tentunya yaitu adalah ibadah khusus di lokasi bersejarah. Di beberapa daerah perayaan kenaikan Yesus Kristus ini kada selalu dilakukan di dalam gereja Dang Sana Perompat ya. Sejumlah jemaat di Semarang misalnya, itu pernah menggelar kebaktian di kawasan bersejarah seperti Lawang Sewu sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Nah, tradisi itu menjadi cara unik gasan menunjukkan bahwa nilai toleransi dan kebersamaan tetap bisa hidup di tengah perbedaan. Selain menghadirkan suasana ibadah yang berbeda ya, pemilihan lokasi bersejarah ini juga membuat momen yang perayaannya tuh terasa jadi jauh lebih hikmat sekaligus menarik perhatian masyarakat luas. Kada sedikit loh Dang Sanak jemaat yang merasa pengalaman beribadah di tempat bersejarah itu memberi suasana refleksi yang begitu mendalam.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih bersama dengan Kian tentunya dan sang perempat dalam Surambi Banua, informasi mengenai tradisi unik perayaan kenaikan Yesus Kristus di Indonesia. Dan sanak ya, yang pertama tadi adalah ibadah khusus di lokasi bersejarah ya. Kemudian yang kedua, yaitu adalah misa khidmat di gereja katedral. Jadi memang perayaan kenaikan Yesus Kristus di kota-kota besar seperti Jakarta dan Makassar itu biasanya dipusatakan di gereja katedral dengan misa khusus yang berlangsung lebih meriah dari khidmat. Ribuan umat Katolik memadati gereja sejak pagi, gasan mengumpati rangkaian ibadah yang diisi pembacaan Alkitab, doa bersama sampai dengan nyanyian pujian ya. Tema misa yang diangkat umumnya berkaitan dengan harapan, solidaritas, dan ajakan. Gasan menjadi pembawa kabar sukacita di kemudian atau di kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian yaitu adalah memanjatkan doa khusus. Selain mengumpati ibadah bersama, banyak umat Kristiani yang juga dan sanak meluangkan waktu gasan memanjatkan doa khusus saat hari kenaikan Yesus Kristus ya. Dan doa tersebut itu biasanya berisi ungkapan syukur sekaligus permohonan agar selalu diberikan kekuatan dan tuntunan dalam menjalani kehidupan. Dan momen ini juga sering dijadikan waktu refleksi pribadi, gasan memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir yaitu adalah penyalaan lilin, yang mana ini menjadi salah satu tradisi yang cukup sering dilakukan saat perayaan kenaikan Yesus Kristus ya. Dan dalam tradisi Kristiani dan sanak, lilin ini tuh melambangkan Yesus sebagai terang dunia yang membawa harapan dan keselamatan bagi umat manusia. Dan biasanya lilin dinyalakan saat ibadah berlangsung sehingga menciptakan suasana yang lebih tenang dan penuh penghayatan. Cahaya lilin yang memenuhi ruangan gereja ini juga memberi nuansa hangat dan sakral selama prosesi berlangsung. Demikian dan sanak perempat tradisi yang dilakukan oleh warga Indonesia tentunya ketika perayaan kenaikan Yesus Kristus tiba seperti itu dan sanak ya. Dan tentunya untuk Buan Pian semuanya yang sedang merayakan hari kenaikan Yesus Kristus di hari ini, selamat menjalankan dan menunaikan ibadahnya dan sanak ya. Dan untuk Buan Pian semuanya, para pendengar, jangan kemana-mana karena Ulun Kian masih menemani tentunya sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita kembali bertemu di Surambi Banua segmen kedua dengan suguhan musik-musik Banjar. Tapi sebelum itu, Ulun ingatkan kembali, jangan berganti frekuensi dulu karena Ulun Kian masih menemani Bubuan Pian sampai jam 10 pagi nanti.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
2: ...87,7 dan 105,9 FM... Perompat, suara budaya Banjar.

0: Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Sanak Seberataan Universitas Lambung Mangkurat kembali menorehkan prestasi melalui pelantikan 39 apoteker baru dalam pengambilan Sumpah Apoteker ke-18 yang digelar pada Selasa kemarin 12 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal pengabdian para lulusan dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Prestasi membanggakan juga diraih program profesi apoteker ULM dengan capaian nilai ujian kompetensi nasional.